0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Karumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gak cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak mau nangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di kanjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, diecer?
1: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4
1: ya,
0: bulan.
1: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
1: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain tuh mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
1: Butuh waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
1: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
1: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
1: udah enak, udah mau sembuh gitu.
0: 2 bulan
1: taruh ya. Taruh 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, "Engkau muliakanlah tempat tinggalnya." Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebiasaan, ikuti orang yang punya kebiasaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya mau nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong ya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 13.68 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, jam 7.10 waktu Indonesia Barat. Kita update info arus lalu lintas. Laporan dari Pak Amir, situasi lalu lintas di daerah Petukangan Selatan menuju Cipulir, Kebayoran Lama terpantau ramai lancar di kedua arah. Mohon tetap berhati-hati, jaga jarak aman antar kendaraan. Dilaporkan oleh Pak Amir, situasi lalu lintas di daerah Petukangan Selatan menuju Cipulir, Kebayoran Lama terpantau ramai lancar. Beralih ke Tol Tanjung Priok, Gedong Panjang, Jembatan 3, Pluit dan arah sebaliknya lalu lintasnya juga lancar. Tetap jaga jarak aman antar kendaraan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Senkom Soroja melaporkan lalu lintas tol Soroja, Soreang, Kota Waringin, Marga Asi, Pasir Koja, lancar di kedua arah. Menuju Jakarta, Cilenyi lancar, hindari penggunaan ponsel saat berkendara. Kemudian di Senkom JNNP laporannya tol Cawang, Pedati, Cempaka Putih, Sunter dan arah sebaliknya lalu lintasnya juga lancar, jaga jarak aman. Dan kami update berikutnya, pantauan situasi arus lalu lintas yang bisa menjadi perhatian bagi Soeb Karib di ruas tol Japek, Jakarta Cikampek, Tambun KM22 arah Cikampek melibatkan ada kecelakaan ya. Di ruas Japek, Tambun KM22 arah Cikampek melibatkan dua kendaraan truk di lajur 1 atau lajur kiri, sudah ditangani oleh petugas. Mohon tetap berhati-hati dan pastikan patuhi rambu-rambu lalu lintas jika Soeb Karib dalam perjalanan. Kami doakan semoga selamat sampai di tujuan. Bagi yang menambahkan info arus lalu lintas, kami nantikan di 089 54 1368 1368. Persidangan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini mengungkap sejumlah fakta mengenai proses pembagian tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis 24 September, terungkap gagasan pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus telah muncul sejak November 2023. Nama mantan Presiden Joko Widodo juga muncul dalam persidangan setelah mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kementerian Agama, Hilman Latif, mengungkap adanya pernyataan mantan Menteri Agama saat itu, Yakut Kholil Kaumas, mengenai arahan pembagian 50-50. Di sisi lain, Hilman mengaku sempat mempertanyakan dasar pembagian kuota tersebut karena sebelumnya Panitia Kerja Panja Komisi 8 DPR bersama Kementerian Agama telah menetapkan komposisi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Mantan Staf Teknis Haji dan Konsul Haji pada Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Nasrullah Yasa, mengungkap bahwa rencana pembagian tambahan kuota secara 50-50 sudah dibicarakan sejak November 2023. Ketika itu, mantan staf khusus Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek, meminta dirinya menanyakan kepada pihak Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengenai kemungkinan pembagian kuota tambahan dengan komposisi separuh-separuh ya. Pak Ispa Abidal Aziz menginformasikan kepada saya bahwa ada rencana tambahan kuota itu dibagi separuh-separuh. Kemudian beliau meminta saya menanyakan kepada Kementerian Haji Arab Saudi apakah jika hal itu dilakukan bisa. Nasrullah kemudian menghubungi pejabat Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari komunikasi itu ia mendapat penjelasan bahwa setiap negara memiliki kewenangan menentukan sendiri komposisi kuota hajinya. Namun apabila Indonesia ingin mengajukan permintaan khusus mengenai komposisi kuota, permintaan tersebut harus disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Menteri Agama. Beliau menyampaikan bahwa setiap negara menentukan sendiri komposisi kuotanya. Ada contoh Pakistan 70-30, Singapura seluruhnya haji khusus. Kalau mau meminta seperti itu harus melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Menteri Agama. Informasi ini kemudian disampaikan Nasrullah kepada pihak Indonesia. Dan dalam persidangan jaksa kembali menggali komunikasi Nasrullah dengan Gus Alek mengenai rencana pembagian kuota tambahan tersebut. Nasrullah membenarkan adanya komunikasi melalui WhatsApp pada 15 November 2023. Ketika itu Gus Alek menanyakan perkembangan mengenai rencana pembagian kuota tambahan dengan skema 50-50. Pembahasan mengenai pembagian kuota itu kemudian berlanjut dalam pertemuan dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi yang berlangsung di Jeddah pada Desember 2023. Pertemuan dihadiri oleh Menteri Agama, Dirjen PHU, sejumlah pejabat Kementerian Agama termasuk Nasrullah dan Gus Alek. Nasrullah mengatakan istilah 50-50 memang tidak disebut secara langsung dalam pertemuan tersebut, namun angka yang dibahas jika dihitung menunjukkan pembagian yang sama rata dari tambahan 20 ribu kuota. Dan keterangan mengenai asal-usul pembagian 50-50 kemudian muncul dari Hilman Latif. Hilman mengatakan Yakut pernah menyampaikan bahwa pembagian tambahan kuota 20 ribu secara 50-50 merupakan arahan Presiden. Hilman menambahkan pernyataan ini disampaikan Yakut sebelum rapat kerja bersama DPR pada November 2023 setelah Menteri Agama saat itu bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya. Jadi,
0: alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Di anu baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Jadi rasanya iya nih kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu.
0: Jadi,
1: ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita enggak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
1: Kemarin
0: kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Udah yeah. Beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu,
1: kebuktiannya.
0: Iya. Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau kita ingin senantiasa berbuat baik, mulailah dengan menata kehidupan kita, menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu bahwa Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang pada saat itu sudah hancur, sudah bejat, ya kasarnya bilang. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanyasanya aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Soib Karib At-Taqwa, dari sidang banding yang diajukan oleh terpidana Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan Ristek. Nadiem Makarim lebih banyak tertunduk ketika mendengarkan putusan banding dalam perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Pengadilan Tinggi Jakarta pada Kamis 24 September kemarin. Putusan banding menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Hukuman Nadiem dikurangi 1 tahun dari vonis tingkat pertama yang menjadi hukuman 10 tahun penjara. Meski kecewa, Nadiem mengapresiasi putusan Majelis Hakim yang mengurangi hukuman pidana dan uang pengganti yang harus dibayarkan. Saya sangat kecewa dan sedih bahwa keputusannya bersalah. Saya juga harus berapresiasi bahwa ada penurunan, ada koreksi daripada keputusan pengadilan negeri, baik hukuman diturunkan, uang pengganti diturunkan. Itu disampaikan Nadiem di Pengadilan Tinggi Jakarta. Nadiem menyoroti sejumlah hal yang menurutnya telah terungkap selama proses persidangan di tingkat banding. Tapi saya harus jujur, dalam persidangan ini sudah terbukti bahwa tidak ada kerugian negara sama sekali, terbukti tidak ada aliran dana, dan terbukti tidak ada konflik kepentingan. Sebelum masuk ke ruang sidang, Nadiem terlihat berkaca-kaca. Ia duduk di hadapan Majelis Hakim untuk mendengarkan putusan banding dalam perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Sebelum pembacaan putusan dimulai, Majelis Hakim sempat menanyakan kondisi Nadiem. Yang mulia, walaupun saya mengalami peradangan kambuh lagi baru minggu lalu, tapi saya siap menghadapi sidang hari ini, mendengarkan putusan. Terima kasih. Selama persidangan berlangsung, Nadiem tampak lebih banyak tertunduk. Sesekali ia mengangkat pandangan dan menatap Majelis Hakim yang membacakan putusan. Dan ketika Hakim membacakan putusan dan meminta Nadiem berdiri, ia menatap ke arah Majelis Hakim. Namun tidak banyak ekspresi yang terlihat dari wajahnya. Dan dalam kesempatan itu, setelah pembacaan putusan selesai, Nadiem kembali duduk di kursi yang disediakan. Ia kemudian menghampiri tim pengacara untuk berdiskusi. Dan tak lama berselang, Nadiem menghampiri istrinya yang duduk di bangku pengunjung. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta mengungkap sejumlah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan hukuman Nadiem. Majelis Hakim menilai perbuatan Nadiem menjadi salah satu hal yang memberatkan karena dinilai tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan korupsi. Jadi perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan korupsi, sementara Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan Nadiem. Di antaranya adalah Nadiem dinilai bersikap sopan selama menjalani persidangan. Selain itu, status Nadiem yang belum pernah dihukum serta memiliki tanggungan juga menjadi pertimbangan yang meringankan. Selain mengurangi hukuman pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta juga mengurangi uang pengganti yang harus dibayarkan Nadiem. Pada vonis tingkat pertama, Nadiem diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah. Dan dalam putusan banding, jumlah tersebut dikurangi menjadi 548 miliar rupiah.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes, sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang memang mempunyai akidah yang kuat menganggap tentang kematian adalah merupakan hal yang biasa. Maka orang itu tidak pernah takut kepada apa yang dinamakan kematian, sebab menurutnya bahwa adalah kematian itu adalah merupakan persoalan yang biasa, bukan persoalan yang luar biasa yang harus ditakutinya. Bahkan lebih dari itu, orang yang mempunyai keyakinan yang kuat, iman yang kokoh, akidah yang handal ini bukan sekedar tidak takut kepada kematian, justru malah sebaliknya, dia malah merindukan kepada kematian yang dalam Islam sangat jelas, yaitu mati syahid.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Semangat pagi untuk Soib Karib yang baru bergabung bersama kami. Terima kasih sudah mengirimkan pesan melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Dari Abu Salma, ini mengirimkan info agenda kegiatan yang bisa menjadi pilihan bagi Soib Karib untuk hadir dalam acara sosialisasi dan edukasi tentang LGBTQ untuk Majelis Taklim yang akan berlangsung di Majelis Taklim Ummahat Solihat Baitus Salam. Ya. Temanya adalah Bentengi Keluarga dan Lindungi Anak dari Pengaruh Penyimpangan Seksual. Berlangsung pada Selasa 29 September mulai jam 9 pagi di Masjid Baitus Salam, Wisma Jaya, Bekasi Timur. Akan menghadirkan narasumber Ustadz Fadlin Abu Akma, ini dari Gerakan Nasional Anti Penyimpangan Seksual, dan Ibu Dr. Zakia Yahya SPOK. Topik yang akan dibahas diantaranya adalah pengaruh buruk LGBTQ dan penyebabnya, dampak yang terjadi pada kesehatan fisik dan mental, bagaimana Islam bersikap pada penyimpangan seksual, bahaya LGBT pada generasi muda Islam, serta peran orang tua dan keluarga dalam membentengi anak-anak dari penyimpangan seksual. Sekali lagi, acaranya akan berlangsung pada hari Selasa 29 September mulai jam 9 pagi di Masjid Baitus Salam, Wisma Jaya, Bekasi Timur. Ya, acara ini terbuka untuk umum, dan bagi yang ingin konfirmasi kehadiran di 0858-8876-5967. Terima kasih Abu Salma untuk info yang sudah disampaikan. Semoga juga bisa membantu Soib Karib yang tengah dalam ingin menambah wawasan, ya, pengetahuan terkait dengan hal tersebut. Kemudian dari pesan dikirimkan oleh Ibu Dewi, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku dengan 3 perkara yang tidak akan pernah aku tinggalkan hingga aku meninggal dunia, yaitu puasa 3 hari pada setiap bulan, sholat duha, dan tidur dengan sholat witir terlebih dahulu. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Kemudian saya juga ingin menyapa, ini dari Pak Arif, ya, apa kabar Bapak? Selalu sehat walafiat, ya, kiranya dimudahkan dalam segala aktivitas kegiatannya. Bertemu dengan sahabat-sahabat akan menghilangkan kesedihan, itu perkataan Umar bin Khattab. Maka jangan sungkan untuk bersilaturahim, ya, karena dengan silaturahim insya Allah akan menambah rizki, membuat umur lebih panjang dalam keberkahan. Jadi kami mengajak Soib Karib untuk senantiasa rajin silaturahim, ya, menjaga hubungan perkerabatan, kekeluargaan, persaudaraan. Dari Pak Khotim, embun pagi yang disampaikan, yang terbaik di antara kamu adalah orang yang tidak menyakiti orang lain dengan lidah dan tangannya. salam Jumat Barokah ya. Semoga juga selalu menjadi kebaikan untuk kita semua. Ya. Masih melalui layanan WA di 089-54-1368-1368 yang sudah bergabung dari Pak Tri. Aku memaafkan supaya aku tenang, aku melupakan supaya aku tersenyum, aku diam karena aku tidak ingin berdebat, dan aku sabar karena keyakinanku pada Allah tanpa batas. Itu mengutip perkataan dari Ibnu Arabi. Bisa menjadi, bisa dipraktekkan ya dalam keseharian kita. Apa itu? Agar tenang, maka aku memaafkan supaya aku tenang. Aku melupakan supaya aku tersenyum. Aku diam karena aku tidak ingin berdebat. Dan aku sabar karena keyakinanku pada Allah tanpa batas. Terima kasih Pak Tri yang sudah berbagi pesan motivasi. Semoga selalu diberikan kebaikan, kelancaran dalam segala aktivitas dan kegiatan. Pak Triyono menginformasikan agenda kegiatan daurah khutbah dengan narasumber Kiai Haji Dr. Muhammad Asmawi akan berlangsung hari Sabtu 24 Oktober pukul 8 pagi di Masjid At-Tazkiyah, SIT Tazkiyah ya ini. Jadi Karang Mulia, Karang Satria, Tambun Utara. Pelatihan khotib terbatas hanya untuk 50 ya, peserta ini. Terbuka untuk umum ya. Jadi silahkan untuk sohib karib yang ingin menambah wawasan, menambah jaringan pertemanan, Anda bisa ikuti daurah khutbah pada hari Sabtu 24 Oktober pukul 8 pagi di Masjid At-Tazkiyah, Sekolah Islam Terpadu Tazkiyah, Karang Mulia, Karang Satria, Tambun Utara. Informasinya Anda untuk pendaftaran ke 0812-9835-9878. Saya ulangi, 0812-9835-9878.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Hubungan suami istri di bulan Ramadan malam itu awalnya gara-gara Umar ya. Umar malam hari hubungan, pada waktu itu siang malam gak boleh hubungan dalam puasa itu. Hubungan tuh pagi-pagi datang lagi. Halak tuh ya Rasulullah, celaka Rasulullah. Halak tuh, kenapa halak tuh, halak tuh ya Umar. Waktu tuh ala zauji, aku keceblung di atas istriku. Turun ayat ya. Nah, wahillalakum lailatal siyami arrafas ila nisaikum, ya. Dihalalkan kamu berhubungan di malam hari pada bulan puasa, lailatul malam puasa. Itu awalnya itu tadi. Umar keceblung.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.
6: ...1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Saib Karib At-Taqwa, masih kami sajikan ragam informasi terkait dengan isu-isu aktual yang menjadi perhatian kita bersama. Kali ini adalah menyusul adanya sidak yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia ke Lembaga Pemasyarakatan Lapas Cibinong, menjadi sorotan karena disebut memiliki fasilitas mewah di dalamnya. Hal ini terungkap oleh Ombudsman Republik Indonesia yang menemukan sejumlah fasilitas yang disebut berstandar apartemen di kawasan lapas kelas 2A Cibinong Bogor, Jawa Barat. Ombudsman menduga adanya komersialisasi klaster rumah mewah di kawasan lapas tersebut. Anggota Ombudsman Safrida Rahmawati Rasyahan mengatakan, ditemukan tim dari wawancara dengan salah satu penghuni sekaligus warga binaan di klaster rumah mewah tersebut. Berdasarkan wawancara kami pada saat itu, terutama yang menunggu rumah, memang dia membayar sejumlah tetapi tidak disebutkan angkanya dan itu memang dikomersilkan. Nah, ini yang perlu nanti didalami. Hal itu disampaikan oleh Safrida dalam konferensi pers di kantor Ombudsman Jakarta. Tidak hanya soal komersialisasi rumah, Safrida mengatakan bahwa tim juga menemukan praktek pungutan liar di kawasan lapas Cibinong. Ia mengatakan hal ini berdasarkan wawancara dengan salah satu keluarga warga binaan yang sedang melakukan kunjungan. Dan itu memang mereka menyebut ada pungli di sana, harus mereka penuhi kalau mereka setiap minggunya, tapi tidak jelas itu dipungli oleh petugas atau oleh sesama warga binaan. Lapas Cibinong sendiri menjadi tempat mendekamnya sejumlah narapidana kasus-kasus besar di Indonesia. Satu di antaranya adalah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadipropam Polri, Ferdi Sambo. Ferdi diponis hukuman penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat setelah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ex-Kadi Propam Polri ini ditahan di Lapas Cibinong sejak 19 Agustus 2023 setelah sebelumnya mendekam di Lapas Kelas 2A Salemba. Selain Ferdi Sambu, mantan ajudannya yakni Ricky Rizal atau Bribka RR dan mantan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf juga ditahan di Lapas Cibinong. Adapun dalam putusan, Kuat Ma'ruf diponis 10 tahun penjara dan Ricky Rizal 8 tahun penjara. Setelah ketiga orang ini terpidana korupsi pengelola tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK, Harvey Muiz juga dipenjara di Lapas Cibinong. Dan disebutkan eksekusi penahanan dilakukan sejak Juli 2025, usai suami aktris Sandra Dewi ini diponis 20 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah. Mahkamah Agung pada Juli 2025 telah memutuskan menolak permohonan kasasi Harvey Muiz yang merupakan perpanjangan tangan PT Refinet Bank Katin dalam kasus korupsi sehingga tetap diponis 20 tahun penjara dalam kasus korupsi timah.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Lah, madyak. Mandi manusan ni sang ima. Malawang yang hilap boy kaya lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicik.
2: Ya wis, mene mancing.
1: Mancing bu apa ke lawangnya dibuka orang bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis gadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli cik. La ilaha illallah.
1: Paing ana penyakit yang ngumprang baik. Wis kode tua kaya konon ga wedi bening singaran pahit. Tak suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fi sarra wa dharra. Yang kedua, wal kadhimina al ghaidha. Yang ketiga, wal afina linas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu.

0: mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan, tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin, perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub riya takabur sum'ah. Berarti harus diperbaiki.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Sohib Karib At-Taqwa, Dani Wahab dan Koko Pramudia masih menemani Anda dalam Akhbar At-Taqwa. Tentu terbuka kesempatan bagi Sohib Karib yang ingin mengirimkan info agenda kegiatan ataupun laporan peristiwa dan kejadian, saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik. Silakan Anda bisa kirimkan melalui WA di 089 5431 68 1368. Sidang mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Heri Susanto dituntut 5 tahun 6 bulan penjara oleh JPU dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat. JPU menyatakan Heri terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait tata kelola nikel sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta penyesuaian pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Heri Susanto dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dikurang sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan. Selain sanksi kurungan, jaksa penuntut terdakwa, jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda 300 juta serta uang pengganti sebesar 4,19 miliar rupiah. Jika tidak dilunasi dalam kurun 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, aset Heri akan disita dan dilelang. Apabila harta benda tidak mencukupi, sanksi diganti dengan hukuman penjara 3 tahun atau dikurangi secara proporsional jika baru dibayar sebagian. Membebankan kepada terdakwa Heri Susanto membayar uang pengganti sebesar 4 miliar 190 juta dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut. Jaksa merinci sejumlah poin yang memberatkan tuntutan, yakni mencakup tindakan terdakwa yang mencoreng reputasi ombudsman, meruntuhkan kepercayaan publik serta dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dari KKN. Perbuatan terdakwa mencederai amanah reformasi yang menjadi landasan lahirnya Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga yang diharapkan berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sementara itu rekam jejak Heri yang belum pernah dihukum serta menjadi tulang punggung keluarga menjadi sejumlah pertimbangan yang meringankan dalam tuntutan tersebut. Seusai mendengar tuntutan JPU, Heri kemudian menyatakan akan mengajukan pembelaan atau pledoi. Berdasarkan hasil yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, kami akan mengajukan pembelaan, kata kuasa hukum Heri Susanto. Hakim Ketua Dwi Elia Rahma Sulistiyowati meminta kepada kuasa hukum untuk mengajukan nota pembelaan dalam waktu 1 pekan. Namun pihak kuasa hukum meminta waktu hingga 2 pekan. Dan disampaikan pula bahwa mengingat jumlah yang cukup tebal dari tuntutan ini untuk dapat kami diberikan kesempatan waktu yang sama dengan penuntut umum, kami minta untuk 2 minggu yang mulia. Pihak kuasa hukum juga minta izin agar Heri Susanto dapat menyampaikan nota pembelaannya sendiri. Hakim ketua kemudian mengizinkan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaannya baik secara lisan maupun tulisan.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014, saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: beberapa rupa. Ada namanya tolak rodi, ya. Ada tolak basin. Kalau tolak rodi, tolak yang bisa balik lagi, bisa kita rujuk. Kalau rujuk mas sudah tergerak, nggak perlu pakai reto, nggak pakai mas kawin lagi, nggak pakai akad lagi. Kami datang kan kabinet kita, mas kan berujuk nurojak suki selesai. Nggak pakai nama, nggak ada. Rujuk. Karena dia masih boleh balik. Hukumnya si perempuan itu selama dalam tidak rugi, itu hukum istri. Arti nafkah tetap. Bisa jadi bukan hidup. Kenapa sih? Andai kata salah satu meninggal dunia, jangan tidak dapat. Wah, itu pelakuan namanya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Soib Karib At-Taqwa, anggota Komisi 10 DPR, Abdul Fikri Faqih, berharap perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik tidak hanya menyasar guru sekolah negeri, tapi juga guru sekolah swasta. Ini guru diperhatikan tetapi masih di sekolah negeri, dan selanjutnya bagaimana cara advokasi atau afirmasi pada guru di sekolah swasta. Fikri mengingatkan pentingnya keperpihakan pada guru swasta, ya, tenaga pendidik yang selama ini terkesan dikesampingkan. Politikus PKS itu mengatakan pembahasan kesejahteraan mestinya ikut mencakup tenaga pendidik. Ia merinci berdasarkan data 2014 sampai 2024, ada 1,3 juta ruang kelas yang rusak dari total 1,8 juta unit. Hanya kira-kira 500-an yang layak atau tepatnya 466 ribu. Fikri mendesak agar alokasi dana revitalisasi sekolah diawasi secara ketat, terutama melalui pemantauan intensif, agar perbaikan sekolah rusak bisa segera terrealisasi. Mengenai rencana pemerintah membebaskan biaya sekolah dari jenjang SD sampai perguruan tinggi, Fikri mendukung langkah tersebut dengan sejumlah masukan. Ia menegaskan kembali putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kewajiban fasilitas sekolah gratis untuk SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Dengan dana pendidikan sebesar 820 triliun dan dukungan alokasi program wajib belajar 13 tahun senilai 31,8 triliun di tahun anggaran 2027, ia menilai pemerintah sangat sanggup memenuhi mandat tersebut. Karenanya menjadi sangat penting untuk diperhatikan tidak hanya dari sisi sarana-prasarana, tapi juga kesejahteraan bagi para tenaga pendidik. Dan yang tidak kalah penting pula adalah memastikan bahwa perhatian tidak hanya diberikan kepada guru yang bertugas di sekolah negeri. Para guru yang mendidik di sekolah swasta juga hendaknya menjadi perhatian pemerintah dari sisi kesejahteraan, sehingga mereka juga bisa menjalankan tugasnya dengan penuh kesungguhan. Data yang disampaikan oleh Abdul Fikri Faqih bahwa guru itu mestinya juga menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah agar mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Bukan hanya guru yang ada di sekolah negeri, tapi juga guru-guru yang bertugas di sekolah swasta. Dan pemerintah kabarnya menyiapkan dana sekitar 23 triliun untuk peralihan status guru P3K, ya. Ini juga menjadi salah satu yang perlu mendapatkan perhatian. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan anggaran sebesar 23 triliun untuk mendukung gaji dan tunjangan guru yang beralih status dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kemendikdasmen tahun anggaran 2027 akan diarahkan untuk memperkuat berbagai program prioritas kementerian.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Hujah dari pandangan Nabi Ibrahim kepada kaum. Wa kaifa akhafu ma asraftum? Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu sekutukan? Bahasa lebih jelasnya, bagaimana aku takut kepada Tuhan-Tuhan kamu? Di mana Tuhan kamu terbentuk daripada benda-benda mati berupa tepekok. Dorot apa-apa. Bagaimana aku takut pada benda-benda yang mati. Bahkan Tuhan kamu aku, kalaupun saya pentungin juga enggak bakalan dia ngelawan.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 13.68 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, sudah jam 8 lewat 31 waktu Indonesia Barat. Saib Karib At-Taqwa, terdakwa kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, dan kuasa hukumnya Refli Harun, menyoroti surat dakwaan JPU usai sidang eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 24 September. Yang paling fatal, tiba-tiba ada Undang-Undang ITE dan Pasal 433 dan 434. Undang-Undang ITE untuk alat bukti elektronik itu tadinya untuk hacking dan lain sebagainya. Dan berikut ini keterangan dari Roy Suryo dan kawan-kawan usai sidang eksepsi kasus ijazah Jokowi.
2: Nota perlawanan yang berbeda sekali kalau menurut pandangan saya ya. Nota perlawanan ini tidak bisa diperbaiki. Tidak akan bisa. Ya, ada beberapa hal yang tidak akan bisa. Ada beberapa hal yang bisa, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa. Jadi, satu-satunya jalan harusnya jaksa penuntut umum melakukan perlawanan banding.
3: Maksudnya surat dakwaan
2: ya? Surat dakwaannya itu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi kondisi-kondisi ini harus merubah struktur dakwaan, harus merubah peristiwa, dan itu nggak mungkin. Jadi makanya lebih baik jaksa penuntut umum menggunakan haknya untuk menyatakan perlawanan atau banding. Ya. Untuk J, apakah yang disampaikan tadi tim penasihat advokat, ya, apakah sudah lebih, sebenarnya kalau saya nilai lebih dari cukup. Ya, ini karena memang kita melihat banyaknya rekayasa yang dilakukan gitu loh. Jadi sekali lagi saya appreciate sekali pada tim yang telah membacakan selama 4 jam ya, tetapi padat, berisi, dan panjang ya. Demikian cukup dari saya. Terima kasih.
3: Nanti dulu. Nanti dong Mas Roy aja kan.
4: Santai aja.
3: Ya, santai ya. Jadi silakan mungkin Abdul Ghafur mau menyampaikan sesuatu.
5: Tambahkan ya. Terima kasih Bang Refli selaku koordinator. Di sebelah kiri juga ini mantan pejuang ya.
3: Ya. Loh, masih pejuang. Masih pejuang.
6: Mantan.
7: Hela.
3: Mohon maaf. Ini ada juga pejuang yang hari ini terus berjuang ya. Ini yang menggugat Pak Jokowi di Pengadilan Negeri, ya, menggugat perdata.
8: Gus Nur,
3: kemudian ada Mas Roy, ada ahli kami, ya, Pak Didit. Kemudian ada senior kami juga, Pak Lutfi, yang tadi juga sudah menyampaikan statement, rekan-rekan advokat yang lain. Intinya begini, nota perlawanan yang tadi kami sampaikan adalah hak seorang terdakwa yang diberikan oleh KUHAP. Dan mohon maaf, kalau rekan-rekan media, para YouTuber, harus nunggu waktu yang agak lama, karena memang nota perlawanan yang kami susun di bawah koordinator tim kuasa hukum kami yaitu Bang Refli Harun, itu memang kami susun betul-betul dengan serius ya. Jadi yang kami bacakan itu adalah sesuatu yang selama ini kami kritisi dalam perkara ini. Kemudian hal yang kedua, saya ingin inti sarinya saja, yaitu kenapa surat dakwaan jaksa penuntut umum ini kami nyatakan kabur, tidak jelas, tidak lengkap, obskur, dan harus dibatalkan dan harus dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Yang pertama adalah ini terkait dengan objek, ya. Mas Roy itu meneliti ijazah yang diunggah Dian Sandi, ya. Dan berdasarkan konstruksi jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan, Mas Roy hanya meneliti, ya. Tidak pernah menuduhkan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Bahwa kemudian ada pihak-pihak yang mengatakan Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, sekali lagi itu bukan perbuatan yang dikonstruksikan sebagai perbuatan terdakwa. Oleh karena itu kami menganggap bahwa konstruksi jaksa itu kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, kami mempertanyakan bukti utama dalam perkara ini. Yaitu apa? Mas Roy meneliti yang diunggah Dian Sandi. Artinya semua orang sudah paham dan sudah tahu berdasarkan fakta notoir bahwa tidak perlu lagi dibuktikan bahwa ijazah yang dipersoalkan oleh Mas Roy yang diteliti dengan menggunakan Ella adalah ijazah dari Dian Sandi yang diunggah pada tanggal 1 April 2025. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dalam perkara ini bukan barang bukti itu yang diuji oleh laboratorium forensik Tetapi kenapa yang diuji adalah ijazah fisik analog yang diperlihatkan pada gelar perkara tanggal 15 Desember 2025? Ini tentu konstruksi jaksa tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap. Karena apa? Karena yang disebut sebagai delik atau tindak pidana, yaitu meneliti dokumen Dian Sandi, kemudian harus dibuktikan perbuatan terdakwa dengan menggunakan dokumen lain. Ya, itu dari sisi dokumen. Kemudian yang dari sisi undang-undang ITE, ini juga bermasalah, karena dari dua dakwaan yang dipakai dalam surat dakwaan, yaitu pasal 35 dan pasal 32 undang-undang ITE, lagi-lagi kami mempersoalkan mana dokumen elektronik yang merupakan hasil rekayasa, hasil manipulasi, atau hasil kejahatan dari pejuang kami, yaitu Mas Roy, selaku terdakwa. Ya, karena dokumen yang diteliti tersebut masih utuh apa adanya, ya. Tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami manipulasi, dan juga tidak mengalami perubahan apapun. Ya, oleh karena itu, kami melihat bahwa dakwaan ini tidak kabur. Dan terakhir, Mas Roy, di pasal 32 Undang-Undang ITE, ya, berdasarkan juga hasil kajian kami bersama dengan ahli, Pak Didin, yaitu apa? Jaksa tidak konsisten dalam menerapkan pasal. Pada saat Mas Roy ditetapkan sebagai tersangka di tingkat penyidikan di Polda Metro Jaya, Polda menggunakan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Tetapi dalam surat dakwaan, jaksa mengubah pasalnya, mengubah dengan meniadakan ayat. Itu fatal. Sehingga ini menjadi fatal. Karena apa? Karena pasal 32 Undang-Undang ITE itu ada 3 ayat. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Sehingga ini menjadi kabur. Perbuatan mana yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini? Karena masing-masing ayat juga mempunyai konsekuensi pemidanaan yang berbeda-beda. Artinya kami melihat bahwa ini peluang telak.
1: Itulah yang disampaikan oleh salah satu pengacara penasihat hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, seusai sidang eksepsi kasus ijazah Jokowi yang berlangsung pada hari Kamis kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Yang paling fatal, tiba-tiba ada Undang-Undang ITE pasal 433 dan 434, Undang-Undang ITE untuk alat bukti elektronik tadinya untuk hacking dan lain sebagainya. Sedangkan alat bukti utama yang disajikan sosok ijazah fisik itu tidak bisa diperiksa dengan Undang-Undang ITE. Roy Suryo juga menyebut jaksa tidak bisa melakukan revisi terkait surat dakwaan tersebut.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi pas kalian sekali lagi kita jangan tergiur dengan dunia. Wa mal hayatu dunya illa mataul. Apalagi yang parang pada kaya, tiap hari di televisi diberitakan semuanya tiap hari itu sangat memalukan. Itu di dunia stres, Pak. Belum lagi di mana? Di akhirat di penjara. Alhamdulillah. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu. Dan bermula mereka yaitu orang-orang yang dijerumuskan akan mereka dengan apa yang mereka lakukan. Jadi yang menjerumuskan orang itu bukan orang lain, Pak. Yang menjerumuskan adalah amal mereka. Amalnya yang menjerumuskan, kerjaannya yang menjerumuskan. Banyak orang jatuh sekarang ini bukan karena dijatuhkan, tapi karena apa? Jatuh sendiri gara-gara amal. Amal.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Soekari At-Taqwa, persidangan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang bergulir kembali pada September 2026 tidak dapat dilihat sebagai peristiwa hukum biasa. Persidangan menyentuh tiga sendi sekaligus, yakni finalitas putusan Mahkamah Konstitusi, batas waktu konstitusional sengketa hasil pemilu, dan keabsahan jabatan setelah 2 tahun berjalan. Hal ini untuk mencermati pokok pembicaraan opini adalah menata persoalan agar tidak tenggelam dalam spekulasi politik. Dalam ilmu hukum, kekeliruan kita berpikir yang mencampuradukkan forum, objek, dan akibat hukum akan menghilangkan objektivitas kita dalam menilai putusan hukum. Pada 10 September 2026, permohonan PHPU terkait pemilu presiden 2024 masuk ke Mahkamah Konstitusi. Perkara itu kemudian terregistrasi sebagai nomor 1 PHPU Pres 2026. Para pemohon antara lain Denny Indrayana beserta sejumlah tokoh dan organisasi mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan paling rendah SMA sederajat pada pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Mereka meminta antara lain pembatalan penetapan calon, pembatalan hasil hingga pembatalan pelantikan, serta menyinggung mekanisme pengisian wakil presiden berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 6 hari kemudian, 16 September, Ketua MK Suhartoyo menandatangani Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan pada 2026. Sidang pemeriksaan pendahuluan digelar 21 September 2026. Sidang jawaban termohon, pihak terkait, dan Bawaslu berlangsung pada 23 September 2026. PMK 1 2026 memang membuka pintu persidangan, namun pasal 3 ayat 1 peraturan itu secara tegas menyatakan bahwa penetapan jadwal bukan penilaian mahkamah atas kewenangan, kedudukan hukum, pemohon, tenggat waktu, objek permohonan, maupun pokok perkara. Pihak MK menegaskan PMK itu disusun agar semua pihak, bukan satu kubu saja, memiliki kepastian hukum acara karena PMK PHPU 2024 sudah tidak lagi relevan secara kalender. Dengan kata lain, Mahkamah sedang mengadili tetapi belum memutus bahwa ia berwenang mengabulkan, membedakan keduanya adalah disiplin pertama untuk memahami persoalan yang sedang diadili oleh MK. Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan Mahkamah Konstitusi wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, termasuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Namun, kewenangan konstitusional selalu berjalan bersama pembatasannya. Dalam pemilu presiden pasal 475 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mengatur bahwa keberatan atas penetapan perolehan suara diajukan paling lama 3 hari setelah penetapan hasil oleh KPU. Ayat 2 membatasi objek keberatan pada hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon. Ayat 3 membatasi waktu putusan mahkamah selama 14 hari. KPU dalam jawaban di persidangan yang dapat disaksikan bersama menempatkan fakta kalender secara keras. Hasil ditetapkan 20 Maret 2024, batas pengajuan 23 Maret 2024, dan permohonan baru masuk 10 September 2026 terlambat ratusan hari. KPU juga menempatkan petitum pemohon dalam kerangka pemaksulan bukan PHPU. Di sisi lain, para pemohon berargumen bahwa cacat syarat pencalonan bersifat konstitusional, bukan semata administratif, bahkan keadilan substansial tidak boleh dikalahkan oleh kedaluwarsa prosedural, dan bahwa dokumen negara yang menjadi dasar keabsahan calon harus dapat diuji ketika kejanggalannya baru terungkap secara lebih lengkap. Apakah PHPU adalah forum untuk menguji keabsahan syarat pencalonan 2 tahun setelah pelantikan? Ataukah forum itu sudah tertutup dan persoalan jabatan harus menempuh jalur lain? Bukankah MK telah memutuskan pada April 2024 mengenai PHPU 2024?

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai

0: ada.
1: Belanda, Jepang, Inggris kocar kacir dengan suara takbir para ulama dan para mujahid-mujahid sejati bangsa Indonesia. Mereka mengusir penjajah, wabil khusus kepada Allahyarham guru besar kita, Allahyarham Asyekhi Haji Nur Ali bin Haji Anwar, seorang ulama yang karismatik, singa kerawang Bekasi, yang menjadi pemimpin Hizbullah pada saat itu, mengumpulkan seluruh pemuda-pemudi untuk bisa berjuang membela negeri. Bahkan Allahyarham Kyai Haji Nur Ali mengajak pasukannya gerilya, masuk hutan keluar hutan, jalan kaki sampai ke Yogyakarta. Perjuangan yang dahsyat, dengan keringat, dengan darah, dengan nyawa taruhannya, mereka korbankan semua untuk memerdekakan menjadi negeri yang berkah.
2: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
0: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Wacana memisahkan pelaksanaan pemilihan legislatif pileg dan pemilihan presiden pilpres kembali mencuat menjelang dimulainya pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Wacana itu pertama kali disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Ia mengusulkan agar pileg diatur lebih dahulu sebelum pilpres pada tahun yang sama. Menurut Doli, hasil pileg itu nantinya dapat digunakan sebagai tiket untuk pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kita sudah punya pengalaman seperti pemilu 2024, jadi pileg dulu, kemudian pilpres, baru pilkada. Hasil pileg di tahun itulah yang akan menjadi tiket pencalonan pilpres. Doli menilai pemisahan pileg dan pilpres penting karena berkaitan dengan dasar pencalonan presiden dan wakil presiden. Ia menilai penggunaan hasil pileg 5 tahun sebelumnya sebagai dasar pencalonan dapat menimbulkan persoalan karena aspirasi politik masyarakat dapat berubah dalam kurun waktu tersebut. Khusus untuk pilpres dan pileg yang selama beberapa pemilu terakhir selalu diserentakkan, juga dapat mengurangi legitimasi, terutama dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden yang tiket pencalonannya menggunakan hasil pemilu 5 tahun sebelumnya. Tentu sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan aspirasi politik dalam kurun waktu 5 tahun, yang akhirnya bisa membuat tidak relevan antara aspirasi dukungan kepada partai politik dan presiden-wakil presiden pada saat pemilu dilangsungkan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu masih berlangsung secara dinamis. Pembahasan RUU Pemilu saat ini baru berjalan secara informal dan belum memasuki tahap awal yang akan dilakukan oleh Komisi 2 DPR. Dasko menyebut berbagai masukan dari partai politik di parlemen maupun partai non-parlemen menjadi bahan bagi Komisi 2 di dalam menyusun rancangan revisi Undang-Undang Pemilu. Karena itulah ia menilai belum ada usulan sistem pemilu yang dapat dipastikan akan diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Pemilu tersebut. Sehingga masih terlalu dini kalau menanyakan sistem atau usulan mana yang kemudian akan diakomodir. Menurut Dasko, bahwa mencakup wacana pemisahan pileg dan pilpres, usulan itu masih menjadi bagian dari berbagai masukan yang akan dibahas dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu. Usulan agar pileg digelar lebih dahulu sebelum pilpres juga mendapatkan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera. Sekjen PKS Muhammad Khalid mengatakan, hasil pileg 2029 seharusnya menjadi dasar pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahun yang sama.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Janganlah merasa bahwa kita ini sehat, kita ini senang, dan kita puaskan hidup kita sampai banyak melupakan kewajiban, dan bahkan tidak sedikit pun ada rasa takut dalam diri kita ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Padahal tidak akan ada yang tahu pada saat kapan Allah akan menentukan takdirnya mencabut ruh kita. Apakah pada saat kita senang atau pada saat kita susah? Apa pada saat kita mungkin sedang beriman atau mungkin pada saat kita sedang berbuat maksiat? Tidak ada yang tahu sahib garib at-taqwa. Maka oleh karena itu senantiasa kita selalu bersedih manakala mungkin banyak sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, sudah pukul 9.13 waktu Indonesia Barat. Koko Pramudia dan saya Dani Wahab masih menemani Syaib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Kali ini kita soroti soal aksi unjuk rasa yang diinisiasi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia KBPBI yang menyita perhatian publik. Jadi Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat menjadi titik demo buruh pada hari Kamis 24 September. Aksi unjuk rasa ini diinisiasi oleh KSPSI, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia KBPPI. Namun berbeda dengan bayangan akan besarnya pengerahan demonstrasi, aksi kali ini hanya berjalan singkat dan langsung membubarkan diri setelah orasi disampaikan selama 1 jam. Agenda demonstrasi sedianya direncanakan mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, namun dinamika di lapangan membuat massa baru mulai bergerak dari titik kumpul di kawasan Semanggi sekitar pukul 12.45. Massa buruh melakukan long march dengan berjalan kaki dan menuntun sepeda motor menyusuri Jalan Jenderal Sudirman hingga di depan gedung UIB Plaza yang berjarak sekitar 500 meter dari Bundaran HI. Di titik inilah pimpinan Koalisi Serikat Buruh bergantian naik ke atas mobil komando untuk berorasi. Tak butuh waktu lama, orasi dan penyampaian sikap hanya berlangsung kurang dari 1.5 jam. Sekitar pukul 14, Presiden KPSSI Andi Gani Nenawea langsung menginstruksikan massa buruh untuk pulang. Kita sudah selesai menyampaikan aspirasi, sekarang kita langsung maju dan putar balik, lalu kembali ke daerah masing-masing. Dalam orasinya, Andi Gani mengaku massa sejatinya sanggup dan bisa jika ingin memaksa menggelar demo buruh di Bundaran HI. Ketika kita mau menggelar aksi besar, kita taat aturan, kita sanggup menembus Bundaran HI, tapi kami taat aturan dan kami tidak ingin dibedakan. Namun ia enggan membuat kericuan karena sudah diizinkan demo di Jalan Sudirman Tamrin. Jadi kami perlihatkan dengan massa puluhan ribu, kami taat aturan dan kembali ke wilayah masing-masing dengan baik dan damai, nyatanya hari ini bisa berlangsung damai. Aksi unjuk rasa membawa satu agenda utama, mengawal draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan, RUU Ketenagakerjaan. Ya. Di dalam RUU itu, diantaranya ada 11 tuntutan yang disuarakan oleh kaum buruh. 1, mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro-buruh, menghentikan eksploitasi sistem outsourcing, karyawan kontrak dan penyalahgunaan pemagangan, menjamin upah buruh yang layak dan menghapus sistem koinvensi nilai tertentu yang tidak jelas, melindungi pekerja platform, pekerja medis, ojek online dan pekerja terdampak transisi iklim, menjamin hak pesangon buruh, memperkuat serikat pekerja, menjadikan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja sebagai tujuan utama pembangunan, menegakkan hukum dan sanksi bagi perusahaan pelanggar hak buruh, menjamin cuti haid buruh perempuan tanpa syarat surat dokter, memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, dan menjalankan program upskilling dan reskilling bagi buruh Indonesia. Andi mengklaim bahwa massa yang hadir demo baru sebagian kecil dari total kekuatan buruh. Ia memberikan tenggat waktu kepada DPR dan pemerintah hingga akhir bulan ini untuk memenuhi tuntutan tersebut.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Barang siapa bagi Yahudi dan Nasrani yang berjumpa dengan Isa alaihi salam kemudian diajak kepada dakwah Islam mau, maka mereka akan diperlakukan seperti saudara seiman oleh Isa alaihi salam dan oleh kita kaum muslimin. Tapi barang siapa yang tidak mau diajak kepada dakwah Islam, maka mereka akan dibunuh oleh Isa alaihi salam. Mengapa dibunuh? Karena itu merupakan kesempatan terakhir bagi setiap Yahudi dan Nasrani untuk bertaubat sebelum kiamat tiba.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Soib Kari At-Taqwa masih kami temani Anda dalam Akhbar At-Taqwa, program informasi yang kami hadirkan setiap hari Senin hingga Jumat dari pukul 7 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Dalam program ini kami juga memberikan ruang bagi Soib Karib yang ingin berbagi info agenda kegiatan, laporan peristiwa dan kejadian, saran masukan terkait fasilitas layanan publik. Silakan bisa dimanfaatkan 089-54-1368-1368. Bagian pengadaan barang dan jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi meminta Dinas Teknis mempercepat pengajuan kegiatan, pasalnya waktu pelaksanaan APBD tinggal sekitar 3 bulan. Kepala Bagian PBD Seda Kabupaten Bekasi Iwan Indra mengatakan, percepatan diperlukan agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk pada akhir tahun. Pihaknya juga berencana menyampaikan kondisi tersebut kepada PLT Bupati Bekasi guna ditindaklanjuti melalui surat edaran. Hingga memasuki akhir triwulan ketiga ini masih banyak kegiatan yang belum berjalan. Oleh karena itulah kami akan menyampaikan kepada pimpinan untuk mengeluarkan surat edaran terkait percepatan pembangunan. Menurut Iwan, waktu 3 bulan terbilang singkat karena setiap kegiatan masih harus melewati sejumlah tahapan. Di antaranya proses lelang, kelengkapan administrasi, kontrak pengawasan, pekerjaan hingga penagihan. Iwan mengatakan percepatan pelaksanaan kegiatan diperlukan untuk kepentingan masyarakat, karena itu Dinas Teknis diminta segera mengajukan kegiatan yang belum berjalan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi Nur Haidir mengatakan sejumlah kegiatan telah dilaksanakan, namun belum seluruhnya berjalan. Kami mengakui awal perencanaan pembangunan sesuai dengan kas daerah berada di triwulan ketiga dan keempat. Jadi kalau dilihat perencanaan memang pelaksananya triwulan akhir atau akhir tahun. Haidir menyebut kondisi fiskal daerah pada awal 2026 turut mempengaruhi perencanaan kegiatan. Selain itu terdapat penyesuaian harga yang harus dilakukan menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Adanya kelambatan memang ada proses perencanaan adanya di triwulan ketiga dan keempat, adanya penyesuaian harga. Haidir menargetkan sejumlah kegiatan mulai berkontrak pada akhir September, diantaranya pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, Harapan selalu ada.

satu keistimewaan manusia adalah kemampuannya mengekspresikan apa yang terlintas dalam benaknya, serta kemampuannya menangkap bahasa sehingga ini mengantarnya mengetahui. Di sisi lain, kemampuan manusia merumuskan ide dan memberi nama bagi segala sesuatu merupakan langkah menuju terciptanya manusia berpengetahuan dan lahirnya ilmu.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Sudah jam 9:36 waktu Indonesia Barat. Dan kami teruskan kali ini informasi terkait dengan jalan lingkungan warga perumahan Pemda Jati Asih yang terancam berubah fungsi menjadi akses proyek hunian. Rencana itu ditolak warga karena Jalan Cemara 3 Kelurahan Jagamulia Kecamatan Bekasi Selatan dinilai bukan akses yang semestinya digunakan untuk mobilitas pembangunan klaster. Penolakan dibawa warga ke Komisi 2 DPRD Kota Bekasi dalam rapat dengar pendapat pada Kamis 24 September. Warga meminta pemerintah memastikan jalan lingkungan mereka tidak digunakan sebagai akses keluar masuk kendaraan proyek maupun perumahan pengembang. Ketua RW 02 Perumahan Pemda Febri Rusnal mengatakan pengembang sebenarnya memiliki alternatif akses. Namun menurutnya pilihan tersebut tidak digunakan dan justru Jalan Cemara 3 yang didorong menjadi akses menuju lokasi pembangunan. Padahal sebelumnya, mereka punya alternatif untuk mengeluarkan sedikit investasi melalui akses jalan lain, tapi mereka memaksakan untuk akses jalan di Cemara 3. Menurut Febri, keberatan warga bukan tanpa alasan. Ia menyebut sejumlah upaya telah dilakukan untuk membuka akses jalan Cemara 3, mulai dari permintaan membuka portal, memasukkan alat berat, hingga dugaan perusakan spanduk penolakan warga. Kondisi ini membuat warga khawatir jalan lingkungan yang selama ini digunakan untuk aktivitas sehari-hari berubah menjadi jalur mobilitas proyek dan penghuni klaster. Dalam rapat itu, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi turut dihadirkan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Distaru menyampaikan tidak akan menerbitkan izin pembangunan apabila warga tidak memberikan persetujuan terhadap penggunaan jalan Cemara 3 sebagai akses. Febri berharap sikap pemerintah ini benar-benar dijalankan secara konsisten sehingga polemik tidak kembali terjadi. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Evi Maprining Sianti, mengatakan persoalan ini harus segera dituntaskan pemerintah, baik di Staru maupun Kecamatan Bekasi Selatan, terlebih lokasi pembangunan berada di wilayah Kelurahan Jagamulia. Ia menyebut secara prinsip di Staru tidak akan mengeluarkan izin tanpa persetujuan warga, termasuk akses jalan menuju lokasi pembangunan klaster. Komisi 2 akan mengawal hasil rapat dengar pendapat ini melalui notulensi, berita acara, serta rekomendasi yang disampaikan kepada para pihak terkait.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dung.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman, yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio HSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio HSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
6: Ketika kehidupan ini hanya sekali, banyak keadilan yang terlepas dari pengadilan di dunia. Sehingga ada perkataan, di dunia ini banyak pengadilan, tetapi sulit mencari keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan, tapi sulit untuk mencari keadilan. Ya, kalau kehidupan ini hanya sekali, maka keadilan pun akan terlewat bagi orang-orang yang dizolimi misalnya. Bagaimana mereka yang terlepas dari keadilan ketika kehidupan hanya sekali? Maka bukan tidak mungkin orang-orang akan banyak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sohib Karib At-Taqwa, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menerima kunjungan kerja panitia kerja rancangan Undang-Undang Kawasan Industri Komisi 7 DPR di Quis Prime Cikarang Hotel, Cikarang Selatan. Kunjungan merupakan bagian dari rangkaian pembahasan RUU Kawasan Industri sekaligus untuk menyerap masukan terkait kondisi dan kebutuhan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Bekasi. Dalam kesempatan itu, Endin mengapresiasi kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri Komisi DPR. Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi dan pandangan terkait pengelolaan serta pengembangan kawasan industri kepada pemerintah pusat dan DPR. Bagi PMK Bekasi, kawasan industri tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi dan investasi, keberadaannya juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi daerah, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, serta menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas. Endin menyebut masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperkuat dalam pengembangan kawasan industri, diantaranya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan, integrasi tata ruang dan infrastruktur di luar kawasan industri, serta pengembangan ekosistem vokasi dan UMKM lokal. Menurutnya, perkembangan industri di Kabupaten Bekasi perlu diikuti kesiapan sumber daya manusia dan ekosistem pendukung. Penggunaan teknologi yang semakin maju membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itulah maka keterhubungan antara dunia industri, pendidikan, pelatihan vokasi, dan masyarakat lokal harus terus diperkuat.

Al-Muhim, hewan yang jenisnya tidak ada darahnya, yang mati, ya kan? Matinya ini gimana matinya? Mati sendiri atau memang kemudian mati dicemplungin? Ya, jadi matinya bangkai tersebut ya mati sendiri, jatuh ke tempat air sedikit, ke dalam air sedikit, kemudian mati, itu mafu. Tapi kalau bangkai yang sudah mati, ya kan, bangkai yang sudah mati, ya, kemudian kita cemplungin kemana? Ke air yang sedikit, najis ya? Ya, najis. Kenapa? Karena dengan syarat najis yang dimakfu, bangkai yang dimakfu, yaitu bangkai yang tidak ada darah mengalir ketika hidupnya, syaratnya Allah tutrahu ba'da mautihi atau ba'da mautiha, jangan ditaruh. Ya, setelah meninggalnya dia, matinya dia, jangan ditaruh.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sahib Karib At-Taqwa, agenda sholat Jumat berikut ini disampaikan petugas sholat Jumat untuk 25 September bertepatan 13 Rabiul Akhir di Masjid At-Taqwa Ujung Harapan Bekasi. Sebagai khotib dan imam terjadwal Ustadz Haji Nur Anwar Amin LC, MC Ustadz Abdul Rahman Romli SPDI, Muazin Ustadz Abdul Mujib SPD, dan Bilal Ustadz Haji Ahmad Fauzi Toha LC. Waktu azan pukul 11.47 waktu Indonesia Barat. Untuk itu mari kita persiapkan diri dengan khusyuk, memperbanyak zikir, istighfar, serta menata niat yang ikhlas sebelum menunaikan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan pahala berlipat ganda kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Kami juga mengajak serta Sohib Karib untuk senantiasa berbagi info agenda kegiatan, termasuk info sholat Jumat ya, jadwal sholat Jumat di wilayah masing-masing melalui Radio At-Taqwa. Anda bisa kirimkan infonya di 089-54-1368-1368. Sampai di sini kami menemani Sohib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Semoga apa yang dihadirkan memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf karena yang benar hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Dan tentu saja yang benar hanya milik Allah ya, dan Rasul, dan yang salah dan khilaf dari kami yang bertugas. Koko Pramudia dan Sadani Wahab pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.

Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasehatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebiasaan, ikuti orang yang punya kebiasaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong akhirnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang bunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habala. Habala bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadinya kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Walain kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi Al-Quran yang penuh hikmah.
1: Innaka laminal mursalin.
0: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul.
1: Ala siratin mustaqim.
0: Yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim.
0: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

0: Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun.
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

0: dan sama saja bagi mereka. Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman juga.
1: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
0: Sesungguhnya, engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."

0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
1: Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.

tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati. Ya hasratan ala

Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur?
1: سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ

0: Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
1: Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum muzlimun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan.

0: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

Tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
1: Wa in nasya' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun.
0: Dan jika kami menghendaki kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat.

Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
1: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
0: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

0: sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
1: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
0: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya.

0: الرحمن وصدق المرسلون.
1: Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
0: In kanat

0: صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون.
1: Teriakan itu hanya sekali saja. Maka seketika itu, mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.

Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
1: Salamun qawlam mir rabbir rahim.
0: Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.
1: Alam

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa an'budunni hadza siratun mustaqim.
0: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Walaqad

0: Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
1: Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun.
0: Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
1: Islauha al-yawma bima kuntum takfurun.
0: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?

0: Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah

yang akan kami sampaikan. Yang pertama, saldo kas Dewan Masjid At-Taqwa hari Jumat yang lalu sebesar 78.695.703 rupiah. Adapun pemasukan uang loket pada hari Jumat yang lalu sebesar 4.502.500 rupiah. Selanjutnya, pemasukan jariah umum Dewan Masjid At-Taqwa sebesar 8.965.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Untuk Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali beserta istri 250.000. Untuk Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Muhammad Amin Nur 250.000. Untuk Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar dan istri 100.000. Dari Ustazah Hajjah Khadijah Zain untuk almarhumah Haji Muhammad Zain bin Soleh, almarhumah Hajah Siti Narmi binti Yusuf, almarhumah Hajah Hamidah binti Haji Ali 500.000 rupiah. Untuk almarhumah Bapak Kiai Haji Ma'ali Samsudin 100.000. Untuk almarhum Dr. Andes Haji Mas'ud Abdullah dan Ustazah Hajjah Solihah Nur 100.000. Untuk almarhumah Haji Zahroin bin Haji Mahbub dan almarhumah Ustazah Hajjah Faridah Nur 100.000. Untuk almarhumah Hajjah Aisyah Nur dan almarhumah Haji Madinatul Ilmi 100.000. Untuk almarhumah Bapak Kiai Haji Ahmad Zubair Dasuki 100.000 rupiah. Berikutnya dari pom bensin Ujung Harapan untuk almarhum Haji Muhammad Ali bin Haji Hambali, almarhumah Hajah Mawaddah binti Haji Ramli 500.000. Dari siswa dan siswi MIT At-Taqwa 01 500.000. Dari Haji Purwanto, Ketua DKM Al-Muwahidin dan Hajah Sarinah untuk almarhum Haji Mitro Diharjo bin Simun, almarhumah Hajah Suparti binti Suro Diharjo, almarhum Haji Abu bin Ningkung, almarhumah Hajah Keriting binti Nabru 300.000 rupiah. Dari Haji Maskur untuk almarhumah Kiai Haji Sa'duddin bin Haji Mukhtar, almarhumah Hajah Atikoh binti Haji Murdani, almarhum Haji Yakub Yusmet bin Tamat, almarhum Haji Asep Abdurrahman, almarhumah Hajah Nur Nafia 250.000. Untuk almarhum Haji Mursal Biran dan istri, almarhum Haji Abdul Somad, almarhum Kusnadi, almarhum Haji Muhajir 200.000. Untuk almarhum Haji Salamun dan istri Nurul Huda 200.000. Dari Haji Samsul Ma'arif, Haji Salamun 200.000. Dari Thomas Seluler untuk almarhum Haji Tohir bin Ali, almarhumah Hajah Hanifah binti Sarbini, almarhumah Hajah Maryam binti Marzuki 200.000. Dari Haji Imam Mahmuddin untuk almarhum Haji Murtado bin Haji Romli Gudang dan istri, almarhum Haji Zainuddin bin Haji Toib Anwar dan istri 200.000 rupiah. Selanjutnya dari Haji Abu A'la Al-Maududi untuk almarhum Haji Abdul Karim bin Haja Ma'ani, almarhumah Haja Nasuha binti Muhayyar, almarhum Haji Endang Saifullah bin Haji Abdul Karim 200.000. Dari Samsul Anwar Eskom MM dan istri Al-Awabin 200.000. Untuk almarhum Haji Asmawi bin Rahim, almarhum Haji Fakhruddin bin Haji Asmawi, almarhum Haji Drahim dan istri, almarhum Haji Bukhari dan istri 200.000. Dari Haji Abdul Wahid Hajah Nenti An-Nur 200.000. Untuk almarhum Haji Nijanapi
dan almarhumah Hajah Maryam binti Samuel 150.000 rupiah. Dari siswa-siswi SMK IT Taqwa 09 dan SMP IT BCA 180.000 untuk almarhum Amiri dan istri, almarhum Asmali dan istri, almarhum Ustaz Mastur dan istri 150.000. Dari Haji Sanin, Hajah Rogaya untuk almarhum Haji Ibrahim dan istri, almarhum Haji Abu dan istri 150.000. Untuk almarhum Haji Markodi, almarhum Haja Maryamah 150.000 rupiah. Untuk almarhum Haji Madinatul Ilmi bin Kyai Haji Masdin 100.000. Untuk almarhum Haji Madrodi bin Haji Hamdani, almarhum Haja Habibah binti Ahmad 100.000. Untuk almarhum Haji Saiful Bahri bin Hajah Masnah dan almarhum Haji Filah Akbar bin Haji Saiful Bahri 100.000. Untuk almarhum Haji Salamun dan almarhumah Hajah Muhini binti Haji Buhi Nurul Huda 100.000. Untuk almarhum Haji Abdul Bakir Haji Bantong, almarhum Hajah Mardiyah binti Rosni, almarhum Haji Muhasan Haji Ri'ih, almarhum Hajah Hasanah binti Timin 100.000. Dari depot isi ulang assalam 100.000 untuk almarhum Haji Muhammad Toha bin Amat dan istri, almarhum Haji Markodi bin Haji Pici, almarhumah Nuraini binti Haji Markodi 100.000. Dari Muhali untuk almarhum Haji Marzuki bin Japat dan istri 100.000. Dari Mugni untuk almarhumah Nurjannah binti Abdurrahman, almarhum Abdurrahman dan istri, almarhum Mayar dan istri 100.000. Dari toko Kita Berkah depan Masjid At-Taqwa 100.000. Dari kue pancong depan Masjid At-Taqwa 100.000. Dari toko Ali Jaya Gas Assalam 100.000. Dari Abdul Hayy Sayuti untuk almarhum Sayuti Muri 100.000. Dari Ustaz Haji Abdul Muiz Muhasim MPD untuk almarhum Haji Muhasim bin Haji Ilyas dan almarhumah Hajah Nyainah binti Bunaya 100.000. Dari hamba Allah untuk almarhum Haji Abdul Qohar bin Dimroh, almarhumah Hajah Nawiroh binti Haji Nawir 100.000. Dari Ibda Komarudin Matalih SPSI untuk almarhum Haji Hasan Basri, almarhumah Hajah Asiyah, almarhum Haji Markodi, almarhum Kyai Haji Zubair Dasuki 100.000. Dari Matali Haji Markodi dan istri untuk almarhum Haji Hasan Basri dan istri, almarhum Haji Markodi, almarhum Haji Pici dan istri, almarhum Muhayyar dan istri 100.000. Untuk almarhum Najori bin Haji Basri, almarhum Haji Basri dan istri, almarhum Manan dan istri 100.000. Untuk almarhum Haji Marzuki bin Haji Muin, almarhum Hajah Nur Fadilah binti Haji Nasri 100.000. Dari Haji Zainal Abidin Aliasa dan istri Nurul Iman 100.000. Dari Ustaz Dusturuddin Nur Al-Barkah 100.000. Untuk almarhum Haji Hasan Hajah Hopsah, almarhum Hajah Nur Hayati binti Haji Muti, almarhum Hajah Masiyah binti Haji Abdul Kiram 100.000. Untuk almarhumah Mursani binti Emi, almarhum Sabekih dan istri, almarhum Emih dan istri 100.000. Untuk almarhum Haji Abdul Malik dan almarhum Haja Ramani Nurul Pala 100.000. Untuk almarhum Ustaz Haji Ahmad Nawawi dan almarhumah Ustaz Haja Rafi'ah Nurul Iman 100.000. Dari Warsun Warung Sunda Lapangan Bahagia 60.000. Untuk almarhum A Sayuti 50.000. Dari Haja Maryati dan Nur Asia 50.000. Untuk almarhumah Maryati binti Entong dan almarhum Haji Syakur bin Minin 50.000. Untuk almarhum Haji Sarmili bin Haji Emir 50.000. Dari Radio At-Taqwa 1368 AM 50.000. Untuk almarhum Ariyah binti Ahmad 50.000. Dari toko pupuk Bang Sonet Nurul Falah 50.000.
dari siswa-siswi SMK IT Attaqwa Pusat 50.000, untuk almarhum Haji Asmawi bin Haji Ilyas, almarhumah Haji Umroh binti Haji Ma'ruf, almarhum Haji Abu Hasan bin Haji Marzuki, almarhumah Haji Sakilah binti Haji Solihin 50.000. Dari sawitri untuk almarhumah Kartinem binti Jawid Rama 50.000, untuk almarhum Makri bin Dapat Al-Awabin 50.000, dari Haji Abdul Ridho HS 50.000, dari Hajah Huriyah Nurul Falah untuk almarhum Haji Zaki Fuadi bin Hajah Tamimah 50.000, dan dari Abu Zidan Zamizain 25.000 rupiah, total 8.965.000 rupiah. Jumlah saldo pekan lalu ditambah pemasukan pekan ini berjumlah 92.163.203 rupiah. Adapun pengeluaran selama satu pekan untuk kegiatan Dewan Masjid Attaqwa sebesar 2.475.000 rupiah. Saldo akhir kas Dewan Masjid Attaqwa hingga informasi ini dibacakan adalah 89.688.203 rupiah. Bekasi, 25 September 2026, Bendahara DMA Ustaz Haji Nasruddin Nasir SPDI, Pimpinan Umum DMA Bapak Dr. K. Haji Irfan Mas'ud LC/MA. Selanjutnya undangan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pengajian Kanzus Salawat Kota Bekasi sekaligus Haul Al-Maghfurlah K.H. Aminullah Mukhtar yang ke-19. Adapun peringatan maulid dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, 27 September 2026 Miladiah, waktu pukul 7 sampai dengan selesai, bertempat di Rumah Kayu Majlis Kanjus Salawat Kota Bekasi, Jalan K.H. Mukhtar Tabrani nomor 51, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Penceramah Ustaz Ahmad Dailami Sa'ad SPDI, Qori Ustaz Ahmad Fairus SPDI. Pengundang Abdul Aziz SPDI Sekretaris, Haji Ahmad Ustukhri SE, Ketua dan Pimpinan Kanjus Salawat Kota Bekasi. Berikutnya undangan menghadiri pengajian rutin pekanan Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali di Masjid Jami At-Taqwa. Pengajian dilaksanakan setiap Sabtu malam Ahad ba'da maghrib sampai dengan selesai. Adapun pengajian pada Sabtu pekan ini membahas kitab fikih Kifayatul Akhyar bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Adib Soleh LC Al-Hafiz. Ajakan berzakat mal di At-Taqwa Care Laziswab At-Taqwa. Bagi jamaah yang ingin menunaikan zakat mal, baik zakat penghasilan, zakat emas, zakat perdagangan, maupun zakat lainnya, serta yang berkeinginan menunaikan wakaf uang atau wakaf melalui uang, dapat menyalurkannya melalui At-Taqwa Care, lembaga amil zakat, infak sedekah dan wakaf Laziswab At-Taqwa, yang berlokasi di depan Aula Yayasan At-Taqwa. Buka setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Selanjutnya pengisi Jumat pada hari ini bertindak sebagai khatib dan imam, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Nur Anwar Amin LC, Bilal Ustaz Haji Ahmad Fauji Toha LC, dan Muazzin Ustaz Abdul Mujib SPD. Untuk ketertiban dan kenyamanan ibadah Jumat kita, dihimbau kepada para jamaah agar mengisi saf di depannya yang masih kosong, agar jamaah yang hadir belakangan tidak harus melangkahi pundak hadirin sekalian untuk mengisi saf yang kosong tersebut. Bagi yang membawa alat komunikasi, mohon untuk dinonaktifkan atau diatur dalam mode silent atau mode senyap. Terakhir, mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah yang palanya kita hadiahkan untuk guru kita Sayyiduna Al-Maghfurlah wal Mujahid Fisabilillah Bapak Kiai Haji Nur Ali beserta istri Al-Maghfurlah, Bapak Kiai Haji Muhammad Amin Nur Al-Maghfurlah, Abuya Kiai Haji Nurul Anwar beserta istri, para perintis, pembina, pengurus, dan orang-orang yang telah mewakafkan hartanya
untuk Yayasan At-Taqwa. Para guru yang telah mendahului kita, para orang tua, kaum muslimin wal muslimat. Dan kami aturkan banyak terima kasih kepada para donatur. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya serta dilancarkan rezekinya. Kepada warga Dewan Masjid At-Taqwa dan para donatur yang sedang kurang sehat, semoga segera diangkat segala penyakitnya dan diberikan kesehatan yang sempurna. Al-Jinniyah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian informasi dan maklumat yang dapat kami sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

حي على الفلاح، حي على

dengan keberkahan. Marilah kita senantiasa selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa saat kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Sebagai manusia biasa, tentunya kita semua pasti sangat membutuhkan syafaat, terutama untuk kita orang-orang yang beriman. Kalau dalam istilah agama Islam, syafaat itu adalah pertolongan atau permohonan kebaikan dari pihak lain atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dapat meringankan kesulitan, kesusahan, atau menghapuskan dosa seseorang. Pada hari kiamat kelak yang sangat dahsyat di padang mahsyar, manusia semuanya dalam keadaan bingung dan payah menunggu giliran untuk dihisab. Mereka mendatangi para nabi, dari Nabi Adam, kemudian ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, hingga Nabi Isa alaihissalam, untuk meminta pertolongan. Tapi semuanya tidak berani, karena itu urusan yang maha dahsyat. Akhirnya manusia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepada Allah agar hisab manusia ini disegerakan, dimulai, dan ini adalah bentuk syafaat agung, syafaat yang besar yang dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya di antara para nabi dan rasul pada hari itu yang sujud minta kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka wa qul yusma' laka wasal tu'ta." Kata Allah, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Katakanlah engkau akan didengar. Mintalah engkau akan diberi. Mintalah syafaat keringanan, engkau akan diberi syafaat itu. Maka aku menghibah, wahai Tuhanku, umatku, umatku." Kemudian Allah menjawab, "Berangkat dan keluarlah dari neraka siapa saja yang dalam hatinya masih terdapat sebiji gandum keimanan, maka aku akan mendatangi mereka hingga aku pun memberinya syafaat kepada orang-orang yang dalam hatinya masih ada iman, walaupun hanya sebesar sebiji gandum." Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, agar kita semuanya di padang mahsyar di hari kiamat kelak mendapatkan syafaat itu, maka kita harus menjemputnya dengan ikhtiar. Setidaknya ada 5 sebab yang bisa mendatangkan syafaat pada hari kiamat kelak.

Yang pertama, sering-seringlah mengucapkan tahlil La ilaha illallah. Mengucapkan kalimat tauhid ini dengan tulus dan ikhlas menjadi salah satu jalan utama bagi seorang muslim untuk mendapatkan syafaat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qila ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Rasul, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat kelak?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi." Orang yang paling bahagia dengan syafaatnya Nabi pada hari kiamat kelak adalah orang yang biasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hati dan jiwanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kalimat la ilaha illallah itu menjadi pembebas dari siksa api neraka, pelindung dan jaminan bagi seseorang untuk terhindar dan keluar dari siksa api neraka, serta menjadi kunci pembuka pintu surga, di mana satu saat Nabi mendengar seorang muadzin, kemudian orang itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Lalu Rasulullah ketika mendengar seorang muadzin mengucapkan kalimat itu, beliau berkata, "Kharajta minan nar." Engkau telah terbebas dari siksa api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah gemar membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu benar-benar akan mendatangkan syafaat pada hari kiamat kelak. Dan Al-Quran itu akan datang sebagai penolong bagi orang-orang yang rajin membacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u al-Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashhabi." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, yang bisa mendatangkan syafaat adalah rajin berpuasa. Bagi seseorang yang istiqomah berpuasa, baik dia fardu maupun yang sunnah, maka puasa itu kelak akan menjadi syafaat pada hari kiamat kelak dengan izinnya. Puasa itu akan memohon kepada Allah agar diperkenankan memberi pertolongan kepada orang-orang yang mengamalkannya, karena orang itu telah berhasil menahan makan dan syahwat selama dia berpuasa di dunia ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Yaqulu as-siyam, "Ay rabbi mana'tuhu at-ta'am was-shahawat bin nahar, fashaffi'ni ya rab." Di mana kata Rasulullah, puasa dan Al-Quran, kedua-duanya pemberi syafaat, di mana puasa itu akan datang dan puasa itu berkata, "Ya Rab, izinkanlah saya untuk memberikan syafaat kepada orang ini." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawat kepada Nabi adalah satu amalan yang sangat ringan yang memiliki keutamaan yang luar biasa, termasuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang sering bersolawat kepada Nabi. Bahkan solawat ini
bisa dijadikan sebagai wasilah di antara doa-doa yang kita panjatkan. Di mana kata Nabi, man shalla alayya au sa'ala li alwasilah haqqat alaihi syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku atau meminta agar aku dijadikan sebagai wasilah, maka orang itu berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir yang bisa mendatangkan syafaat, maka datanglah ziarah ke makam Rasulullah, datanglah ziarah ke rumah Nabi, mendatangi rumah Nabi atau berziarah ke makam Nabi yang berada di Masjid Nabawi. Madinah Al-Munawwarah adalah merupakan salah satu amalan yang sangat mulia dan diyakini menjadi jalan untuk mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Siapa orang yang telah mendatangi kuburanku, maka wajib bagiku memberikan syafaat untuknya. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang berkesempatan berhaji dan berumrah, di mana ada satu riwayat dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja fazara qabri fi mamati, kana man zarani fi hayati." Siapa yang berhaji kemudian berziarah ke kuburanku setelah aku mati, maka seakan-akan dia sama menziarahiku waktu aku masih hidup. Hadis dari Imam Ad-Darqutni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita selalu berusaha mencari, berikhtiar syafaat yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, sehingga kita termasuk orang-orang yang kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innas samil alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin.

وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما.

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: sedekah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Takwa Ramah Berbudaya.

0: patah, dua patah kata untuk mantan.
1: Vira, kamu jos.
2: Vira, udah sih gak usah marah-marah, cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah hanggang kan?
3: Belum.
5: Tika, semoga akadnya sukses.
6: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
7: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
8: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
9: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
10: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Bapak.
1: Apa sih ya? Gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak apa namanya nih, Pak?
4: Pak Nalim.
3: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
4: Bojong.
3: Dari Bojong?
4: Tarumajaya.
3: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
4: Ya, beli obat.
3: Obat apa, Pak?
4: Obat HSA.
3: Bio HSA?
4: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
3: Udah sering apa baru, Pak, beli?
4: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
3: Yang bener, Pak?
4: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
3: Udah 100 botol lebih?
4: Iya, minyaknya udah 2 botol.
3: Cocok gitu, Pak?
4: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
3: Cepet?
4: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
3: Iya.
4: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
3: Rasain sendiri
4: iya,
3: gitu enak.
4: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak menangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
3: Oh di ecer?
4: Iya di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
3: Udah 3-4 ya, bulan?
4: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
3: Uh-huh.
4: Nah itu memang agak lama.
3: Oh.
4: Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini
5: Ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
3: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu Pak.
5: Butuh waktu ya.
3: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
3: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
5: Iya, baru maksudnya udah mending udah enak
3: gitu. Oh, udah mendingan ya. Gitu. Oh,
5: udah enak udah mau sembuh gitu.
3: 2 bulan
5: taruh ya. Kalau 80%
3: dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkiran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
1: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Ya anu, baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya,
2: gitu.
1: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan.
1: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya. Nah, itu hasilnya enak
2: gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: Pak ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-geringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa lu lihat di belakang lo. Oh, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa lu lihat di belakang lo. Oh, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan

0: bandara Asia, cuman engkau mah saban hari melek mata ada istilahnya ya.
1: Mm-mm.
0: Itu madu Yaman tuh yang spesial.
1: Madu Yaman?
0: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
1: Iya.
0: Limis kan belum ada keriput apa nenironnya.
1: Uang saya lagi gundam baik.
0: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
1: Lah, dia saya olesin di muka.
0: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
1: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
0: Lah, apa mah? Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
1: Beli di mana, Kong?
0: Di radio. Di radio loh, Atakwa. Coba cono dah.
1: Iya.
0: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
1: Iya.
0: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
1: Mm-hmm.
0: Boleh cucu beli ini tuh.
1: Boleh cucu beli.
0: Setengah itu tuh. Besok. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah. Perkasa. Boleh itu.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Namanya kalau ini kita bini masih hidup mak. Bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial gitu.
1: Lah emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah ada apa?
1: Ya namanya
0: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
1: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
0: Ntar
1: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
0: Saya
1: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
0: Iya.
1: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
0: Amin.
1: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya. Saya mau kan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, mah dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti manusia nih sang emang. Umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ae, ya wis mene mancing.
1: Kayak mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kuna ngapa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Gih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan matikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 1368

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang, Assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban. Kita sapa lagi, assalamualaikum. Kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum. Beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datang. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه

Kisah ini sudah lama, tetapi banyak yang belum mengetahuinya. Kisah ini hendaknya menjadi ibroh atau pelajaran bahwa apabila suatu daerah bermaksiat semua, bisa jadi Allah akan mengazabnya secara langsung. Seperti firman Allah, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu tergoncang. Tepatnya di daerah Banjarnegara terdapat sebuah dukuh yang dinamakan dengan Dukuh Legetang. Legetang adalah sebuah daerah di lembah pegunungan Dieng, sekitar 2 km ke utara dari komplek pariwisata Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Dahulunya masyarakat Dukuh Legetang adalah petani-petani yang sukses sehingga kaya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi Dukuh Legetang. Misalnya, apabila di daerah lain tidak panen, tetapi mereka panen berlimpah, kualitas buah atau sayur yang dihasilkan juga lebih dari yang lain. Masyarakat Dukuh Legetang umumnya ahli maksiat dan bukan ahli bersyukur. Perjudian di sana merajalela, begitu pula minum minuman keras, dan memang sangat cocok untuk daerah dingin. Tiap malam mereka mengadakan pentas lengger, sebuah kesenian yang dibawakan oleh para penari perempuan yang kemudian berujung kepada perzinahan, anak yang kawin sama ibunya, dan beragam kemaksiatan lain yang sudah sedemikian parah di Dukuh Legetang. Pada suatu malam, turun hujan yang lebat dan masyarakat Legetang sudah tenggelam dalam kemaksiatan. Tengah malam hujan reda, namun tiba-tiba terdengar suara boom, seperti suara benda yang teramat berat berjatuhan. Pagi harinya, masyarakat di sekitar Dukuh Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu menyaksikan bahwa Gunung Pengampun-Ngampun sudah terbelah dan belahannya itu ditimbunkan ke Dukuh Legetang. Dukuh Legetang yang tadinya berupa lembah itu bukan hanya rata dengan tanah, tetapi menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya mati. Gegerlah kawasan Dieng. Seandainya Gunung Pengampun-Ngampun sekedar longsor, maka longsoran itu hanya akan menimpa di bawahnya. Akan tetapi kejadian ini bukan longsornya gunung. Antara Dukuh Legetang dan Gunung Pengampun-Ampun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Jadi kesimpulannya, potongan gunung itu terangkat dan jatuh menimpa Dukuh Legetang. Lalu siapa yang mampu mengangkat separuh gunung itu kalau bukan Allah Tabarakallahu Ta'ala. Kini di atas bukit bekas Dukuh Legetang itu dibuat sebuah tugu peringatan. Di tugu tersebut ditulis tulisan yang berbunyi, Tugu Peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pengampun-Ampun pada tanggal 16 dan 17 April 1955.

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali hanya 3 kali. Sebab secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Ya, memang apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak maksum. 2 dusta dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, saya sedang sakit. Ketika itu Nabi Ibrahim diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Adapun 1 dusta adalah berkenaan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, raja zalim itu, jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku, ia pasti meminta paksa kepadaku agar menyerahkanmu. Nah, jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini, saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu. Ketika Ibrahim memasuki daerah itu, sebagai bawahan raja zalim itu, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milikmu. Tetapi jika engkau masuk wilayah ini, istrimu harus engkau lepaskan. Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu, Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap melakukan niatnya untuk mengganggu Sarah, sehingga tangannya kembali menjadi lumpuh. Sang raja kembali meminta lagi kepada Sarah untuk mendoakannya. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh raja. Namun setelah sembuh, sang raja kembali bermaksud akan menyentuh lagi, tapi kemudian lumpuh lagi. Raja pun berkata lagi, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu, sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, kamu membawa setan ya kepadaku. Dia bukan manusia. Keluarkan dia dari tanah ini dan berikan hajar kepadanya. Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil, dan saya diberi pembantu.

Hikayat kali ini menceritakan tentang Ja'far bin Muhammad yang mendapat cerita dari ayahnya yang mendengar dari kakeknya mengenai Ali. Suatu hari sepulang dari rumah Nabi, Ali menengok rumahnya untuk menemui Fatimah yang sedang berdiri. Salman Al-Farisi ada di dekatnya, sedang mengurai bulu-bulu domba untuk dipintal Fatimah. Ali berkata, "Wahai wanita yang mulia, apakah kamu punya makanan untuk suamimu?" Jawab Fatimah, "Demi Allah, aku tak punya sesuatu. Ini ada 6 dirham dari Salman ketika aku memintal. Akan kubelikan makanan untuk Hasan dan Husain." Kemudian kata Ali, "Biar aku saja yang beli, mana uangnya?" Lalu Fatimah memberikan uang tersebut. Ali pun pergi untuk membeli makanan. Kemudian tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Siapa yang mau meminjami Tuhan yang Maha Pengasih dan selalu menepati janji?" Kemudian Ali memberikan 6 dirhamnya pada lelaki itu dan pulang ke rumah dengan tangan hampa. Fatimah mengetahui lalu menangis. Kemudian Ali berkata, "Wahai wanita mulia, mengapa engkau menangis? Wahai Ali, kamu pulang tanpa membawa sesuatu." Kemudian kata Ali, "Wanita yang mulia, aku telah meminjamkannya kepada Allah." Lalu kata Fatimah, "Sungguh, aku mendukung itu." Kemudian Ali keluar ingin bertemu dengan Nabi. Tiba-tiba datanglah Baduy kepadanya dengan seekor onta. Lalu Baduy itu berkata, "Hai Abu Hasan, belilah onta ini." Lalu kata Ali, "Aku tak punya uang." Kemudian kata si Baduy, "Bayar tempo sajalah." Lalu Ali berkata, "Berapa harganya?" Kata si Baduy, 100 dirham saja." Lalu kata Ali, "Yah, saya beli." Beberapa saat kemudian, datanglah Baduy lain. Lalu berkata, "Hai Abu Hasan, apakah onta itu kau jual?" Lalu kata Ali, "Ya, berapa harganya?" Kata si Baduy, 300 dirham, kata Ali. "Ya, aku beli." Kemudian Baduy itu melunasinya 300 dirham dan mengambil onta tersebut. Ali pun pulang lagi. Kemudian Fatimah tersenyum melihat Ali. "Apa ini wahai Abu Hasan?" kata Fatimah. "Wahai putri Rasul, ku beli onta dengan bayar tempo seharga 100 dirham. Ku jual lagi 300 dirham, kontan." Lalu kata Fatimah, "Aku setuju." Kemudian Ali menemui Nabi Muhammad di masjid. Ketika masuk masjid, Nabi pun tersenyum melihatnya. "Hai Abu Hasan," kata Nabi, "kau yang bercerita atau aku yang bercerita?" Lalu kata Ali, "Ya Nabi, engkau sajalah yang bercerita." "Hai Abu Hasan," kata Nabi, "tahukah kamu siapa Baduy yang menjual onta dan Baduy lain yang membeli onta tadi?" "Tidak," kata Ali, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu." Kemudian Nabi berkata, "Berbahagialah kau Ali, kamu telah meminjamkan 6 dirham kepada Allah. Allah memberimu 300 dirham. Tiap 1 dirham mendapat ganti 50 dirham. Yang pertama datang kepadamu adalah Jibril, dan yang terakhir adalah Mikail."

Malaikat Israel yang telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malaikat pencabut nyawa. Kelak pada saat malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet sangkakala, maka nanti kiamat akan terjadi dan saat itu semua yang hidup akan mati. Hari itu ialah hari kiamat dan sangkakala pun ditiuplah sebanyak 3 kali. Tiupan pertama untuk menakuti siapa saja yang hidup. Tiupan yang kedua untuk mematikan segala makhluk yang ada di bumi. Dan tiupan yang ketiga untuk membangkitkan segala yang mati. Pada saat sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka matilah semua makhluk kecuali malaikat Jibril, malaikat Izrail, malaikat Israfil, dan Hamalatul Ars. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Izrail untuk mencabut roh-roh semua malaikat-malaikat itu, dan malaikat Izrail melaksanakan perintah Allah tersebut. Setelah 3 malaikat tadi sudah dicabut nyawanya, giliran malaikat Izrail. Hanya ada Allah dan malaikat Izrailah saat itu. Allah berfirman, "Hai malakul maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku? Kullu nafsin ja'ikatul maut. Tidakkah engkau tahu, setiap yang bernyawa akan merasakan mati?" Kemudian Allah berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu, dan engkau juga harus mati." Kemudian saat roh dicabut, maka menjeritlah malaikat Izrail dengan sangat keras. Bahkan dengan jeritannya itu, bila masih ada makhluk yang hidup, maka dia akan binasa karena jeritannya sangat dahsyat. Kemudian malaikat Izrail berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut." Setelah malaikat Izrail mati, maka tinggal Allah sajalah yang Maha Berdiri, Maha Esa, Maha Berkuasa, Maha dan Maha lainnya. Kemudian Allah menghidupkan malaikat Israfil dan malaikat Hamalatul Ars. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meletakkan trompet sangkakala di mulutnya, menunggu perintah yang Maha Kuasa untuk selanjutnya ditiup sangkakalanya. Kemudian malaikat yang ketiga yang dihidupkan Allah adalah malaikat Jibril, dan yang keempat adalah malaikat Mikail. Dan setelah malaikat Jibril dan Mikail dihidupkan, Allah memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk pergi ke makam Rasulullah dengan membawa perhiasan-perhiasan dari surga dengan mengendarai buruk. Kemudian Allah menghidupkan Nabi Muhammad. Barulah kemudian semua manusia dihidupkan. Semua manusia keluar dari dalam perut bumi dalam keadaan telanjang bulat, berjalan menuju Tuhan mereka. Kemudian mereka berhenti di suatu tempat selama 70 tahun dan Allah membiarkan mereka. Hanya isak tangis, banjir air mata, hingga sampai mulut

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kali dalam hidupnya. Secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Memang, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu ketika Nabi Ibrahim melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan. Itu bohong yang pertama yang dilakukan Nabi Ibrahim, dan ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak ma'asyum. 2 dusta berikutnya dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, saya sedang sakit, ketika beliau diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Dusta yang ketiga yaitu berkaitan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, raja zalim itu jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku akan meminta paksa kepadaku agar menyerahkan dirimu. Jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini, saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu. Ketika Ibrahim memasuki daerah itu, sebagai bawahan Raja Zalim, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milikmu. Tetapi jika engkau masuk wilayah ini, istrimu harus engkau lepaskan. Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba tangan sang raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap mau melakukan niatnya untuk kembali menyentuh Sarah. Tetapi kembali tangannya menjadi lumpuh, yang lebih parah dari kelumpuhan yang pertama. Sang raja kembali meminta lagi untuk didoakan kepada Sarah. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh sang raja. Namun, setelah sembuh, tetap saja sang raja bermaksud akan menyentuh lagi Sarah, sehingga tangannya kembali lumpuh. Raja pun kembali berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu, sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, kamu membawa setan kepadaku. Ini bukan manusia. Keluarlah dia dari tanah ini dan memberikan hajar kepadanya. Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil dan memberi pembantu untuk kita.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat, segenap pecinta pengagum pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari-bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni dan merahmati kita semua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami Allah, kami senantiasa menzalimi diri kami. Ini Nabi Adam cuma sekali melanggar perintah Allah. Kita berkali-kali zalamna anfusana. Kita zalimin terus diri kita dengan melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni kita. Karena kalau engkau tidak mengampuni kami ya Allah, engkau tidak merahmati kami ya Allah, maka dipastikan kami masuk dalam golongan orang-orang merugi. Rugi sudah. Hidupnya enggak ada untungnya hidupnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ighfir lana warhamna ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa kembali bersilaturahim di pengajian Lailatul Khamis di Masjid Al-Ittihad Tebet Mas, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. InsyaAllah masjid ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka beruntunglah kita yang mau menghadiri majlis. Ini akhirul zaman ini, masyaAllah. Media sosial hebat ya. Jadi orang dengan mudah sekali bisa belajar kapan, waktu, di mana saja. Tinggal buka apa namanya, HP, atau buka komputernya, buka tabletnya, bisa melihat pengajian yang di luar Jawa, bisa mendengarkan ceramah ustadz mana saja, dan bisa menyaksikan lewat televisi, saling sapa, macam-macam. Mudah sekali, semuanya apa? Semuanya apa? Mudah. Cuma masuk warning. Jangan dengan kemudahan itu menjadikan orang tidak datang ke majelis. Nah, ini yang perlu kita semua waspada. Kemudahan itu alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan waktu kita mau buka pengajian, bisa buka, tapi jangan dengan itu, oh sudah deh, saya malas ke masjid jauh-jauh, nanti saya lihat langsung dari streamingnya aja deh. Padahal dia masih bisa datang, kecuali orang yang gak bisa datang, orang yang jauh, orang yang tidak mungkin karena ada udzur, gitu lah. Ini warning yang harus sering disampaikan oleh para da'i. Karena di akhir zaman ini, banyak orang mendengar nasihat, menuntut ilmu, tapi sudah masuk kalimat kewaspadaan karena ada juga orang-orang yang tidak mau menghadiri majelis ilmu. Beda orang yang lihat lewat media sama yang hadir, itu beda. Tetap beda. Ini merupakan nasihat buat kita semua. Karena apa? Karena orang yang hadir ke majelis ilmu berarti melanjutkan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Segenap para hadirin dan hadirat sekalian. Dan di majlis ilmu itu ada silaturahim. Ada silaturahim, ada perjumpaan. Ada menyambung silaturahim. Kadang yang enggak kenal karena sering ketemu hadir di sini jadi saling kenal, apalagi di ittihad. Habis isya disediakan makanan. Cocok enggak antum? Cocok enggak? Dilanjutkan apa enggak? Lanjutkan. Ya. Lanjutkan makanannya dan antum lanjutkan sumbangannya yang bagus. Insyaallah. Amin dong. Nah, takbir. Allahu Akbar. Kalau udah takbir gitu, pasti duit jadi kecil semua. Betul enggak? Orang kalau sudah takbir, buka dompet, kecil semua isinya itu. 100.000 taruh di tromol, enggak berat lagi. Betul enggak? Jangan 2.000 mulu. Ya, begitu. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya di pembukaan majelis ini akan menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah dan derajat hadis ini sahih. Ketika sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat ente ojo menengai, oh bagi ada sebagian masih diam aja dengar nama Nabi Muhammad, salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-bakhil, kata Rasulullah, al-bakhil, orang yang pelit itu. Siapa orang pelit ya Rasulullah? Man dhukirtu indahu falam yusalli alai. Orang yang disebut namaku di hadapannya, udah diingatkan nama Nabi, enggak mau salawat. Na'udzubillahi min dhalik. Kita mau ketemu sama Nabi di dunia dan di akhirat, Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم di dalam hadisnya beliau bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai. Maksudnya aku di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai dibanding orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Dan seluruh manusia. Semoga kita bertambah cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.

Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dulu ada sahabat namanya Abu Darda. Namanya siapa? Namanya siapa? Abu Darda. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Kalau dengar nama sahabat Nabi, radhiyallahu anhu. Buat satu orang laki-laki, radhiyallahu anha. Buat sahabat wanita, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab anhuma. Karena kan Abdullahnya sahabat, putra dari sahabat. Jadi begitu nyebut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, buat keduanya, Abdullah dan ayahnya. Ya, benar enggak? Ada lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Karena Usamahnya sahabat, Zaidnya sahabat gitu. Kalau yang dianya sahabat, ayahnya bukan sahabat, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Males banget ini sebagian ini. Hah? Luar biasa. Ente tahu enggak manfaat kita nyebut radhiyallahu anhu buat sahabat? Nanti kita dapat juga ridho Allah. Satu, kita menghargai mereka, perjuangan mereka. Makanya yang paling hebat itu ulama ahlu sunnah wal jamaah berpendapat apa? Kita harus cinta kepada seluruh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh ada yang benci sama sahabat Nabi. Dan gak boleh ada yang mengeritik sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini kan dulu pernah ada ya perselisihan antara. Ente gak hidup di zamannya. Satu, ente imannya di bawah dia. Jadinya uskutu. Nah, numana faham. Kita tidak paham itu. Yang kita paham tentang kebaikan-kebaikan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wah, 100.000 semua tuh kan. Masyaallah. Insyaallah yang nyumbang hartanya di Masjid Ittihad diluaskan rezekinya oleh Allah. Yang lagi susah dikeluarin kesusahannya. Yang lagi sakit sembuh penyakitnya. Yang pengen ke tanah suci dimudahkan berangkat ke tanah suci. Masya Allah, ngasih 100.000 panggilan umroh besok. Luar, amin. Ya Rabbal, gak ada susahnya bagi Allah. Orang yang sedekah gak bakal miskin. Ada jaminannya kok. Sahabat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ya, kita lanjut ya. Ada sahabat Nabi kita Muhammad SAW namanya Abu Darda. Ngamalin ilmu tuh gak gampang. Udah kita ulang-ulang masih suka lupa. Nah, beliau ini tinggal beliau di mana saat itu? Beliau lagi tinggal, maksud saya ini hadisnya, beliau sedang berada di Damaskus. Sedang berada di mana? Damaskus. Damaskus itu ada di mana? Di Syam. Syam. Dulu Syam. Negerinya namanya negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang dipecah 4 negara. Dipecah 4 negara. Suria, terus Palestina, Yordania, sebagian dari, enggak semuanya, sebagian dari Lebanon. Itu negeri Syam. Dijajah sama Romawi. Bertahun-tahun dijajah Romawi. Dibebaskan penjajahan itu oleh kaum muslimin. Dan berhasil Romawi dipukul mundur, keluar dari negeri Syam. Dan akhirnya gubernurnya muslim semua di zaman kepemimpinan Umar. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang saat itu menjadi panglima perangnya adalah siapa? Siapa? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Sebelumnya Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhuma.
Sebelumnya Abu Ubaidah, sebelumnya Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, kemudian diganti dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Tapi Khalid tetap berjuang. Kata Khalid, aku memperjuangkan agama ini bukan untuk jabatan panglima, tapi apa? Tapi untuk membela kebenaran. Dimanapun posisiku, aku tetap berjuang. Inilah dahulu pahlawan-pahlawan di Indonesia seperti ini. Tidak mementingkan jabatan, yang penting berjuang untuk negaranya, berjuang untuk agamanya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan jiwa keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir zaman, lebih semangat mana? Orang ngejar jabatan apa ngejar amal? Enggak usah dijawab. Insya Allah mudah-mudahan kita jawab buat diri kita aja. Tanyakan sama dirimu masing-masing. Fikri, tanyakan dirimu sendiri. Hei semua yang hadir, tanyakan dirimu sendiri. Yang kamu kejar nama di hadapan orang, jabatan, apa yang kamu kejar amalan menuju keridhaan Allah. Sudah itu aja. Kalau yang kita kejar amalan menuju keridhaan Allah, gak peduli itu. Mau ada jabatannya kayak gak ada jabatannya kayak gak ada urusan. Yang penting anda beramal. Ini yang anda bisa, anda jalanin. Tapi coba kalau yang dikejar jabatannya, udah gak ngejabat lagi, kabur dia. Gak mau urusan, terserah. Gak mau berbuat lagi. Na'udzubillah, amin. Ampunin dosa-dosa kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ini jadi ceritanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Astagfirullah. Lupa lagi. Di Damaskus. Damaskus itu ibu kota negeri Syam. Negeri Syam nih ibu kotanya di mana? Damaskus. Fa'atahu rajul. Datang seorang laki-laki. Faqal ya Aba Darda, ataituka minal Madinah. Aku datang kepadamu dan aku berasal dari kota Al-Madinah. Al-Madinah itu artinya kota. Tapi ada Al-Madinah di sini, maksudnya ada Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini orang yang datang berasal dari mana? Dari Madinatul Rasul. Dari Madinah Rasulullah, dari Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang dari Madinah. Ke Damaskus jauh enggak tuh? Jauh enggak? Zaman dulu jauh nih. Belum ada pesawat. Pesawat belum ada. Jalan kaki, ada yang naik onta. Onta lagi. Ada yang naik kuda, naik kuda. Masya Allah, nyampe dia. Apa tujuanmu? Kata siapa? Kata Abu Darda. Apa tujuanmu? Dijawab radhiyallahu anhu, katanya si orang ini, ana ingin mendapatkan darimu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang browsing saat hadis ini mana hadis ini. Enak. Mereka dulu perlu jalan berhari-hari. Bahkan kalau sekarang itu jalannya ke luar negeri namanya. Hanya untuk mendapatkan hadis, satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membedakan beliau-beliau dengan kita. Kita dengan mudahnya ngelihat 100 hadis, satu pun enggak kita amalin kadang-kadang. Satu pun kita enggak pegang kadang-kadang. Tapi beliau-beliau zaman dahulu susah payah nyari, berhari-hari berbulan-bulan dapatnya satu hadis dari sahabat langsung yang pernah mengalami hidup langsung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia pegang, dia jadikan prinsip hidupnya, dia amalin hari-hari. Makanya perlu hadir majelis. Ini bedanya yang hadir sama yang nonton doang. Yang nonton lebih baik dibanding yang nonton acara gak benar. Tapi maksud saya, bukan artinya dilarang menonton. Enggak, tetap menonton di waktu yang lain. Tapi kalau ada majelis, datang. Datang duduk di sini. Ini dengerin hadisnya. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Antum jangan capek. Gak apa-apa radhiyallahu anhu. Antum dapat ridho Allah juga nanti.
Insya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Beliau bilang, famaja'a bika tijarah, qala la. Enggak, ente datang ke sini jauh-jauh dari Madinah ke Damaskus, apa enggak ada tujuan pengen bisnis gitu? Maksudnya namanya kan orang kalau dari negeri Madinah, dari Mekah jauh-jauh ke negeri Syam kan biasanya mau apa? Tijarah, tahu enggak tijarah? Dagang. Makanya pedagang itu bahasa Arabnya apa ya? Tajir. Tajir itu bukan orang berduit. Ini orang kita suka ngomong tajir nih, dia nih tajir nih. Tajir apaan? Orang berduit. Enak aja tajir pedagang artinya. Wah, benar-benar. Tapi emang rata-rata pedagang mungkin berduit, jadi disebut tajirnya. Ya tergantung dagang apa dulu dia. Kan gitu. Ghani, nah itu orang berduit. Kalau tajir, pedagang artinya. Alhamdulillah. Menantu saya ini tajir. Dia bilang kaya maksudnya. Ya bukan begitu. Tajir berarti apa? Pedagang. Pengusaha.

0: Ente tujuan bisnis apa enggak? La, kata si orang laki-laki. Tidak, ya Imam Abu Darda, tidak. Atau ente ada tujuan lain? Enggak ada tujuan lain. Ana datang ke sini jauh-jauh dari kota Al-Madinah, sengaja dengar antum ada di Damaskus, ana mau ketemu antum, ana mau dapat satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nyari nasihatnya Rasulullah. Nyari nasihatnya Rasulullah. Nyari sabdanya Rasulullah. Nyari petunjuk dari Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maka posisikan kita seperti orang laki-laki ini sekarang di masjid. Antum datang dari pulang kantor. Makanya jangan suka ada kata sekalian. Orang kadang-kadang nuntut ilmu suka bahasanya sekalian. Jadi gak benar-benar dia duduknya. Sekalian deh nunggu isya. Sekalian, kalimat sekalian ini dicoret. Dari kantornya kemari. Sekalian deh nunggu kalimat sekalian. Ngerti gak Pak, saya lagi ngomong paham gak? Kalimat sekalian tuh dicoret. Kalau ada kalimat sekalian jadi nuntut ilmu gini nih. Ya dengar-dengar gak tahu dia habis sambil tidur, habis sambil gini. Ya namanya sekalian. Sekalian numpang lewat. Jangan sekalian. Nuntut ilmu. Saya duduk mau dapetin ilmu. Saya duduk mau dengar ayat-ayat Allah. Saya duduk mau dengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya duduk mau lebih benar lagi. Saya duduk mau jadi orang bertakwa kepada Allah. Saya mau duduk mau dapat berkah. Begitu, beda itu. Itu beda duduknya. Ini kayak antum begini nih. Ini orang baik semua. Kelihatan 2 juz sehari kayaknya nih. Masya Allah. Ini imam kita sehari 5 juz. Masya Allah. Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Makanya dia kalau lagi doa anak aminnya seriusan. Kobul nih insya Allah nih. 5 juz. Quran. Satu huruf 10 kebaikan. Quran tuh satu huruf 10 kebaikan. 5 juz berapa huruf? Coba dihitung sekali-sekali. Ente ngitung coba sekali. Berapa huruf 5 juz itu? Berapa kebaikan dia dapat? Doa wa aminin. Ahlul Quran. Ahlullah wa khassatu. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita sholat ini di ittihad ini luar biasa. Imamnya banyak yang hafal Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengarin hadisnya. Qala la. Katanya siapa tadi? Kata si rajul, ana enggak ada tujuan bisnis, enggak ada tujuan apa-apa, ingin mendengarkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda berkata, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," berlinang air matanya. Itu sahabat. Karena sahabat itu ketemu Rasulullah. Kesan dari Rasulullah itu sangat teramat tinggi. Jika engkau pernah berjumpa dengan orang terbaik, yang paling baik, yang paling menyejukkan hati, yang paling akhlak, yang paling menghormatimu, enggak ada apanya orang itu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dengan Nabi nangis selawat, enggak pakai disuruh selawatnya. Nah, kayak kita masih suka diingetin. Hatta saya termasuk suka diingetin masih. Saya suka ngingetin nih, saya sendiri suka lupa kadang-kadang. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Manusia mesti saling ngingetin. Ya enggak? Antum kalau lagi ngomong, menyebut, maksud saya, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya enggak salawat, ingetin juga saya. Namanya saya juga manusia biasa ini. Sahabat nangis. Karena begitu dia ngeluarin hadis, nih, ada dzauq, ada rasa. Dia kebayang tuh filmnya tuh. Waktu keluar hadis itu dari suara yang terindah di alam muka bumi ini. Keluar hadis itu dari orang yang paling ikhlas, dari manusia paling berakhlak, dari seseorang yang paling bercahaya. Makhluk terindah ciptaan Allah, Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah,
1: Karuniakan kami semua berjumpa Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Ya Allah. Indah. Kalau mau jadi orang taat, mau jadi orang yang semangat ibadah, salah satunya dekatkan dirimu kepada Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Adalah dengan cara banyak mempelajari kisahnya Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Jadi hadis biar satu kita dengar di majelis ini, tapi dzoknya dapat. Jangan sampai 2, 3, 4, 5 hadis kita sampaikan. Atuk gak nyambung ke hati kita. Satu, tapi nyambung. Dapat. Emang kita gak pernah ketemu Rasulullah. Tapi rasanya itu. Wibawanya hadis mesti kita dapat. Antum tahu Imam Bukhari cara mendapatkan hadis. Gak berani ngambil hadis dari seseorang kecuali dia. Dengan wudu. Dengan baju yang bersih. Bahkan terkadang baju yang baru. Ya main-main itu. Onta yang dipakainya aja tidak boleh. Onta yang kotor. Bawa hadis nih, sampai begitu. Kita kadang-kadang di rumah aja, polo nyetel, baju kaos dibuka, nyetel video. Dengerin ustaz, polo ini kebuka sini, apa. Nggak megang wudu, dengerin ustaz begini, ambil tidur-tiduran. Kurang ta'zim kita sama ilmu. Orang dulu bedanya begitu. Ilmu mereka bermanfaat karena ta'zim. Ta'zim dengan ilmu ta'zim. Al-Imam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagian megangin tongkatnya Nabi sama sendalnya Nabi. Sampai beliau menyatakan, tidak ada satupun ayat yang turun setelah aku Islam, melainkan aku tahu turunnya di mana, sebabnya apa. Karena selalu mendampingi Rasulullah. Tak pernah sekalipun Abdullah ibn Mas'ud dalam keadaan kotor dan tidak wangi, itu tidak pernah. Selalu wangi, selalu bersih. Ditanya Imam Abdullah ibn Mas'ud, kau bisa istiqomah dengan wangi-wangian dan kebersihan? Karena aku bersama Rasulullah. Aku menerima ilmu dari Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ini kita perlu rubah ta'zim kita. Kalau mau dengerin di rumah, katakanlah dari YouTube kayak apa kiai atau ustad, kita yang rapi niat nuntut ilmu, dapat hasilnya beda. Kalau sekedar gini-gini, yes, lagi nonton, telepon masuk, ya, oh iya, dimatiin tuh yang tadi itu, ya, okay, set, lupa yang tadi, mau ngaji, niat ngaji, tuh diajarin sama guru saya begitu ya, terserah yang lain ya, bukan berarti haram dengerin cara begini, maksud saya diajarin sama guru saya, ta'zim, jadi kita kalau nonton guru kita lewat YouTube, tak wudu dulu. Wudu dulu, pakaian yang rapi, baru kita niat ngaji, nonton gitu. Ah itu dapat. Nah ini itu mungkin pembahasannya. Adab nonton dakwah di apa? Medsos. Wah gitu. Belum jarang yang bahas tuh.

0: Sampai di mana ini tadi? Hadisnya nih, dengerin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang berjalan tujuannya pengen dapat ilmu. Ini dia lagi bicara sama ini orang ini. Dia teringat sama hadis Rasulullah yang ini karena perilakunya. Dia jauh-jauh dari Madinah. Bukan tujuan bisnis, pengen rencana emang mau nyari Abu Darda radhiyallahu an mau dapat ilmu. Saya jadi ingat nih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jalan pengen dapat ilmu. Tahu fadilahnya apa? Apa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga Allah. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Antum tahu kan sekarang kan? Saya dan kalian mau masuk surga. Salah satu amalannya jamin. Ini hadis sahih. Ketahuilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimanapun kamu berjalan, kemanapun kamu berangkat, kemanapun kamu pergi, niat mau dapat ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Lanjut hadisnya. Innal malaikata latadau ajnihataha ridhan li talibil ilm. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah alaihimussalam, makhluk yang suci, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dari awal penciptaannya selalu mengabdi kepada Allah dan setiap doanya dikabul oleh Allah. Sesungguhnya para malaikat-malaikat yang suci membentangkan sayapnya menjadi payung bagi para penuntut ilmu. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana Allah memuliakan para penuntut ilmu ini. Allah muliakan orang yang mempelajari Al-Quran. Allah muliakan orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan orang yang mau tahu tata cara ibadah yang benar. Sampai dimudahkan jalan menuju surga, Allah perintahkan para malaikatnya, bentangkan sayapmu kepada mereka. Jadilah payung bagi mereka. Adem. Memang gak kelihatan sayapnya. Tapi kondisi antum adem, gak kepanasan. Payung itu bikin kita gak kepanasan. Adem. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi. Lanjut. Wa inna
1: talibal ilm yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ard hatta al hitan fil ma'. Dan sesungguhnya para penuntut ilmu itu, para penuntut ilmu itu, mereka mendapatkan istighfar. Para penuntut ilmu itu, dia diistighfari. Sesungguhnya penuntut ilmu diistighfari. Oleh siapa? Semua yang ada di langit dan di bumi. Istighfar, memohonkan ampunan Allah buat yang lagi nuntut ilmu. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di air pun, baik itu di air sungai, baik itu di air laut, seluruh ikannya juga istighfar kepada para penuntut ilmu. Takbir. Allahu Akbar. Luar biasa. Masih mau malas lagi kita? Masih mau jarang-jarang lagi hadir majelis ilmu? Diistighfarin nanti. Yang istighfarin nanti semua. Yang di langit, yang di bumi, sampai ikan.
0: ikan. Ada berapa ikan? Di air tawar aja gak kehitung, apalagi air laut. Lanjut.
1: Wa inna fadlal alim, wa inna fadlal alim ala al-abid ka fadlil qamar ala sa'iril kawakib. Dan sesungguhnya kemuliaan orang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Kedudukan orang berilmu ahli ibadah juga. Kedudukan orang berilmu dibandingkan dengan yang ahli ibadah saja tapi tidak berilmu. Seperti kedudukan bulan dengan seluruh bintang-bintang.
0: Dia kayak bulan tuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
1: Kemudian dilanjutkan, innal ulama hum warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama, mereka itu adalah pewaris atau yang membagikan warisan Nabi Muhammad dan para nabi alaihimus salatu wassalam.
0: Artinya apa? Dikasih tahu sama Rasulullah, mau dapat warisan para nabi antum semua, mau dapat warisan Rasulullah, belajar dengan ulama, cintai ulama, sayangi ulama. Insyaallah Allah jaga ulama kita semua. Allah jaga ulama kita semua dari segala fitnah, dari segala keburukan, dari segala kezaliman. Ya Rab, jaga ulama kami ya Rab. Berikan panjang umur, sehat wal afiat untuk ulama kami ya Rab. Amin ya Rabbal Alamin. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Lanjutan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, innama warathu al-ilma, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir.
0: Sesungguhnya para nabi, dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi kita Muhammad alaihimus salah wassalam wa ala nabiyina afdalus salah wassalam, tidaklah mereka mewariskan dinar ataupun dirham, tidaklah mewariskan fulus, tidaklah mereka mewariskan emas, permata, perak dan lain sebagainya. Hanya saja mereka semua mewariskan ilmu, ilmu, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Karena di situ pakai alif lam. Ilmu yang manfaat, ilmu yang baik.
1: Ada orang, dia dapat warisan tuh. Kenapa? Dapat warisan dari orang tuanya. Jual rumah di Menteng. Jalan apa? Jalan di Ponegoro. Berapa duit dapat? Pasti ente pada ngomong, untung juga tuh dia.
0: Untung mana sama ente sekarang di maghrib? Ayo, tanya. Untung mana sama ente? Ayo. Untung sana apa nih? Untung sana apa nih?
1: Yang yakin doang yang bisa jawab untung di sini. Kalau enggak yakin enggak bisa. Mulut kita ngomong di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Sekarang dipanggil nih. Ayo sini, sini, sini. 10 juta ke sono, sono. Bubar. Halo. Enggak ada tunggu di depan nih, ada mau ngasih 10 juta. Iya, bentar ya, bentar ya. Ubar. Itu kan cuma orang yang yakin. Insya Allah kita diberikan keyakinan oleh Allah. Ini gak gampang. Ini perlu diamalin. Inilah bedanya. Dulu tuh dia nyari ilmu tuh dicari. Ditulis sama dia. Emang niatnya mau nuntut ilmu. Kalau sekarang tuh sekalian. Sekalian deh. Nah ini kalimat sekalian yang perlu dicoret.
0: Aduh.

0: Para hadirin, apa kata Nabi kita Muhammad? Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Yang bisa dapetin itu warisan para nabi alaihimus salatu wassalam, maka dia dapat keuntungan yang besar. Siapa yang bilang ini keuntungan besar? Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Harta kamu yang jaga. Kamu punya harta, siap jaga-jaga ya. Punya mobil, kamu harus jagain. Awas enggak dijagain. Bayar pajaknya ya, tiap tahun ya. Kalau mau habis, beliin bensinnya ya. Ayo, kalau sudah 10.000 atau 5.000 atau 10.000, ganti oli ya. Dicuci kalau kotor ya. Taruh yang benar. Pasangin alarm. Mah, ente jagain habis. Kalau kita enggak perluin mau ngapain kita beli dia. Tapi kalau ilmu, ilmu yang menjagamu. Al-ilm yahrusuka, ilmu menjagamu. Kita tiba-tiba diajak sama teman enggak benar, masuk tempat maksiat yuk. Keluar ilmunya. Pernah dengar di Ittihad, kalau orang berzina nanti apes rezekinya, terus mukanya jadi angus, jadi enggak ada cahaya lagi, doanya enggak dikabul Allah, dilaknat Allah. Enggak. Terus yang ana harus pikirkan istri ana, anak perempuan ana, kakak adik ana, ana enggak mau dizinai orang lain. Ana enggak mau ke tempat enggak benar itu. Assalamualaikum. Jalan. Siapa yang jagain? Ilmunya dia. Coba kalau orang enggak tahu. Oh, gampang deh, enggak apa-apa. Ilmu. Korupsi yuk. Astagfirullah, ana pernah dengar kalau duit haram mau ditaruh di mana? Ditaruh di perut jadi api neraka, ditaruh di anak nanti anak bandel. Dibeliin barang mewah nanti barangnya nyengsarain kita. Ditaruh buat beli rumah, nanti rumahnya bikin kita enggak senang, bikin kita sengsara, rumah tangga berantakan. Enggak. Enggak mau nih. Luar biasa. Al-ilm yahrusuka. Semoga Allah karuniakan kita ilmu yang manfaat. Sudah waktu isya udah masuk. Hah? 3 menit lagi. Jadi para hadirin, insyaallah inilah yang saya ingin sampaikan. Dan ini kitab Qasasul Anbiya Ibn Katsir, salah satu kitab yang saya gunakan. Jadi kita ini sudah sampai di kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, tentang pembakaran yang dilakukan oleh kaum nya Nabi Ibrahim, masyarakat Babil, Babilonia membakar Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam karena Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka. Dan bagaimana kisah tentang proses pembakaran itu dan apa doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Ada kejadian apa sebelum pembakaran itu? Allah mengutus malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan berapa lama proses pembakaran itu, dan apa komentar Nabi Ibrahim setelah selamat dari pembakaran api ini, jarang dibahas. Setelah selamat enggak kebakar, Nabi Ibrahim berkhutbah kepada para si pembakar itu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Kalimat apa itu? Kita akan dengarkan di episode akan datang insyaallah. Datang semua ya. Malam Kamis besok. Biasa dapat besek. Besek-besek aja gitu. Malam Kamis besok. Main besek-besek aja. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Dan mengingatkan, besok hari apa? Antum dilaporkan amal hari Kamis, kata Rasulullah. Maka Rasulullah puasa hari Kamis. Supaya waktu dilaporkan kita dalam keadaan puasa. Berharap kalau kita banyak salahnya Allah maafin kita. Nah, ini yang dicontohkan Nabi SAW. Saya ingatkan, kapan kita mau mulai? Mau nunda-nunda lagi? Anda gak kuat puasa. Gimana gak kuat puasa? Sebulan kuat Ramadan. Ayo deh kita mulai budayakan deh umat Islam. Ayo sekarang apa aja yang kita dengar Nabi melakukan, sebisa mungkin gak ada udzur, kita lakukan. Betul gak? Takbir. Allahu Akbar. Kita lakukan terus sudah. Nabi puasa Senin Kamis. Insya Allah kita Senin Kamis. Insya Allah besok puasa Kamis. Jadi waktu dilaporkan amal kita lagi puasa. Insya Allah Allah maafin kita. Nanti malam Jumat baru lagi tulisannya. Nah ini lagi dilaporin nih besok nih. Laporan kita tuh. Kita lagi puasa. Besok puasa gak kira-kira? Puasa gak? Insya Allah. Kalau antum meninggal nih malam udah dicatat tuh puasa. Ya kan? Kapan lagi? Jangan suka setunda-tunda. Jangan, oh ntar kan gampang. Ntar kemis. Emang ente pasti hidup kemis. Wallahu'alam besok. Kita makin manfaatin. Hidup sekarang kita manfaatin. Ada salah satu wanita namanya Mu'adzah. Mu'adzah al-Adawiyah. Tiap malam. Bangun malam. Tidurnya bareng duduk lagi sholat. Nanti habis sholat dia tidur sebentar. Dia naik lagi. Jadi tidurnya gak dipat tidur. Kenapa ditanya? Mu'adzah, ente bisa tiap malam seperti ini? Karena Anda berpendapat sepertinya malam itu malam terakhir. Ini setiap datang malam ini malam terakhir. Ini. Gak berani udah macam-macam. Mau macam-macam gak berani. Besok panjang umur lagi tuh masih ketemu. Ini malam terakhir. Ini. Gitu. Ah gitulah. Kita kalau kayak nyumbang nih tadi nih datang sumbangan nih. Wah, ini jangan-jangan besok enggak bisa nyumbang lagi nih. Gitu. Paham enggak? Iya. Enggak paham kalau urusan yang terakhir nih kan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat insyaallah. Kita mengucapkan sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah berikan kami taufik hidayah. Jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ihdina min indik wa afid alina min fadlik. Wa ansur alina min rahmatik wa anzil alina min barakatik. Wa albisna libasa afwika wa afiatik fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lewatkan ya malam Kamis depan. Tentang proses pembakaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan penyelamatan Allah kepada Nabi Ibrahim. Sangat besar ilmu yang kita bisa dapatkan dan ada beberapa amalan untuk keluar dari kesulitan. Malam Kamis depan insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Hal itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, 58 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin

0: Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi. Di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
7: AM 1368.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rasulullah mempunyai saudara sepupu. Ia adalah kakak kandung Ali radhiyallahu anhu. Semenjak dulu, keluarga ini adalah keluarga yang sangat dermawan, pemberani, dan sangat terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Tapi khusus Ja'far radhiyallahu anhu, ia mempunyai ikatan kehidupan khusus dengan orang-orang miskin. Ia selalu berhubungan dan bergaul dengan orang-orang yang miskin. Hari-harinya hanya ia lewatkan dengan mereka. Karena penyiksaan dari orang-orang Quraisy, maka kaum muslimin telah berhijrah ke Habsah. Pada kesempatan hijrah pertama, Ja'far ikut serta dalam rombongan ini. Akan tetapi orang kafir Quraisy tidak melepaskan kaum muslimin yang berhijrah itu begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa orang Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Sekembalinya dari Habsah, ia langsung menuju ke Madinah dan menetap di sana. Ia mati syahid pada peperangan Mut'ah. Ketika ia meninggal, Rasulullah pergi bertaziah kepada keluarganya. Beliau memanggil anak-anak Ja'far yang bernama Abdullah, Aun, dan Muhammad. Di antara anak-anak tersebut, yang paling kecil adalah Abdullah bin Ja'far. Rasulullah membelai rambut mereka dan berdoa untuk keberkahan mereka. Anak-anak tersebut mempunyai sifat yang sebagaimana sifat ayahnya, tetapi Abdullah melebihi lainnya. Sebab itulah ia digelari sebagai Kutubusika, ketuanya orang dermawan. Pada usia 17 tahun, ia telah dibaiat Rasulullah. Pada suatu saat, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu pernah meminta perlindungan kepada Ali. Akhirnya Ali bersedia memberi perlindungan. Setelah orang tersebut bebas, sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan uang 40 ribu dirham kepada Abdullah bin Ja'far. Tetapi oleh Abdullah, uang tersebut dikembalikan lagi. Ia pun berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Tetapi oleh Abdullah bin Ja'far, uang tersebut dikembalikan sambil berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Pada suatu ketika, ia berada di sebuah majelis. Telah datang kepadanya uang sebanyak 2000 dirham. Uang itu juga merupakan pemberian dari seseorang. Ia menerimanya. Kemudian uang tersebut segera dibagikan kepada ahli majelis tersebut, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Pada suatu ketika, pedagang datang dengan membawa dagangan berupa gula yang cukup banyak. Gula tersebut dijual di pasar, tapi tak seorang pun sudi membelinya. Maka dengan kesedihan dan kerisauan, pedagang itu termenung di depan dagangannya. Kemudian lewatlah Abdullah bin Ja'far dengan pelayannya. Setelah Abdullah bin Ja'far tahu keadaannya, ia menyuruh pembantunya agar membeli semua gula tersebut. Lalu gula yang telah dibelinya itu dibagi-bagikan kepada semua orang dengan cuma-cuma. Jika malam hari ada kabilah atau tamu yang datang, maka setiap tamu yang datang akan diberi makan dan minum oleh Abdullah bin Ja'far. Segala keperluan tamu tersebut akan dicukupi olehnya. Pada suatu ketika, Jubair ikut bertempur dalam suatu peperangan. Sebelumnya pada suatu hari ia telah memberi wasiat kepada anak-anaknya, yaitu Abdullah bin Jubair. Ia pun berkata, "Aku merasa pada hari ini aku akan mati syahid. Hendaknya kamu melunasi hutang-hutangku dan menyelesaikan urusanku dengan sipulan dan sipulan." Setelah berwasiat itu, maka syahidlah dia. Kemudian anaknya Abdullah bin Jubair, sepeninggal ayahnya, menghitung seluruh utang yang ditinggalkan. Ternyata ayahnya meninggalkan hutang sebanyak 2.200.000 dirham. Jubair terkenal memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Banyak orang memberikan amanahnya kepada Jubair, dan mereka menitipkan uang serta harta bendanya. Padahal Jubair selalu berkata kepada orang-orang yang menitipkan barang itu, "Aku ini bukan tempat penyimpanan amanah. Oleh karena itu, titipan kalian aku anggap sebagai hutangku.
Jika kamu memerlukan, maka ambillah dariku. Kemudian, uang tersebut digunakan untuk bersedekah kepada kaum fakir miskin yang memerlukan. Ia juga berwasiat kepada Abdullah bin Jubair, jika kamu menghadapi kesulitan, maka mintalah kepada Tuanku. Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, aku tidak dapat memahami siapakah Tuanmu itu. Ia pun bertanya, siapakah Tuanmu, wahai ayah? Ayahnya menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Abdullah bin Zubair dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Abdullah radhiyallahu an bercerita, jika terjadi kesulitan pada aku, aku akan berkata, wahai tuannya Zubair, urusan dengan fulan sudah diselesaikan. Setelah berkata demikian, akhirnya urusan-urusan tersebut dapat diselesaikan. Abdullah bin Zubair bercerita, pada suatu ketika, aku pernah berkata pada Abdullah bin Ja'far, tertulis dalam daftar hutang ayahku bahwa engkau berhutang kepadanya sebanyak 1 juta dirham. Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Ja'far, jika demikian, ambillah uang itu sebagai bayarannya. Tapi akhirnya, setelah aku teliti kembali dalam buku catatan, aku segera menyatakan bahwa aku telah membuat kesalahan. Dengan segera aku kembali ke tempat Abdullah bin Ja'far, dan aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku salah meneliti, seharusnya ayahkulah yang berhutang kepadamu. Mendengar hal itu, Abdullah bin Ja'far menjawab, tidak, tidak cukup banyak hanya dengan memaafkan saja, aku mesti membayarnya. Kemudian Ja'far pun berkata, jika demikian, bayarlah sesuai dengan kemampuanmu. Maka Abdullah bin Zubair berkata, ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya. Pada saat itu, banyak tanah yang diperoleh dari harta rampasan perang. Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata, baiklah, kau menerimanya. Padahal aku telah memberikan kepadanya sebidang tanah yang tandus, air pun tidak ada, tetapi ia menerimanya. Ia berkata kepada hamba sahayanya, hamparkanlah sejadah di atas tanah ini. Setelah hambanya menghamparkan sejadah, ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Lama ia bersujud. Setelah itu ia memerintahkan kepada hamba sahayanya untuk menggali suatu tempat tersebut. Maka hambanya mulai menggali tempat tersebut. Beberapa lama kemudian, terpancarlah sebuah mata air yang cukup deras dari tempat itu.

Hikayat kali ini menceritakan seorang pelacur yang bernama Al-Malikah. Dia sangat cantik, perempuan dari kaum Bani Israel. Ia adalah primadona bagi semua laki-laki Bani Israel. Tapi sayang, kecantikan yang ia miliki disalahgunakan olehnya. Al-Malikah menjadi seorang pelacur kelas tinggi. Tarifnya 10 dinar sekali pakai. Banyak orang tergila-gila kepada kecantikan Al-Malikah. Dan salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda yang bernama Abid. Sayangnya Abid tak memiliki uang sebanyak itu untuk bisa mendekati perempuan itu. Karena keinginannya yang menggebu-gebu, Abid bekerja membanting tulang untuk mengumpulkan uang. Tekad Abid sudah bulat bahwa Al-Malikah akan jatuh pasrah di pelukannya meski sesaat. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya Abid dapat mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar. Dengan berbekal uang sebanyak itu, ditemuinya perempuan pujaannya itu. Abid mengetuk pintu rumah Al-Malikah. "Silakan masuk," kata Al-Malikah menyambut kedatangan Abid. Mendengar sapaan yang terdengar mesra dari pujaannya, Abid melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar perempuan itu. Hari ini akan terpenuhi keinginannya. Bekal uang 100 dinar sudah ada di sakunya. Namun ketika Abid sudah berada di dalam kamar dan duduk di atas ranjang Al-Malikah, tubuhnya mendadak gemetar. Peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dan ketika Al-Malikah memeluknya, Abid meronta, berusaha melepaskan diri. Abid berteriak, "Lepaskan, lepaskan aku dan ambillah uang 100 dinar yang ada di sakuku." Teriak Abid seraya berusaha bangkit dari ranjang perempuan pelacur itu. Al-Malikah bingung dan berkata, "Kenapa kau? Apa yang terjadi dengan dirimu? Aku tidak mengerti." Kemudian Abid berkata, aku takut dan aku gemetaran." Kemudian Al-Malikah ketawa, "Takut? Hahaha, takut kepada siapa?" tanya Al-Malikah. "Aku takut kepada Allah," kata Abid. "Bagaimana nanti aku harus mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku ini kepadanya?" Mendengar jawaban itu, Al-Malikah menjadi tertegun, termangu di atas ranjangnya. Nuraninya tersentuh pada sikap lelaki yang duduk di dekatnya itu. Suatu kejadian aneh atas dirinya yang tak pernah ia alami sebelumnya. Padahal telah berpuluh-puluh lelaki telah jatuh dalam pelukannya. Tapi yang bersikap seperti Abid baru kali ini ia temuinya. Tak terasa air mata Al-Malikah menetes membasahi pipinya. Terbayang semua dosa yang selama ini ia lakukan sebagai seorang perempuan lacur. Kemudian Al-Malikah berkata, "Aku merasa simpati padamu dan aku merasa sangat kagum dengan keimananmu. Maukah kau mengambilku sebagai istri?" sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Abid berkata sambil terkejut, "Mengambilmu sebagai istri? Oh, jangan. Aku akan pergi meninggalkan tempat ini," sambil bergegas untuk meninggalkan kamar perempuan itu. Kemudian Al-Malikah melarangnya, "Jangan, jangan pergi. Bila kau tak bisa melakukan karena kita bukan suami istri, jadikanlah aku istrimu, Abid." Kemudian Abid berkata, "Mana mungkin, mana mungkin, aku gak ngerti." Kemudian Al-Malikah memaksa, "Kenapa, kenapa tidak mungkin? Aku sangat kagum dengan sikap dan ketakwaanmu. Silakan kau meninggalkan tempat ini, tapi kau harus berjanji akan menikahiku." Kemudian Abid berkata, "Baiklah, baik, aku akan menikahimu." Tanpa berpikir panjang lagi sambil meninggalkan kamar Al-Malikah. Begitu Abid meninggalkan kamarnya, Al-Malikah bertekad akan meninggalkan pekerjaannya sebagai perempuan lacur. Ia merasa menyesal atas perbuatannya selama ini dan mulai detik ini ia akan bertobat. Tanpa sengaja lelaki yang baru saja meninggalkan kamarnya itu telah menyadarkan dirinya dari perbuatan maksiat yang bergelimang dan berlumur dosa. Dan kini ia juga bertekad agar dirinya bisa diambil menjadi istri oleh lelaki itu. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang berdebar-debar,
Al-Malikah datang ke desa tempat tinggal Abid untuk mencarinya. Mendengar dirinya dicari oleh Al-Malikah, Abid menjadi sangat ketakutan. Bahkan karena takutnya, ia menjadi pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Ketika mengetahui Abid meninggal, Al-Malikah menangis tersedu-sedu. Ia merasa sedih dan kecewa. Lelaki yang diharapkan menjadi suaminya telah meninggal sebelum sempat menikahi dirinya. Bila saat ini aku urung menjadi suami Abid, biarlah aku akan kawin dengan saudara Abid, kata Al-Malikah di dalam hati karena terdorong keinginan untuk menembus dosanya selama ini. Dengan bersusah payah, Al-Malikah mencari tahu dan menelusuri tentang keluarga Abid. Akhirnya, seorang teman Abid memberitahu bahwa Abid mempunyai saudara laki-laki tapi sangat miskin. Teman Abid itu mengingatkan Al-Malikah jika ia menikah dengannya, ia akan menyesal nantinya. Kemudian Al-Malikah berkata, Biar dia orang miskin, aku tak peduli. Aku akan tetap menikah dengannya sebagai rasa cintaku kepada saudaranya. Beberapa pekan kemudian, terlaksanalah perkawinan Al-Malikah si pelacur kelas tinggi dengan saudara lelaki Abid yang miskin itu. Allah telah membuka mata hati perempuan itu dengan taufik dan hidayahnya. Berbahagialah mantan pelacur.

Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

para jamaah peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam. Ilaihi falyatafaddal mashkura.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktaruhumul fasiqun. Wa qal huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sadaqallahul adzim. Allahummarhamna bil Quran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, wabil khusus para alim ulama, para asatidah wal ustadzat, para hujjat, wabil khususil khusus al-mukarram syekhuna Kiai Al-Hajj Amin Nur mada'anallah bi'ulumihi. Alhamdulillah, pada siang pagi setengah siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa yang mulia ini untuk memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari kelahiran seorang Muhammad manusia biasa, bukan. Kalau Muhammad itu banyak. Ada Muhammad Al-Khattab ini orangnya. Ada Muhammad yang tukang ojek, ada yang Muhammad yang nelayan, ada yang Muhammad juragan ikan. Banyak Muhammad. Tetapi yang kita peringati Maulid adalah Muhammad yang diperintah oleh Allah menyatakan qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Al-ayah. Yang kita peringati Maulid ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, apalagi keponakannya, bukan. Tetapi dialah basyarun mislukum, manusia seperti kita semuanya ini. Tetapi perbedaannya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, intisari dari hikmah Maulid, peringatan Maulid yang kita peringati setiap saat adalah turunnya risalah kepada umat manusia melalui kekasih kita Habibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah, yang karena kesungguhan beliaulah, yang karena mujahadah beliaulah, berserta perjuangan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama mujahid, para du'at ilallah, maka semua kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa Islam yang dibawa
oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bersama para sahabatul kiram, baik dalam aspek kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, yang diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam yang membuat hidup ini lebih hidup. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menanamkan tauhid waruhul jihad kepada para sahabat selama 13 tahun di kota Mekah, setelah melakukan perjuangan politik untuk melakukan konfrontasi pemikiran, untuk melakukan pertarungan politik di kota Mekah, di mana para penggede-penggede, pejabat-pejabat kota Mekah tidak ada yang mau menerima, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepala-kepala suku Arab di luar Quraisy untuk masuk Islam dan untuk membela Islam selama hayat di kandung badan. Kurang lebih 14 suku didatangi oleh baginda Rasulullah pada saat musim haji, tetapi tak satu pun yang menerima kecuali orang-orang dari Yasrib, orang-orang dari Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Dan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, setelah para pembesar suku Aus dan Khazraj menyerahkan otoritas kota Madinah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diterapkan syariat Islam di kota Madinah, maka dalam tempo hanya 10 tahun saja. Sekali lagi, hanya 10 tahun saja. Daulah Islamiyah, pemerintahan baginda Rasulullah, pemerintahan nubuah yang tadinya hanya sebesar kota Madinah, meluas dan meluas hingga seluruh jazirah Arab yang sekarang kurang lebih 7 negara. Oleh karena itu adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan bernegara, Islam tidak mengatur politik, Islam tidak mengatur ekonomi, Islam tidak mengatur sosial, Islam tidak mengatur sistem pertahanan dan keamanan dan politik luar negeri. Kalau ada yang menyatakan itu, tidak apalagi saya dengar dulu ada kiai yang bilang Madinah itu setingkat RT RW. Saya tanya, kalau di ini apa, Ujung Harapan atau Babelan? Babelan. Ujung Harapan. Di sini satu RW berapa kakak? 80 kakak. 80 kakak. Jadi laki-laki dewasanya kurang lebih 80. Baginda Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, pada waktu itu beliau membawa 10.000 pasukan. Cukup enggak kira-kira satu RW punya 10.000 pasukan? Tidak mungkin. Wong cuma 80 kakak punya pasukan 10.000. Ya. Berarti yang menyatakan di masa Rasulullah pemerintahan cuma RT RW itu benar apa salah? Salah. Walaupun yang ngomong kiai diikuti apa tidak? Tidak, itu berarti kiai palsu. Ya. Kiai palsu, jangan diikuti. Kita harus menjaga kehormatan para ulama, para kiai, dari kiai-kiai palsu, dari ulama usu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, Islam setelah dibawakan oleh baginda Rasulullah sebagai seorang kepala negara, juga seorang panglima militer,
beliau mampu meluaskan kekuasaan Islam sampai seluruh jazirah Arab. Dilanjutkan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kurang lebih hanya 2 tahun mulai menjarah ke Irak, meluas ke Irak, juga sudah masuk ke Syam. Kemudian pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, kurang lebih 8 tahun meliputi seluruh Persia, Irak, dan seluruh Syam sampai ke Mesir, semua tunduk di bawah bendera tauhid kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kejayaan Islam, saudara-saudara. Apa rahasia kejayaan Islam? Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya musyrik. Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya jahiliyah. Ketika baginda diutus, semuanya buta huruf, kecuali sedikit saja yang bisa melek huruf. Menurut catatan kurang lebih 15 orang yang melek huruf di kota Mekah pada waktu itu. Tetapi 30 tahun kemudian, saudara-saudara, bukan hanya umat Islam melek huruf, tetapi menjadi

pelopor-pelopor kemajuan, pelopor-pelopor taufik dan hidayah, pengajar-pengajar Al-Quran, karena para mujahid pada waktu itu adalah para qurra, adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mentalaki, membacakan Al-Quran, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah yang telah mengutus di antara umat yang buta huruf seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh rasul yang buta huruf ini? Yatslu alaihim ayatihi. Dia membacakan untuk masyarakat Quraisy, untuk masyarakat Arab, untuk masyarakat yang masih terbelakang, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa yuzakihim. Lalu Rasulullah ditugaskan untuk mensucikan mereka dari debu-debu jahiliyah dan debu-debu kemusyrikan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Bukan hanya dibacakan Al-Quran, tetapi juga diajarkan makna-makna yang dikandungnya, hikmah-hikmah yang dikandungnya, bahkan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Inilah keberhasilan umat yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi umat yang terbaik. Dalam tempo satu generasi saja bisa mengalahkan dua negara adikuasa, yakni adikuasa Persia dan adikuasa Rom. Riwayatkan sebuah hadis, man qara' al-Qur'ana 50 ayah yauman wa lailatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca Al-Qur'an sehari semalam sebanyak 50 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai kelompok orang yang lalai. Wa man qara'a mi'ata ayah, dan siapa yang setiap hari rutin membaca Al-Qur'an 100 ayat setiap hari semalam, yuktab minal qonitin, dia ditulis sebagai ahli ibadah. Jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli ibadah, jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli sunnah wal jamaah kalau tidak dirutinkan setiap hari membaca minimal 100 ayat. Itu pasti kalau kita ngaku ahli sunnah wal jamaah tetapi baru baca Quran hanya tiap bulan Ramadan saja, itu bukan ahli sunnah wal jamaah tetapi ahli salah wal gegabah. Paham? Kita kudu baca Quran setiap sehari berapa kali? 3 kali, sekurang-kurangnya 50 ayat. Syukur-syukur ditradisikan dengan qara'tu surata kadza wa surata kadza wa suratal baqarah. Wahai Nabi, saya sudah baca surat ini, surat itu, dan sudah baca surat Al-Baqarah. Lalu Rasulullah merasa heran. Lalu Rasulullah mengatakan, "Idhab anta amiruhum." Kalau gitu pasukan pergi, Anda anak muda yang sudah hafal Al-Baqarah, engkolah amirnya. Cakep enggak tuh kalau Pak Lurah hafal Al-Baqarah? Cakep enggak tuh kalau Pak Camat hafal Al-Baqarah, Ali Imran sama Anissa? Cakep enggak? Cakep enggak kalau Dan Ramil hafal surat Al-Anfal sama surat At-Taubah? Cakep enggak? Itulah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jangan seperti yang saya dengar dulu di zaman Orde Baru. Ada seorang pejabat datang ke pesantren, dikalungi oleh pimpinan pesantren dengan sorban. Lalu disampaikan oleh pimpinan pesantren, "Bapak pejabat yang jenderal bintang 4, alhamdulillah hari ini imtihanan untuk murid-murid kami yang sudah hafal 30 juz." Kata pejabat yang berbintang 4, "Kurang berapa juz lagi Pak Kiai?" kata. Paham? Jenderal enggak tahu Al-Qur'an berapa juz. Itulah kenapa negara kita ini kacau balau, negara kita ini

kena krisis saudara-saudara, dikarenakan para pimpinannya buta terhadap Al-Quran, tidak mau mengambil hukum dari Al-Quran. Bagaimana blok Cepu saudara-saudara diserahkan kepada Condoleezza Rice? Itu dikarenakan karena pemerintah tidak paham bahwa hukum untuk barang-barang tambang adalah wajib dikelola oleh negara, tidak boleh diswastanisasi apalagi diserahkan kepada asing. Ini hukum syariat. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pesan menghadapi pemilu nanti sesuai fatwa Majelis Ulama yang berbunyi wajib hukumnya memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang beriman. Catat, yang pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga siddiq, yang keempat tabligh, yang kelima amanah, yang keenam fatonah, yang ketujuh memperjuangkan kepentingan umat Islam. Lalu fatwa Majelis Ulama menyatakan haram memilih calon yang tidak memiliki tujuh kriteria tadi, yaitu apa? Tidak beriman. Jadi milih robet kira-kira haram apa halal? Milih robet untuk jadi pemimpin atau wakil rakyat halal apa haram? Kemudian tidak bertakwa, tidak siddiq, tidak amanah, tidak tabligh, tidak fatonah, dan tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam. Saya tanya kepada hadirin, kepentingan nolak perda syariat halal apa haram dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres yang akan betul-betul berjuang agar

0: tambang-tambang emas, tambang-tambang minyak, tambang-tambang gas kita dikuasai oleh orang kafir, itu dicabut, diamandemen, diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Karena pada hakikatnya DPR tidak punya wewenang untuk membuat undang-undang. Menurut syariat Islam, DPR hanya melegislasi syariat Allah Subhanahu wa taala agar berlaku menjadi undang-undang di negeri ini. Sebab Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah, yakusul haqqo wa huwa khairul fasilin." Sesungguhnya wewenang membuat hukum hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menunjukkan mana yang hak dan dialah pemutus yang paling baik. Jadi kalau ada DPR, DPRD buat aturan, buat undang-undang tidak sesuai dengan syariat, ditolak apa diterima? Dipilih atau tidak dipilih? Itulah saudara-saudara, mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi kalau kita dengar fatwa MUI, jangan cuma kita dengar golput haram, enggak begitu. Tetapi adalah wajib memilih orang-orang muslim yang mukmin, yang bertakwa, yang siddiq, yang fatonah, yang berjuang untuk tegaknya syariat Islam di bumi kita Indonesia ini. Setuju? Siap nanti mencoblos calon-calon dari partai-partai Islam dan berbasis masa Islam yang konsen untuk berjuang bagi tegaknya syariat Islam. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turun rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohongi. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil engkau sepelekan, bersiaplah menikmati kekerdilanmu di genggaman kebesarannya.

0: Sahib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Sohib Garib At-Taqwa. Saatnya kita jelang azan subuh untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salaman.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan
1: عُرُبًا أَتْرَابًا
0: yang penuh cinta dan sebaya umurnya
1: لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ
0: untuk golongan kanan
1: ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ
0: segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu
1: وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ
0: dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian
1: وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ
0: dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri itu
1: fi samumin wa hamim
0: mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih
1: wa dhillin min yahmum
0: dan naungan asap yang hitam
1: La baridin wa la karim
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hamim.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yawmaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilun mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadhal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falaula idza balaghatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falaula in kuntum ghayra madinin.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ.
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ.
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran, masya Allah. Semoga para ukhti, para bunda, para ukhti, para ummi, semuanya yang hari ini dihadirkan Allah ke tempat ini adalah pilihannya Allah Ta'ala untuk mensyiarkan dan menyampaikan kembali apa yang diizinkan Allah untuk kita dapatkan di taman-taman surganya Allah, yaitu majelis ta'lim. Insya Allah paling tidak kepada yang terdekat, anak-anak kita, saudara kita, ya, keluarga kita. Insya Allah mudah-mudahan jalan ini adalah jalan yang Allah pilihkan sampai nanti Allah panggil kita pulang. Insya Allah.
2: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Jalan dakwah, jalan perjuangan untuk menegakkan dinul Islam pada diri kita, pada lingkungan sekitar kita, dari mulai yang terdekat sampai lapis luar, dan masya Allah, la quwata illa billah. Wallahu a'lam bisawab, barangkali ada di antara kita, anak-anak kita, keluarga kita yang diamanahi Allah untuk turut menegakkan dinul Islam insyaallah di seluruh muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Mau jawab pertanyaannya Bu Santi dulu ini. Ya. Pertanyaannya satu tapi banyak. Yang pertama, kenapa, gimana ceritanya berhijrah? Yang kedua, kemudian apa yang membuat saya konsisten gitu di dalam hijrah? Insyaallah kalau soal hijrah saya, mungkin saya sering menyampaikan, bahkan sebetulnya yang saya mampu insyaallah adalah sharing, berbagi tentang inspirasi hijrah. Sehingga misalnya ketika seperti hari ini kita akan berbicara tentang wanita di masa jahiliyah dan masa kenabian, sebab itu juga sama. Itu adalah proses bagaimana Islam menghijrahkan kaum perempuan minaz zulumati ilan nur, dari keadaan gelap menuju keadaan yang terang benderang gitu ya. Jadi hijrah memang sangat luas. Kalau pada kasus saya, sebab pertanyaan ini adalah pertanyaan yang personal sebelum kita masuk kepada sesi diskusi kita hari ini, apa yang membuat saya berhijrah? Tentu saja kita semua harus meyakini dan menyadari bahwa dalam hidup ini tiada apapun yang terjadi kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kita terbiasa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika ditanya sesuatu gitu ya, lalu akal kita bergerak dengan cepat untuk memikirkan jawabannya. Misalnya seperti pada awal-awal proses saya berhijrah, ketika pertanyaannya kenapa berhijrah, maka kemudian akal saya akan dengan otomatis kemudian merunut perjalanan hidup saya dan mulai menceritakannya. Ini mungkin hal kecil atau hal sederhana, tapi dalam proses saya mempelajari lagi Islam, wabil khusus ketika kita masuk kepada sesi-sesi tafakur, ya, tadabur, ya, maka kita harus banyak mengelola hati agar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyengajakan diri untuk senantiasa meyakini, melafazkan, memasukkan di akal kita bahwa apapun yang terjadi hanya atas izin Allah Ta'ala. Jadi kalau ditanya, kok bisa tahu Bu ada kajian di sini hari ini? Misalnya, kita akan terbiasa menjawab, loh iya kan udah sering diumumin di sosial media, misalnya gitu ya. Itu seperti sesuatu yang natural atau normal. Tapi mari kita hijrah. Kita menganggap ini hal kecil, tapi tidak ada yang kecil. Dalam rangka untuk mendekat kepada Allah, semuanya itu adalah perjuangan. Jadi misalnya saja ini sambilan berjalan. Misalnya saja ditanya, Ibu kok bisa tahu sih ada kajian di Rumah Sakit Umi? Insya Allah, masya Allah. Dengan izin Allah, hanya karena kehendak Allah. Saya diizinkan Allah untuk tahu lewat apa? Misalnya ada yang lihat di Instagram, misalnya ada yang dikasih tahu teman, misalnya ada yang terima blast dari WhatsApp gitu ya. Tapi semuanya izin Allah. Ini mungkin kelihatannya kecil, tapi ini substansial. Sebab ini adalah tentang ketauhidan. Ketika kita misalnya mempelajari ilmunya gitu ya, tapi kita harus ikhtiar mempraktekannya. Ibu, tadi dari mana? Dari kajian. Jam berapa? Jam 10. Baru pulang sampai rumah jam berapa? Jam 2 atau jam 3 gitu ya. Ketika kita sampai di rumah, rasa kita ini sudah harus kita bangun. Allah yang izinkan kita tiba lagi di rumah. Kalau tidak, ketika mobil kita masuk tol, emang pasti keluar tuh dari pintu tol. Namanya masuk, kita yakini keluar, kata siapa? Ya. Kan pintunya banyak. Kita baru pintu ke-8 gitu. Masuk dari pintu ke-1 terus keluarnya kita pintu ke-8 ya. Apa yakin pintu ke-2, pintu ke-3, pintu ke-4 enggak ada apa-apa. Allah semua yang izinkan. Jadi insyaallah sama seperti proses hijrah saya, hanya atas izin Allah Ta'ala. Lah terus bagaimana teh dalam kehidupan ini? Kan ada orang misalnya berbuat maksiat, kan ada orang misalnya berbuat kenakalan, ada orang misalnya berbuat dosa gitu ya. Berarti itu izin Allah juga teh. Setan itu bolak-balik ke jannah ngebisik-bisikin Nabi Adam alaihi salam dan Umi Hawa pada saat itu. Allah tahu enggak kira-kira bunda? Tahu dong. Ya, semua memang atas izin Allah. Semua memang atas izin Allah. Terus kenapa sih kok manusia diizinkan Allah berbuat dosa, bukan diizinkan Allah berbuat dosa? Contohnya gini, saya pakai perumpamaan dulu sebelum kemudian melanjutkan. Di dunia ini, insya Allah, ada hewan yang namanya babi, betul? Yang bikin hewan babi siapa? Yang menciptakan hewan babi siapa? Yang memberikan ruh kepadanya siapa? Yang mengizinkan dia hidup di dunia siapa? Tapi secara syariat, apa kata Allah tentang hewan ini? Paham ya? Jadi ketika kita misalnya dijatuhkan pada godaan setan, sehingga kita kemudian berbuat dosa, sehingga kemudian kita bermaksiat kepada Allah, itu bukan dibolehkan sama Allah, tapi itu bagian dari skenario Allah Ta'ala untuk menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan itu enggak boleh gitu. Ya. Dan kemudian ada lanjutannya, sebab bagi Allah semuanya sama saja, ukhti, umi. Allah sudah mengatakan kepada hamba-hambanya bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Betul? Kecuali mati dalam keadaan syirik. Mati dalam keadaan syirik, mesti dilengkapi. Kalau masih hidup, peluangnya diampuni sama Allah masih banyak. Kita hijrah dari ateis, ya, dari misalnya musyrik, dari syirik oleh Allah Ta'ala. Betul? Kecuali mati dalam keadaan syirik. Mati dalam keadaan syirik, mesti dilengkapi. Kalau masih hidup, peluangnya diampuni sama Allah masih banyak. Kita hijrah

atau Uhti datang di lobi, terus diem gini ya, saya mau nyampe lantai 6, tring, nyampe gitu bisa gak? Gak bisa, itu namanya metode ya, proses. Kalau mau sampai, yang punya gedung juga sama. Kalau pengen bikin gedung sampai 6 lantai kan mesti dipikirin. Naik ke lantai 2 pakai apa, ke lantai 3 pakai apa. Itu metode namanya sistem, gak bisa diganggu-gugat. Pokoknya mau sampai ke lantai 6 mesti naik tangga atau naik lift. Atau kadang ada yang pakai elevator, apa tangga berjalan gitu ya. Sama, di dalam berkeimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu juga sama. Jadi apabila kita ingin mendapatkan ampunannya Allah dan mencapai derajat yang naik, maka kita mesti minta ampun. Kalau mau sampai ke lantai 6, karena lantainya lebih tinggi dari lantai 1, maka mesti naik lift. Kalau kita ingin derajat kita naik di hadapan Allah Ta'ala, maka kita harus bertaubat, maka kita harus minta ampun kepada Allah, supaya kita bisa nyampe di derajat itu, karena kita adalah pendosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah menyampaikan bahwa Bani Adam itu semua pendosa. Hadis riwayat Muslim. Semua Bani Adam adalah pendosa. Tapi sebaik-baiknya pendosa adalah yang senantiasa bertaubat. Ya. Pada surat Tahrim ayat ke 8 dan 9. Allah mengatakan taubatan nasuha. Minta ampun aja yang benar kepada Allah. Berhenti dari apa yang Allah tidak suka. Perbaiki hidup kita dengan seserius-serius kita bisa. Karena nanti yang membisakan kita, memampukan kita, itu Allah. Tapi kita manusia suka banyak GR, suka banyak besar kepala. Kita rasanya kita yang ikhtiar, kita yang berusaha, terus kita yang bisa jadi baik. Enggak bisa, semuanya dari Allah. Batasnya manusia tuh hanya pada ikhtiar. Sampai situ saja. Allah tidak merubah nasib suatu kaum hingga ia melakukan perubahannya sendiri. Jadi Allah memberikan ruang bagi kita untuk berikhtiar. Memang kita cuma sampai di situ. Hasilnya semua dari Allah. Kalau hasilnya ingin baik, maka ruang ikhtiar dari Allah ini mesti dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ikhtiar baik, hasilnya baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Ya. Ikhtiar sekedarnya, hasilnya sekedarnya. Ikhtiar habis-habisan, insya Allah hasilnya habis-habisan. Hasil ini datangnya dari Allah, bukan dari kita. Allah memberi sesuai dengan ikhtiar kita. Sama seperti Allah sesuai prasangka hamba-hambanya, gitu. Ya. Ini Allah sampaikan pada surah Hud, misalnya ayat ke-15. Barang siapa menginginkan dunia dan perhiasannya, lalu dia bekerja keras untuk mencapainya, apa kata Allah? Aku berikan dengan sempurna. Tidak dirugikan sedikit pun. Dikasih sama Allah dunia. Mau dunia dan perhiasannya kita kejar habis-habisan, kerja keras, mengabdi sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, seluruh daya upaya, pemikiran apa diberikan untuk mencapai dunia dan isinya. Maka kata Allah, dikasih sama Allah dengan sempurna. Karena ikhtiar kita ke situ, maka dikasih itu sama Allah. Jadi kita enggak bingung lagi ketika menjalani kehidupan. Karena pertanyaannya kan tentang saya hijrah. Jadi nanti kita tidak bingung lagi. Teteh, dulu kan teteh sebelum hijrah, katanya kelakuannya gitu deh, udah deh ya. Ada yang pakai katanya, sebab mungkin umurnya baru 20-25. Tapi ada juga yang, oh, emang deh, dulu tuh ya, ih kalau lihat dia, pusing deh gitu kan ya. Ih kalau lihat, pakaiannya aja, saya mah ngurut dada gitu kan ya. Belum lagi kalau tampil diceritain pergaulannya ini itu. Udah enggak tahu lagi deh. Kalau ketemu rasanya duh udah deh. Pigi, mudah-mudahan kamu cepat insap ya. Gitu. Dulu saya suka digituin tuh sama orang ya. Cepat insap. Saya suka jawabin, "Emang gua kenapa?" gitu. Dulu kayak gitu ya kelakuannya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah, sebab pertanyaannya adalah kenapa saya berhijrah? Itu saya lagi ceritain diri sendiri aja sebetulnya ya. Bagaimana saya mengejar-ngejar dunia habis-habisan. Sehingga kalau baca tadi profil hidup saya, sebelum berhijrah aja udah begitu suksesnya kok.

0: udah begitu berhasilnya, kadang ibu-ibu muda suka tanya, "Teh, kan kita kepengen punya anak yang bisa sukses, bisa berhasil, kayak gitu sekolahnya cum laude, bisa jadi artis, punya perusahaan, maju dan seterusnya." Banyak loh ibu-ibu yang kepengen anaknya kayak gitu. Saya bilang, jangan salah kepengen, Bun. Ya. Jangan salah kepengen, nanti dikasih itu sama Allah. Ya. Kepengen anaknya maju, kepengen anaknya terkenal, kepengen anaknya. Kalau ibu saya enggak kepengen itu, diuji sama Allah. Ya. Kalau ibu saya kalau doa cuma satu, kepengen anaknya masuk surga. Sampai hari ini juga kayak gitu, ya. Jadi kalau baca buku saya Ku Jemput Engkau di Sepertiga Malam, ada salah satu subbab yang cerita tentang perjuangan ibu saya di dalam menyadarkan kembali anaknya gitu ya. 18 setengah tahun ikhtiarnya. Ini sekaligus masukan kepada para ibu. Kalau ikhtiar mendoakan anak, ikhtiar ngingetin anak, ikhtiar mendampingi anak, kepengen balik ke jalan yang benar, jangan tanya sama Allah kapan, jangan tanya. Karena ketika Allah berikan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah menyampaikan, jika engkau merasa menderita dalam sabarmu, susah gitu ya, dalam sabar kita atas kejadian, bersabarlah. Karena pada waktunya ketika Allah mendatangkan takdir pertolongannya, maka sakit yang pernah kita rasakan akan terhapus oleh kejadian yang Allah berikan pada kita, hilang semua sakitnya. Soal betul kita sabar, jadi enggak usah tanya, kapan, kapan, kapan, gitu ya. Nah, insya Allah, itu sebetulnya perjalanan hidup saya. Jadi saya dulu adalah pribadi yang sangat mengejar-ngejar dunia. Saya pengen sukses di pendidikan, pengen sukses di karir, pengen sukses jadi pebisnis, makanya profilnya jadi kayak gitu. Dan saya betul-betul kerja keras untuk itu. Maka sekarang saya sering bicara dimanapun ketika ditanya dulu tentang hijrah, supaya para orang tua dan calon orang tua jangan salah gitu memposisikan keinginan sukses kepada anak-anaknya. Karena kalau dari orang tuanya sudah ingin seperti itu, nanti anaknya terdorong untuk menjadi begitu. Saya saja yang orang tua saya, wabil khusus ibu saya, hidupnya hanya kepengen anaknya masuk surga, kepengen anaknya bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Allah kan boleh datangkan ujian apa saja. Ya, ternyata keinginan ibu saya, permintaan ibu saya diuji sama Allah. Anaknya dibikin jadi maju, tapi kelakuannya jadi sebaliknya gitu ya. Subhanallah. Nah, ini selaras dengan apa yang kita pelajari dari Al-Quran. Bahwa kalau kita kerja keras kepengen dunia dan segala isinya dikasih sama Allah. Tapi surat Hud ayat ke-16 Allah sudah mengatakan di sana, inilah hamba-hambaku yang di hari akhir ganjarannya adalah jahanam. Apa yang mereka lakukan di dunia sia-sia, tidak ada balasannya bagi mereka. Kenapa? Karena yang dikejar dunia dan perhiasannya. Maka hukum-hukum syar'i kita jadi lupa gitu. Atau kita ngerti tapi kita enggak kerjakan. Atau kita ada yang kasih tahu, tapi kita kalah sama hawa nafsu kita ngejar dunia. Maka kata Allah apa sekali lagi? Dikasih semuanya sama Allah. Tapi nanti di neraka, di akhirat, gak ada hitungannya. Kalau gak ada hitungannya, terus kita mau kemana? Ya dikasih neraka sama Allah. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Inilah hidup saya yang lalu, yang tadi dipertanyakan. Hidup yang seperti itu, sehingga secara singkat saja, kehidupan yang demikian akan terus terbawa pada arus dunia. Akan terus terbawa ke sana, ya. Arus dunia, bukan arus akhirat. Dunia itu kebagi dua, karena posisi kita sampai hari ini adanya di dunia. Tapi dunia yang arusnya menuju akhirat, atau dunia yang macet, tetap aja di dunia. Kehidupan saya yang dulu seolah-olah maju, dari gak punya apa-apa jadi kaya. Dari gak ada orang yang kenal meledak, dung, boom, gitu kan ya. Dari cuman berkarir sebagai pemain sinetron, akhirnya jadi penyanyi, presenter, model, apa segala macam. Dari berkarir di dunia hiburan saja, sampai jadi pebisnis, dan seterusnya, ya. Ini seolah-olah kelihatannya maju, kan? Maju, maju, maju, maju. Bukan maju, macet. Kenapa? Macet dong. Gimana enggak macet? Orang pakaiannya aja semampai, semeter enggak sampai bahannya. Gak nyampe-nyampe dong ke akhirat. Ya, gimana nyampe ke akhiratnya? Gimana coba nyampe ke akhiratnya? Astagfirullahalazim. Ya, terus apa? Ya Allah, kalau sekarang ya, minta maaf, ketemu lawan jenis nih kita mudah-mudahan semua di ruangan ini. Kan bukan mahram ya? Hati-hati, jangan, lu apa kabar? Udah lama deh gak ketemu gitu kan ya. Atau salam apa gitu, hati-hati. Kita pokoknya cari ridha Allah. Kita cari ridha Allah, hati-hati. Jaga diri, tangan jangan asal keplak. Duduk kalau sofanya kayak gini. Jangan duduk berdempetan. Jangan duduk sama-sama gitu. jaga diri sebaik baiknya di hadapan Allah. Tapi kalau dulu, ya Allah, saya infotainment di syuting sama begitu banyak gambar, ngapain tuh saya di TV itu dia? Udah segala macam deh kelakuannya. Macet kan di dunia, gimana caranya nyampe akhirat? Ya, gimana caranya nyampe akhirat? Udah kelakuannya gitu, tobat. Nggak pernah, nggak ada kesadaran gitu, minta ampun dan seterusnya ya. Baca Quran nggak pernah, ya. Sholat nanti entar. Sholat bolong-bolong, astagfirullahaladzim, watubu ilaih, ya. Jadi itu artinya macet, bukan maju. Nah, yang maju, masya Allah nih, bunda-bunda semua di sini. Tadi aku ditanya sama Pak Rudi, siapa di ruangan ini yang udah 3 tahun datang kajian terus? Banyak, masya Allah. Lagi jalan tuh mudah-mudahan menuju surga, amin ya Rabbal.
1: Amin ya Rabbal.
0: Nggak macet, cuma di dunia gitu. Padahal 3 tahun lalu datang ke sini pakai angkot, sekarang ya pakai angkot juga, ya bun. Enggak apa-apa, Bun. Ya. Tapi maju terus jalannya. Taklimnya udah 3 tahun. Taklim itu taman-taman surga yang ditaruh Allah di dunia untuk latihan dulu biar dapat taman surga di akhirat nanti enggak kaget. Amin ya Rabbal alamin. Udah kerasa gitu nikmatnya. Gitu. Yang tadinya maaf, belum tutup aurat, 3 tahun ngaji melulu sekarang tutup. Tuh, semua tuh masya Allah kayak gini kan? Muka-muka udah ditutup. Alhamdulillah, ya. Itu maju namanya, bukan macet di dunia, ya. Yang lain masya Allah sudah, yang penting tutup secara syar'i, ya, pakai yang panjang, bahannya jangan tipis, jangan membentuk tubuh, udah urusan corak warna apa itu sekarang gak usah diomongin dulu deh, ya. Yang penting telaten dulu nutup yang benar, itu dulu telaten nutup yang benar aja, sekarang kayaknya masih harus ikhtiar nih kita semuanya insya Allah. Jadi itu hidup yang maju ya, insya Allah ya. 3 tahun lalu kan puasanya cuma Ramadan. Alhamdulillah sekarang semuanya di ruangan ini Senin Kemis rajin. Amin ya Rabbal alamin. Separohnya ruangan ini udah puasa Nabi Daud. Amin ya Rabbal alamin ya. 3 tahun lalu belum ngaji, enggak ada usaha bangun qiyamul lail. Sekarang di seluruh ruangan ini enggak ada yang kelewat tiap hari qiyamul lail. Amin ya Rabbal alamin gitu ya. Iya. Jadi itu hidup namanya maju. Itu namanya kita lagi jalan menuju akhirat. Tapi kalau 3 tahun lalu, Bu Santi, saya 3 tahun lalu kok datang kemari pakai angkot ya. So, alhamdulillah loh saya nyetir mobil sendiri. Ya, itu mah enggak maju, Bun, ya. Itu mah enggak maju, ya. Nanti ditanya sama Bu Santi nih, alhamdulillah Bu sekarang udah nyetir mobil. Dulu 3 tahun yang lalu kemari, Bu, ya. Apalan Qur'annya apa, Bu? Qul hukul ya. Sekarang apa? Qul hukul ya juga. Itu tuh macet tuh, ya. Tapi kalau ditanya Bu Santi, sekarang apa? Sekarang abasa wa tawalla apal ya. Ya. Terus apa lagi? Al-Mudassir ya. Apal. Terus apa lagi? Nambah udah banyak. Juz 30 saya udah apal. Alhamdulillah yang belas sana 30 juz tuh udah. Amin ya Rabbal alamin. Kita mah belas ini juz 30 aja sama sini juga. Gitu ya. Iya, jadi insya Allah itu baru namanya maju. Tapi kalau 3 tahun lalu naik angkot, sekarang naik mobil mah belum tentu maju, Bu. Ya, ditanya dulu, dicek dulu nih. Waktu beli mobil, benar nggak tuh? Duitnya yang dipakai beli mobil kecampur-campur nggak tuh halal haramnya? Ya, tapi kalau dulu kul-hukul ya, sekarang tambah anaba, abasa, lain-lain. Insya Allah itu mah udah jalan kebaikan, gitu. Mari kita rubah pola pikir kita di dalam hidup, ya. Supaya hidup gak stres dunia mulu. Apalagi yang jomblo nih, fisabilillah, ya Allah. Tahajud buat jodoh, baca Quran buat jodoh, saum buat jodoh, doa buat jodoh. Emang dikira nanti kalau udah punya jodoh, gak ada doanya lagi sama Allah. Ya Allah, suami saya gini-gini amat ya. Pakaian kotor dibuang-buang sembarangan ke lantai. Emang dikira saya gak capek ya Allah gitu. Emang gak ada gitunya? Ada lagi. Jadi sekarang apa yang dikasih sama Allah itu yang dijalanin. Terima kasih sama Allah, ya. Mau jomblo ke MP 34, ke MP 35, ke MP 37, gitu. Curcol nih saya, ya. Tapi udah pernah sih, saya kan udah pernah nikah. Ya. Nah, jadi insya Allah kira-kira seperti itu. Jadi kenapa teh hijrah? Sebab hidup yang tadi ngejur dunia, ada Al-An'am 44. Ya, ada At-Taubah 24. Jangan lupa nih, Allah udah bilang. Apa kata Allah? Al-An'am 44. Kalau enggak bisa diingetin pakai ayat-ayatnya Allah, dibiarin sama Allah dikasih pur, ibaratnya kalau bahasa kita ya, dibiarin dia tuh seneng. Ya udah deh lu maunya apa deh? Serah deh ah, gitu ya. Lu mau jadi artis, kalau mau jadi penyanyi, kalau mau jadi pebisnis, mau apa? Dikasih deh sama Allah. Terus Allah bilang apa? Nanti pada satu waktu aku akan datang dengan tiba-tiba dan aku hancurkan semua kesenanganmu itu. Supaya apa? Supaya belajar, ya. Supaya tahu rasanya, ya. Udah diingetin sama Allah, udah dikasih. Allah tuh selalu mendatangkan peringatan. Kita aja suka mikir, yang mana sih, yang mana? Ini napas bukannya peringatan nih. Emang ini apa? Tarik, buang. Tarik, buang. Ini peringatan dari Allah. Bahwa engkau masih aku pinjamkan ruh. Masih dikasih napas. Kita bingung mikir, peringatan apa ya? Peringatan apa ya? Tuh naik lift, Masya Allah, di gedung Umi ini. Alhamdulillah udah berapa rumah sakit ini. Orang naik turun lift. Selamat terus, liftnya terjaga aman. Menjaga siapa? Yang ikhtiar manusia. Yang jagain, oh Allah. Itu peringatan dari Allah, biar kita syukur sama Allah. Biar kita ingat sama Allah. Ya, ini semuanya Masya Allah duduk di lantai. Kaki bisa nekuk, pinggangnya masih bisa jejak ya. Masih bisa, aduh udah Masya Allah deh ya. Ini peringatan nih dari Allah. Emangnya ada di ruangan ini, maaf nih saya sering tanya sama jamaah. Satu ruangan ini ada yang doa gini, ya Allah mudah-mudahan, doanya tiap doa loh, tiap doa gak kelewat nih. Ya Allah mudah-mudahan itu apa, engsel-engsel lutut saya, engsel-engsel kaki saya, engsel-engsel paha saya, dijagain biar seumur hidup bisa saya pakai, ya Allah amin. Emang ada yang doa gitu? Maaf, jujur-jujur, dicatat nih sama malaikat nih. Tapi masih bisa dipakai gak sampai sekarang? Masih. Allah gak diminta aja ngasih. Ya, gak diminta aja ngasih. Masya Allah, la quwata illa billah. Ya. Nah, jadi insya Allah, itu peringatan dari Allah. Biar kita tahu diri gitu. Ya, biar kita tahu diri. Biar kita ingat. Biar kita merunduk terus sama Allah. Jadi Allah tuh kasih peringatan terus sama kita. Maka Allah katakan kalau udah gak bisa diperingatkan, gue biarin deh, lu maunya apa ya. Kalau lu pengennya dunia, udah kasih aja sama Allah, kasih. Istidraj, namanya istidraj ya. Dikasih terus semua sama Allah, apa-apa yang kita mau. Ah, tunggu aja waktunya. At-Taubah 24, Al-An'am 44. Dor, dihajar sama Allah. Ini terjadi dalam hidup saya ya. Dihajar, dar, dor. Abis-abisan udah sama Allah. Dari segala penjuru. Urusan bisnis, urusan rumah tangga, urusan kesehatan, urusan kecantikan, muka hancur, urusan persahabatan, urusan investasi, urusan 2 tahun, dar, dihajar sama Allah. Habis. Kalau enggak mau ngalamin ini, maka yang depannya jangan diikutin. Ya. Ini sampaikan kepada siapapun, saudara, sahabat. Kalau enggak mau ngalamin ini, depannya jangan diikutin. Depannya ini yang mana? Yang mengejar-ngejar dunia terus, yang lupa jalan akhirat, ya. Yang akhirat cuma dijadiin cantelan aja, cuma sekedarnya. Kan ada derajatnya nih, ada yang memang sholat, memang puasa, tapi cuma teknis doang gitu, ya. Khusyuknya gak naik-naik, apalannya gak naik-naik, sholat assalamualaikum, cabut gitu kan ya. Ini gimana sih, ngadep siapa sih ya, kok assalamualaikum, cabut. Ya, Allahnya lagi mandang kita tinggal, ya, gak pakai zikir, gak pakai doa, gak pakai. Jadi insya Allah, hati-hati, kelakuan saya yang bagian depannya jangan diikutin. Insya Allah bagian belakangnya Allah gak kasih. Ya, tapi kalau bagian depannya diikutin, belakangnya dikasih sama Allah. Udah rumus metode dari Allah, ya. Jadi kira-kira seperti itu, setelah dar-dor dihajar habis-habisan, maka insya Allah 2 tahun itu bukan sadar saya. Marah sama Allah. Protes sama Allah. Ya, setelah itu apa? Makin blok dihajar, habis. Bukan nol lagi, minus babak belur udah. Nah, dalam kondisi ini baru deh mencari kebenaran. Ini ngapain nih? Ini mesti apa nih? Gue kayak dipendem gitu, gelegepan. Maka saya pernah nulis syair tentang hijrah, bagaikan dipendem keprosok ke dalam bumi gelap sendirian, nggak tahu mesti apa. Udah sesek rasanya udah, nggak tahu mesti apa. Ibaratnya gitu ya, udah jatuh keprosok. Ke lorong kegelapan, di lorong itu udah pokoknya udah gelap gulita, udah sendirian ya. Masya Allah, alhamdulillah, pertolongan coba dari Allah Ta'ala, dan Allah akan selalu kasih unjuk. Ditolong nih, selek satu hal dulu dites, sadar gak ini pertolonganku kayak gini. Makanya saya cerita, saya ngomong terus kemana-mana ya, dikasih sama Allah plek satu, ditolong, dilihat sama Allah, sadar gak nih aku yang nolong ya. Kalau sadar, itu akan jadi pijakan kita untuk berubah. Kalau benar itu kita jadikan pijakan untuk berubah, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, jangan takut, ditolong sama Allah. Ditolong, ditarik terus sama Allah. Asalkan waktu telak satu kali dikasih tes sama Allah, dibantu pakai pertolongan Allah itu betul-betul untuk ibaratnya gini, kayak kita lagi kelelep di tali. Ya, baru tali loh, belum dikasih pelampung, kapal penolongnya belum datang, baru sekocinya nelayan yang mau nolong kita gitu, dilempar dulu, pegang talinya, ya. Pegang supaya kita kebawa terus dengan skoci itu. Skoci itu insya Allah lagi cari kapal gedenya, ya. Supaya kita betul-betul bisa ditarik naik ke atas, insya Allah selamat, gitu. Nah, kira-kira begitu kalau soal perjalanan hijrah saya. Jadi kalau ditanya kena bagaimana teh sekarang, apa namanya, kok kayaknya konsisten, kok kayaknya. Saya nggak mau bilang saya konsisten, sebab saya juga masih punya hawa nafsu, ya. Saya tempatnya aib, saya tempatnya dosa. Karena ditutup aja sama Allah. Kalau gak ditutup sama Allah, gak ada yang mau dengerin saya kali. Ya, astagfirullah lagi matubulai. Karena ditutup oleh Allah Ta'ala. Sama, kita semua sudah ngaji, sudah tutup aurat, sudah sholat, tapi kita masih punya hawa nafsu. Setan masih ada gak? Ada, ya. Semuanya masih ada. Hanya yang membedakan sekarang, fokus, fokus hidup kita, titik. Gak mau keluar dari jalan ini. Hatta nanti ada masalah ujian dari Allah, urusan uang, urusan pekerjaan, urusan jodoh, urusan rumah tangga, urusan apa aja, digoncang-ganjing, dibolak-balik sama Allah, digoncang-goncang, diapain aja sama Allah, diem tetap di jalan Allah. Gitu aja, dah, yang membedakan itu. Mau diombrang-ambring kayak apa, udah para nabi dan rasul semuanya, semuanya, 25 yang kita suruh pelajari, gak ada satupun yang hidupnya gak susah, yang hidupnya gak menderita, yang hidupnya gak berjuang, yang hidupnya enggak penuh pengorbanan, yang hidupnya enggak berderai air mata. Semua nabi dan rasul, jumlahnya 127.000. Yang suruh kita pelajari 25. Semuanya kisahnya ya begitu. Apalagi baginda Rasulullah SAW. Ya. Jadi ya udah, kalau benar pengin di jalan Allah, ya bersiap aja dengan gonjang-ganjing tersebut. Ikhlas, sabar, insyaallah nyampe di jannahnya Allah Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Gitu aja deh kalau tentang hijrah. Gitu aja udah panjang, ya. Yeah. Jam 2 kurang 15. Sekarang lanjut.
1: Lanjut
0: ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Takbir dulu yuk, Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan rumah sakit Umi selalu dijaga Allah, amin, diberkahi ya Allah.
1: Ya. Amin ya
0: Rabbal. Bisa terus membantu masyarakat.
1: Amin.
0: Memberikan jasa pelayanan yang terbaik. Demi amin, untuk mencari ridho-Nya Allah Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Amin. InsyaAllah. Baik, sekarang kita akan masuk kepada tema kita hari ini. Wanita di masa jahiliyah dan di masa kenabian. Ya. Kita bahas dulu sedikit tentang masa jahiliyahnya. Ya. Apa sih sebetulnya masa jahiliyah? Jahil itu kan artinya bodoh ya. Jadi masa kebodohan. Oh berarti dulu orangnya bodoh-bodoh semua. Berarti dulu orangnya gak bisa ngapa-ngapain. Ya gak begitu dong. Ya. Kalau dibilang zaman dulu orangnya bodoh-bodoh semua, gak bisa ngapa-ngapain. Kan kita suka lihat tuh di internet ya. Atau ada yang udah diizinkan sama Allah pergi misalnya kayak ke negeri-negeri seperti apa? Turki gitu ya. Atau ya pokoknya macam-macam wilayah yang di sana ada peninggalan-peninggalan dari ribuan tahun lalu gitu. Ada yang kayak teater terbuka gitu, pakai pilar-pilar tinggi. Ada yang rumah dipahat di bebatuan ya, kayak istana dan seterusnya. Lah kok orang disebut bodoh padahal peninggalan-peninggalan masa lalu sebegitu luar biasanya. Yang orang zaman sekarang enggak bisa kali bikinnya, ya. Gimana batu-batu raksasa dipahat jadi istana kayak di Jordan itu ya, di Petra. Namanya Petra, batu raksasa segede-gede gini dipahat sampai jadi istana pakai tangan loh. Manusianya saat itu pakai perangkatnya terbatas. Berarti kan ahli ya manusianya. Nah, terus jadi apa sih yang disebut zaman jahiliyah? Kok zaman dulu udah pada bisa tuh kayak begitu? Kejahilihan di sini maknanya pada kadar keimanan. Pada kadar keimanan. Jadi manusia kan Nabi mengatakan begini, yang paling cerdas di antara kalian adalah yang senantiasa mengingat kematian. Dan apa yang akan dihadapi setelah kematian. Ini namanya iman. mengimani meyakini kematian itu kan iman.
2: Ya.
0: Jadi manusia yang paling cerdas itu manusia yang terus menjaga imannya kepada Allah Ta'ala. Maka jahiliyah atau bodoh itu manusia yang gak beriman. Duitnya mungkin banyak, keahliannya mungkin canggih, namanya mungkin terkenal, tapi dia jahil, dia bodoh. Abu Jahal kan dulu top di Mekah, ya. Abu Jahal kan top, terpandang, ya ibaratnya duit gak kurang-kurang deh, gitu ya. Tapi kan jahiliyah, jahil, bodoh, Abu Jahal, ya. Kenapa? Sebab tidak ada iman kepada Allah Ta'ala. Jadi yang disebut masa jahiliyah adalah masa ketika manusia-manusia berada dalam kegelapan, tiada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun pada saat itu ada agama, agamanya udah melenceng-melenceng ke sana ke sini. Sebab sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'an, kan kita diminta mengimani sama Allah. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Itu memang kitab yang harus diimani oleh kaum muslim, ya. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul yang memang Allah pilih untuk menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semua kitab itu insya Allah menyeru pada ketauhidan, hanya menghamba kepada satu Allah, satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kitab-kitab ini adalah kitab yang menyeru pada akidah Islam. Yaitu Islam itu artinya nyerah, nyerah sama Allah gitu, ya, menyerah hanya kepada satu Tuhan. Tapi dalam perjalanannya banyak kemudian keyakinan-keyakinan yang jadi melenceng gitu ya. Maka kemudian Allah yang memutuskan, Allah turunkan Al-Quran sebagai kitab penghabisan yang dijaga oleh Allah Ta'ala sampai akhir zaman. Maka umatnya bernama umat akhir zaman. Kita dari masa Rasulullah sampai nanti dunia dihancurkan itu umat akhir zaman. Nabinya adalah nabi akhir zaman, udah enggak ada lagi selain beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Enggak ada lagi nabi setelah beliau, sudah selesai. Inilah masa di mana Allah sudah menentukan bahwa barang siapa yang mengikuti petunjuk akhir ini, petunjuk yang dijaga oleh Allah, ketetapannya, isinya, kebenarannya, orisinalitasnya, inilah yang akan dipindahkan oleh Allah kepada cahaya yang terang benderang. Minazulumati ila nur. Sekali lagi. Tapi kalau yang enggak mau, hatta udah zaman sekarang, ya jahiliyah. Ya jahiliyah, orang dia enggak mau ikut pindah kok. Enggak mau pindah kepada Quran, enggak mau pindah kepada syariatnya Allah, enggak mau pindah pada ketentuannya Allah, asik-asik aja. Ya kayak saya tuh sebelumnya, jahiliyah. Ya, jahiliyah. Jadi ini bukan hanya tentang masa tahun berapa sampai berapa, masehi berapa kapan. Ini adalah tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembedanya secara masa, pembedanya adalah turunnya Al-Quran. Karena setelah Al-Quran diturunkan, sudah ditutup sama Allah, sudah final deh dari Allah. Maka para manusia yang berjuang untuk menjaga Quran, mempelajari Quran, mengikut Al-Quran, ini pindah ke cahaya, ya, bukan lagi berada di kegelapan. Nah, masa sebelum Al-Quran diturunkan itu disebut sebagai masa kegelapan atau masa jahiliyah, karena kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala sudah dimodifikasi, ya, pada saat itu. Lalu manusianya sudah begitu asyiknya mengatur dunia sesuka-suka hatinya. Dari Nabi Isa alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menguji manusia selama 500 tahun lebih, ya. Tidak dikirim nabi dan rasul, tidak dikirim lagi kitab petunjuk untuk memperbaiki yang ibaratnya sudah kisruh-kisruh ini gitu ya. Kitab yang sudah pecah sana sini, terbongkar, berubah sana sini, comot sana sini. Itu masa kegelapan. Nah, kita mau lihat pada periode itu ada apa sih dengan kaum perempuan? Ya. Apa yang terjadi pada kaum perempuan? Pada umumnya ketika kita bicara dunia, pada saat itu wanita tidak dianggap sebagai warga dunia. Warga dunia cuma laki-laki, ya. Perempuan ada sepenuhnya di bawah kontrol kendali dari kaum laki-laki. Tidak memiliki ruang untuk berekspresi, menyampaikan, enggak punya. Kalau kita mau melihat secara khusus pada budaya Arab, maka kita ingat apa yang terjadi pada masa jahiliyah. Bayi-bayi dikuburkan, bayi perempuan, ya. Kita ingat pada surah An-Nahl ayat 58-59. Apabila mereka menerima kabar kelahiran tentang bayi perempuan, maka wajah mereka menjadi merah padam, marah, malu. Lalu pilihannya bagi mereka cuma dua, tetap membiarkan anak perempuan ini hidup, tetapi mereka akan menjadi terhina, atau menguburnya. Dan pada masa itu banyak yang mengubur hidup-hidup bayi-bayi perempuan, gak ada harganya. Di masyarakat yang lain juga kayak begitu. Di kepercayaan yang kepada apa? Kepercayaan kepada kayangan, yang kalau sekarang kayak gitu-gitulah ya. Pada masa itu, kalau ada laki-laki yang meninggal, maka perempuan yang misalnya statusnya adalah istrinya, kan kalau yang kepercayaan gitu kan biasanya dibakar ya, jenazahnya kan dibakar. Maka perempuannya istrinya masih hidup mesti ikut dibakar. Ya. Pokoknya perempuannya ikut dibakar. Pada masa pemerintah Yunani diteruskan oleh Romawi, tidak punya hak waris, tidak punya hak pendidikan, bahkan pada beberapa masyarakatnya seorang laki-laki dia punya istri, dia punya anak perempuan, maka dia punya hak untuk menjadikan istri dan anaknya sebagai modal untuk mencari uang, boleh dijual sama mereka. Ya, pada masyarakat Arab saat itu kan gini nih, maaf ya, saya hari ini kita nggak akan bahas itu panjang-panjang, tapi saya sentil saja sedikit. Kan sekarang kan kita suka pada mumet nih kalau bicara tentang laki-laki boleh punya istri 4, gimana sih ya, kok di Islam kayak gitu. Tapi kita nggak mau merunut jauh ke belakang. Bukan boleh punya istri 4, Umi, Ukhti, bukan. Dibatasi sama Allah 4 saja kalau bisa adil dengan persyaratan anu inu ina inu ina itu. Kalau itu ayatnya dibedah ya, ditafsir. Adilnya kayak apa? Masih diingetin sama Allah di An-Nisa bahwa urusan perasaan kamu enggak bisa adil. Ibaratnya Allah mau bilang lu pikir datu sendiri. Gitu kan ya? Ya. Bukan soal dibolehkan, dibatasi. Kenapa kita harus memahami bahwa ini pembatasan dari Allah Subhanahu wa taala? Sebab dari zaman ke zaman, dari mulai masa zaman apa? Megalitikum, Neolitikum sampai ke masa Yunani, masa Romawi dan seterusnya, bahkan budaya Arab saat itu, satu laki-laki itu memang ujiannya laki-laki. Sebelum kita bicara ujiannya wanita, memang ujiannya laki-laki, dia dikasih tubuh yang diciptakan oleh Allah dengan kemampuan masa periode itu. Ingat gak kita kalau baca sejarah, kalau dengar cerita, itu satu laki-laki kalau dia kaya raya, kalau dia misalnya raja atau sultan atau pengusaha atau apa, perempuannya bisa berapa? 1000 juga ada yang punya, betul? Itu kan dia kuat, berarti laki-laki itu diciptakan kayak gitu sama Allah. Sama seperti perempuan diciptakan 9 bulan 10 hari. Nih, nyuci ya nyuci, nyetir ya nyetir, naik tangga yang tangga mas. Tapi ini perut udah nih, isinya ada manusia lagi di dalamnya ya. Kuat kan kita? Maaf nih, melahirkan. Maaf ya, jalan untuk keluarnya kan? Ya Allah, maaf. Hari-hari apa cuma jalan kecil bisa jadi jebret gitu, keluar manusia lagi dari situ. Ya kekuasaan Allah semuanya. Sama seperti laki-laki diciptakan, memang ada kapasitas kekuatan itu pada mereka sebagai ujiannya dari Allah Ta'ala. Ya, sebagai ujian dari Allah Ta'ala. Ini yang dibatasi sama Allah. Karena di masa jahiliyah, sebelum Islam diturunkan, bahkan kalau kita bicara tentang budaya Arab, gak ada batasnya. Laki-laki mau punya berapa boleh, maaf, itu dijadikan alat tukar. Jadi satu laki-laki dengan laki-laki lain, ini ada pada salah satu pembahasan di kitab Riyadus Salihat. Laki-laki yang satu dengan yang lain boleh tukar-tukaran. Kalau tukar-tukarannya itu bukan cuma sekedar, maaf, bukan cuma sekedar urusan syahwat, termasuk urusan perdagangan, urusan bisnis, dibayarnya dengan pertukaran itu. Misalnya yang ini punya 30, yang ini punya 50. Kamu kelebihan 20. Kamu kan urusan dagang ada utang sama saya. Saya ambil ya 20 perempuanmu. Udah ambil deh, silahkan. Kayak gitu. Ya. Terus kalau mau diambil, boleh di Bahkan ada satu kabilah, astagfirullahaladzim, yang punya kebiasaan begini. Jadi kalau laki-laki yang punya banyak perempuan, kemudian laki-lakinya meninggal dunia, si perempuan ini masuk ke dalam masa yang disebut masa duka cita, dia mesti diasingkan tanpa terbatas waktu. Pengasingannya itu tidak boleh ditemui orang, dia tidak boleh keluar, dia tidak boleh mandi, bebersih apa, dia kayak dipasung gitu ya. Maaf, batalnya masa duka cita dia hanyalah apabila burung kecil, maaf, didekatkan ke kemaluannya, burung ini bisa mati, saking kotornya. Ini dipasung kayak gini, baru bisa dibilang bahwa masa dukanya udah selesai, dan perempuan ini boleh diambil lagi sama laki-laki yang lain. Ini ada kabilah yang punya sampai kayak begitu jahiliahnya. Ya. Jadi maaf, sekali lagi kalau bicara soal istri empat, udah mulai berubah nih mindset kita. Bukan, kenapa sih kok dibolehkan? Dibatasi, supaya kita bersyukur, terima kasih sama Allah. Terima kasih sama Allah bukan artinya, hah, nanti suamiku nikah lagi dong teh. Jangan ke situ dulu mikirnya, bun. Ya, ini urusan iman kepada ketentuan Allah. Ya belum tentu juga sama Allah kita ditakdirkan itu, enggak kan? Orang mayoritasnya juga enggak begitu kok, ya. Berarti kita bisa melihat takdirnya Allah. Ibaratnya kalau di dunia ini yang muslim ada 2 miliar, terus yang udah nikah ada 1,5 miliar, emang yang istrinya 4 ada 1,3 miliar, jadi cuma 200 juta yang istrinya 1, kan enggak. Kalau kita lihat di sehari-hari aja juga ya lebih banyak yang istrinya 1 kali, gitu ya. Jadi ini bukan soal, hah teteh, nanti itu terjadi pada saya. Bukan. Ini soal mengimani ketentuan Allah Ta'ala dan memahami tentang periode jahiliyah sehingga kita merasa bersyukur gitu bahwa Allah datang dengan ketentuannya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan harkat dan martabat perempuan yang dulu dijadiin, maaf, barang tukar-tukaran, yang dulu satu laki-laki enggak dibatasin, terserah, enggak ada ketentuan apapun yang membatasi, terserah mau berapa boleh dipertukarkan, maaf boleh dipakai bareng-bareng, maaf, astagfirullahaladzim. Dan gak ada ketentuannya. Gak ada ketentuannya menyatakan ini ada aturan Allah yang dilanggar atau apa, gak ada. Jahiliyah udah pokoknya semua. Kalau yang gak suka perempuan boleh dikubur hidup-hidup, ya kan? Mau umur masih bayi, mau udah balita, kemudian malu, mau dikuburin pas udah balita, kubur. Ya, kalau tumbuh jadi besar maka dia terhina, ya maka diperlakukan dengan hina juga. Boro-boro mau warisan, mau ini, mau itu. Sekarang kita suka protes. Kenapa sih perempuan dapat warisannya lebih dikit deh dari laki-laki? Gak adil. Dulu gak dapat apa-apa. Ya. Kenapa lebih dikit? Adil. Kita lebih dikit, tapi mau buat kita sendiri boleh. Gak kena ketentuan apa-apa. Laki-laki dia mesti menafkahi keluarganya. Jadi kalau dia dapat warisan, warisan itu dia mesti pakai buat menafkahi. Kita nih dapat. Maaf ya, Pak. Buat mamah aja, gak apa-apa. Ya. Karena kita tidak terkena kewajiban menafkahi. Kitanya yang tahu diri, gitu kan. Sedekah, kita berbaik-baik. Ya enggak lah, mama dapat juga kan buat kita sama-sama. Dapat lagi tuh pahalanya kita dari Allah. Ya. Tapi kalau laki, dia kan terkena kewajiban menafkahi, maka dia dikasih porsi yang lebih banyak. Kita perempuan suka protes aja, padahal kita sudah dimuliakan oleh Islam. Sudah dijaga, sudah disenangkan, gitu ya. Jadi masa sebelum kenabian, kira-kira gambarannya seperti itu. Lalu kemudian setelah masa kenabian gimana? Kan nabi juga ada banyak. Kenabian yang kita sebut di sini tentu puncaknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai dengan masa Nabi Isa alaihi salam, semua nabi dan rasul kita berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat wanita. Karena Allah selalu menurunkan insyaallah Zabur, Taurat, Injil, ya. Pengaturan tentang, bahkan Nabi Isa alaihi salam, ibundanya Masya Allah, perempuan suci. Ya, untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Perempuan suci, sendiri. Gak disentuh sama laki-laki. Allah izinkan beliau bisa hamil tanpa disentuh oleh siapapun juga. Tetap aja masa itu, gak ada. Manusia-manusianya terus terbawa dalam keadaan yang jahiliyah. Maka insya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi penghabisan, ketentuan-ketentuan Allah sudah baku, dijaga sama Allah, gak ada yang bisa rubah-rubah sampai akhir zaman. Quran insyaallah sudah dijaga oleh Allah Ta'ala, Allah yang menjamin tidak ada yang bisa merubahnya. Saya sama sekali bukan ahli agama, ya, tapi Masya Allah ketika belajar dengan guru-guru, ketika berbicara menggali bahasa Quran ini, bagi mereka yang ahli, yang paham, sangat mempelajari, itu tahu persis bukan bahasa manusia, ya, bukan. Tatanan bahasanya, cara mempergunakan kata, konstruksi di dalamnya, subhanallah. Saya pernah dijelaskan satu saja, satu ayat saja, Masya Allah, la quwata illa billah. Memang oleh sebab itu Sayyidina Umar bin Khattab ketika waktu itu begitu menentang Islam, dan satu kali beliau datangi adiknya dan adik iparnya yang diam-diam sering mengaji, selama ini belum pernah dengar. Sekali beliau datang, lalu dihajar dua-duanya karena sudah mengikuti agamanya Muhammad. Ya, sampai berdarah-darah, lalu diambil Qur'annya, lalu beliau baca. Ini saatnya nur dari Allah masuk. Kejadian ini memang perantaranya dari Allah Ta'ala. Perantaranya adalah kejadian ini sehingga membuat Sayyidina Umar bin Khattab bisa berinteraksi dengan Quran, membacanya tersentuh hatinya bahwa ini bukan kalimat manusia. Bukan kalimat manusia, bergetar, Masya Allah. Ya. Momentum yang tadinya bawa pedang, mau nah Muhammad mau saya bunuh, bergetar, maka datang waktu itu bukan lagi untuk membunuh, untuk menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan setelah itu berjuang habis-habisan, ya, berjuang habis-habisan untuk dinul Islam. Jadi insyaallah sekali lagi sekarang setelah masa kenabian, kemudian bagaimana positioning perempuan, mari kita lihat. Allah mengatakan misalnya pada surah An-Nahl 98, 99, 97 misalnya. Di sana Allah menyampaikan apa kepada kita semuanya, kepada hamba-hambanya, disamakan sama Allah, perempuan laki-laki yang beriman, yang beribadah kepada Allah, yang mau menghamba kepada Allah, maka sama derajatnya. Allah berikan jannah. Al-Azab 73, laki-laki perempuan yang munafik, yang musyrik, yang enggak mau beriman sama Allah, sama, sama dihukumnya neraka sama Allah Ta'ala. Ya. Pada An-Nisa 19, di sana sudah dinyatakan haram untuk mewarisi perempuan. Enggak boleh. Kalau dulu pada masa jahiliyah yang maaf. Astagfirullahaladzim. Ini kita punya suami, suami kita udah enggak mau kita. Misalnya dia udah tua, dia punya anak laki-laki, itu ibunya boleh dikasih ke anaknya. Ya. Yeah. Bisa kayak begitu. Dia kayak barang warisan gitu. Astagfirullahaladzim. Jahiliyah. Jahiliyah. Ya. Gak boleh, haram. Gak boleh melakukan itu. Jadi betul-betul semua ditutup dari segala penjuru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ditutup dari segala penjuru. Perempuan harus dimuliakan. Perempuan suruh dikasih hak warisnya. Perempuan harus dinikahi. Ya. Harus dihalalkan. Karena memang sudah Allah yang tentukan. Gak bisa cuman sekedar mau-maunya laki-laki, oh gak bisa. Mesti dikasih mahar, ya. Mesti dihargai. Sudah pokoknya semua diatur sama Allah Ta'ala. Sampaikan melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lalu kemudian perempuan, datanglah perintah Allah. Julurkan jilbab ke seluruh tubuhmu, ya. Dimuliakan kita oleh Allah Ta'ala. Bukan lagi barang yang maaf. Dulu orang siapa aja boleh lihat. Dibuka-buka, ya, dipertukarkan, dicek-cek, dites-tes, gak bisa, tutup, udah tutup, ditutup sama Allah, semuanya dimuliakan, ya, dimuliakan. Sekarang ya warna masih warna-warni, tapi kan kita semua udah sama, tertutup gitu, ya. Masya Allah, Allah muliakan, Allah angkat derajat kita. Jangan menilai perempuan dari badan, jangan fisiknya aja perempuan, emangnya perempuan barang, gitu kan ya, dinilai-nilai luarnya aja. Yang dinilai itu apa? Al-Hujurat 13 Allah turunkan. Di hadapanku, kata Allah, yang membedakan hanyalah takwa. Yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, hanyalah yang bertakwa. Hanyalah yang bertakwa. Dah, enggak dinilai lain-lainnya. Hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, Allah enggak melihat hartamu, enggak melihat jasadmu. Yang Allah lihat adalah imanmu dan amalan-amalanmu, kata Nabi. Jadi kita mesti berjuang untuk apa yang memang Allah perhatikan pada kita. Jangan kebalik. Kalau Allah merhatikan iman, berarti untuk urusan iman emang kita mesti habis-habisan. Kalau Allah merhatikannya amal soleh, Berarti untuk urusan amal soleh, ya emang kita mesti habis-habisan. Allah gak perhatikan harta, Allah gak perhatikan jasad. Bukan artinya kita gak cari harta dan gak ngurus jasad, tapi jangan habis-habisan buat yang itu. Karena itu gak diperhatikan sama Allah. Cukupan aja, cukupan, ya. Kalau misalnya sebulan kebutuhan dapur kita apa-apa untuk hidup suami istri dengan anak bla bla bla 3,5 juta dikasih sama Allah tiap bulan 3,8 juta, ya udah jangan ngeluh mulu, ada lebih 100 ribu, alhamdulillah gitu ya. Ya udah cukup aja. Tapi yang belah sini nih, taklim rajin datang, apalan Quran maju terus, sholat tahajud bareng-bareng suami istri ya, jamaahan sama anak, anak kita diasuh, di tarbiyah gitu ya. Untuk siap menjadi para mujahid mujahidah gitu, kita apa di lingkungan kita aktif menggerakkan apa kerja bakti sosial. Kalau ada yang sakit kita ajak para ibu ayo menjenguk. Kalau dia sakitnya payah sampai nggak bisa ini, ayo kita sama-sama kumpulkan uang, ayo kita sedekah, ayo kita bantu aktif. Udah yang gitu aja gitu gitu. Nanti 3,8 juta ini dikasih semua lo jadi 38 juta tiap bulan ya. Kenapa? Karena Allah lihat yang dipikirin, yang diurusin sama nih orang banyak gitu. Dia bukan cuma mikir, aku suamiku anakku gimana, aku suamiku, ya 3,8 juta aja kali, kan masih lebih 300 ribu kata Allah. Ya, tapi kalau yang dipikir banyak, yang diurusin, kita mau susah payah, duh ya Allah udah mau akhir bulan, duit nih pas-pasan tinggal 20 ribu, tapi ibu ini sakit, saya mesti kesana, udah apa aja yang ada di rumah saya bawa, ini lihat nih Allah ngelihat. Allah lihat, Allah mana pernah enggak melihat. Ya, ini orang ngurusin hambaku juga. Jadi rezekinya hamba Allah yang itu nanti dilewatin ke kita. Kita kayak talang air, tapi kita jadi cukup. Talang air kan dia basah terus. Ya, masa airnya lewat talangnya kering? Ya, enggak lah, dia basah terus gitu. Ya, karena memang Allah menginginkan siapa yang paling baik di hadapan Allah. Kata Nabi lagi, orang-orang yang bermanfaat, yang besar manfaatnya, ya. Nanti sama Allah ditambah nih. Tadinya klinik kecil, jadi rumah sakit Umi gede, alhamdulillah. Terus habis itu tambahin sama Allah nih, jadi tambah gede lagi, gitu kan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau soal, kalau gitu yang punya duitnya jadi tambah banyak dong. Ya gak usah dibingungin bun, ya Allah emang kayak gitu. Kalau amanahnya tambah gede dan kita benar-benar menjalankan amanah Allah dengan sedaya upaya, mau yang baik, mau yang jujur gitu, ya sama Allah ditambahin terus. Ditambahin, makin ditambah sama Allah, makin takut kita, makin hati-hati, ibadahnya makin meningkat. Kenapa? Hari ini 3,8 juta kita dikasih tiap bulan. Berarti di akhirat, ntar sekeluarga tanggung jawabnya depan Allah 3,8 juta. Maaf, kalau tiap bulan udah 380 juta, tanggung jawabnya berapa ntar di hadapan Allah? Ngeri apa ngeri? Di depan Allah nih, di pengadilan Allah, dimintai pertanggungjawaban sama Allah, lebih ngeri sebulan 3,8 juta, apa lebih ngeri tanggung jawab sebulan 380 juta? Makanya kita kalau makin dikasih sama Allah itu makin tawadu, ibadahnya makin bagus, ingatan sama Allah makin kenceng. Makin ngeri kita, gimana ini ngadepin pertanggungjawaban sama Allah? Kita gak bakal bisa kalau bukan ditolong sama Allah. Gimana mau ngadepin hari penghisaban? Gimana hamba gak ada artinya? Aduh ya Allah ya Rabbal Alamin, astagfirullahaladzim. Kalau tafakkur, kita suruh ngadepin Allah, kebayang gak? Terbayang gak ukhti, ummi? Gimana kita mau ngadepin Allah? Gak sanggup kita. Tapi di pengadilan Allah kan kita harus menghadapi. Jadi udah jelas kita gak sanggup. Kita cuma butuh pertolongan Allah agar hari itu buku pertanggungjawaban kita udah dibagusin, udah diterima deh sama Allah. Udah deh gitu aja deh. Ya. Kan Allah sudah bilang di surah Al-Fatir ayat 15. Allah gak butuh apa-apa dari kita. Jadi di hari itu kita mengharap pertolongan Allah agar Allah membaguskan buku kita. Sudah Allah pokoknya terima deh. Terus Allah jaga kita lewat sirat. Ayo jalan sirat. Jeng-jeng, kita mau jalan sirat, astagfirullahaladzim, di bawahnya neraka, naudzubillah min dzalik kalau kejeblos. Tapi udah, Allah udah terima, jadi kita melintas itu udah dijaga sama Allah, amin ya Rabbal Alamin. Cuma sekedar ibaratnya nyebrang gitu, bukan lagi pertaruhan nih, gimana nih, enggak. Sudah diputuskan di pengadilan Allah, insyaallah udah selamat deh bukunya dari kanan, dapet cahaya. Dah melintas sirat, kita cuma lewat aja karena emang mesti lewat sono gitu. ya. Kalau ke Bogor mesti lewat tol dan mesti lewat situ. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi insya Allah kembali lagi masa setelah masa jahiliyah adalah masa ketika derajat kaum perempuan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada enggak kemudian bukti-buktinya? Saya bikin beberapa note nih. Pertama tentu kita melihat tentang bagaimana hukum nikah itu ditentukan oleh Allah ta'ala. Lalu kita melihat tentang bagaimana dalam hukum nikah harus ada saksi, ya, harus ada yang nyaksikan. Gak boleh lagi perempuan main serampangan diambil, suka-suka hati, kagak ada yang tahu gitu, ya, semau-maunya aja nih laki, gak bisa. Ada hukum, ada ketentuan-ketentuannya jelas. Mesti ada yang menikahkan, mesti ada walinya, mesti ada yang menyaksikan, mesti ada maharnya. Enak aja, emang mau ngambil apa? Mau ngambil hamba Allah yang mulia nih, ya. Kenapa kok perempuan mulia? Ya emang gak manusia-manusia lahirnya dari mana? Kan kita udah dipilih sama Allah. Alamnya Allah ada 5. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirah. 1 dikasih ke perempuan. Alam rahim. Ada kemuliaan di sana. Laki-laki tuh modalnya aja. Sekedar taruh modal. Ibaratnya kalau namanya usaha ya, taruh modal. Plak, udah ditinggal. Apa gak babak belur usahanya? Babak belur, bun. Nih. Yang punya rumah sakit Umi. Nih ya, gue taruh modal, plak. Begitu ditinggal, gak pernah diurusin. Babak belur gak nih rumah sakit? Gak bisa laki-laki modalnya. Tapi yang menerima, mengelola, memelihara, menghidupi, membawa, menjaga. Ya, itu ada pada perempuan. Subhanallah. Laki-laki sumber kehidupannya, awal kehidupannya. Tapi kehidupan itu sendiri adanya pada perempuan, maka ini insyaallah makhluk Allah yang mulia. Kitanya harus pinter-pinter, udah dimuliakan sama Allah. Ya, kitanya salah-salan. Ya, kitanya salah-salan. Pinggir jalan duduk jongkok gitu kan ya. Udah pakai jilbab, kakinya kemana-mana. Astagfirullahaladzim gitu kan ya. Kitanya sih gimana sih, udah dimuliakan sama Allah ya. Kayak saya tuh hidupnya yang dulu. Ya Allah, udah dimuliakan sama Allah pakai baju. Ya ampun, bahan kurang sana sini, katanya duit banyak ya, bahan baju kurang, pakai tanah jeans robak robek sana sini, gimana sih punya duit apa enggak sih? Astagfirullahaladzim. Jadi insyaallah masa setelah masa kenabian Allah muliakan ya kaum perempuan, Allah jadikan ketentuan-ketentuan yang jelas, kaum perempuan sama dengan laki-laki. Kalau dia beriman, kalau dia berjuang, kalau dia sabar, pokoknya semuanya sama, ganjarannya sama. Ini ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran, maknanya Allah mau tunjukkan. Hei, Allah bikin pengumuman nih ke seluruh jagat alam raya dan seisinya. Sama ya, derajat perempuan. Jangan sampai ya bikin lagi kayak masa jahiliyah, enak aja loh gitu. Sembarangan amat sama makhluk gua yang namanya perempuan gitu. Dimuliakan sama Allah, sudah dikasih pengumuman. Laki-laki, perempuan, kalau mencuri sama, potong. Laki-laki, perempuan, munafik, musyrik, sama, masuk neraka. Laki-laki, perempuan, sabar, sholat, berjuang di jalan Allah, beriman, dan seterusnya. Maka sama ganjarannya, dapat surga. Udah Allah udah umumkan ke seluruh alam raya. Ya, kita dimuliakan, derajatnya sama. Tidak lagi seperti masa sebelumnya, diperlakukan dengan seenaknya. Dari sini baru jadi implementasi. Al-Quran sumber hukum, lalu diimplementasikan. Ya, ketika terbangunlah masyarakat Islam, terbangunlah negeri Muslim, dari Mekah Nabi dihijrahkan ke Madinah. Ya, maka menjadi hukum bagaimana perempuan harus diperlakukan. Jadi perempuan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sudah diangkat derajatnya, dia harus dinikahi secara benar, dia harus diberi mahar, dia mendapatkan warisan, dia boleh berkiprah, ya, dia boleh ikut memberi manfaat kepada kehidupan. Ini diangkat derajatnya oleh Islam. Ada enggak persyaratannya teh? Cuman sekarang kan gini teh, katanya kan kita mesti ngurusin anak, mesti ngurusin rumah tangga. Jadi banyak deh perempuan yang gini, ah, saya mah sekolah tinggi-tinggi juga, ujung-ujungnya cuma ngurus anak sama suami. Perempuannya sendiri tuh yang mematahkan derajatnya. Emang Nabi bilang apa? Hadisnya muttafaqun alaih. Nabi mengatakan setiap dari kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah. Laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, perempuan adalah pemimpin bagi anak-anaknya dan di dalam rumah suaminya. Itu amanah dari Allah. Gak boleh kita bilang, ah oh, saya mah sekolah tinggi-tinggi, ya cuma ngurusin suami sama anak. Enggak, itu keutamaan. Itu keutamaan. Karena kita dijadikan pemimpin untuk anak-anak kita dari dalam rumah suami kita dan akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala. Ya, ya terus gimana teh? Gara-gara begitu kan kita perempuan muslim mah katanya jadi gak boleh berkiprah. Enggak ada dalilnya kita gak boleh berkiprah. Ya, boleh berkiprah. Yang ada tuh aturannya. Kita boleh berkiprah dengan aturannya seperti apa? Kan sama, laki-laki mesti cari nafkah karena dia pemimpin keluarga. Kan ada ketentuannya. Dia mesti cari nafkah dengan cara seperti apa? Kita juga sama, boleh berkiprah, tapi ada ketentuannya. Apa misalnya? Kalau dia belum punya suami, maka dia harus izin kepada orang tua atau walinya. Ya, harus ada orang-orang yang mengetahui dan mengizinkan dia berkiprah untuk apa, mengapa, bagaimana. Kalau dia bepergian, dia harus bersama muhrimnya karena dimuliakan, mesti dijaga. Mesti dijagain. Bun, nih di kerajaan nih ya. Kita cerita deh ngarang sedikit dulu 15 menit lagi. Sampai setengah tiga. Kerajaan nih, kan ada permaisuri, ada putri, ada yang dayang, ada yang biasa-biasa ya. Biasanya pengawalan yang ketat itu kalau derajatnya makin tinggi apa makin rendah? Di negeri ini iring-iringannya panjang banget yang ngawal siapa? Tuh jawabannya sama semua presiden, suka ngalamin ya? Ya jalannya ditutup kan? Presiden tuh, itu penjaga pengawalannya ya, iring-iringannya apa segala macam. Kan orang nomor satu di Indonesia ya, makanya kita nih perempuan banyak aturannya. Kan derajat kita tinggi, manusia jenisnya ada berapa? Kayak pisang enggak? Apa kayak apa? Kayak jeruk, jeruk nipis, jeruk lemon, jeruk bali, jeruk anu, jeruk itu. Manusia ada berapa? Dua ya, laki sama perempuan. Yang mesti dijagain, ditemenin, ditutupin, dipikirin, itu perempuan kan? Dimuliakan kita sama Allah, derajatnya tinggi, Masya Allah. Ya. Kita pergi mesti ditemenin sama mahram. Ya. Terus kalau enggak ada mahramnya gimana teh? Harus pergi berkelompok. Kalau sesama wanita harus berkelompok. Dalam situasi yang saling mengamankan, pokoknya dijagain banget deh, ya. Banyak begitu banyaknya penjagaan. Jadi insya Allah perempuan boleh berkiprah. Tapi mari kita pelajari ketentuan-ketentuannya sekali lagi. Kalau dia belum punya suami, orang tua atau walinya harus mengizinkan dan harus tahu dia ngapain. Kalau dia harus sering bepergian karena kiprahnya, maka muhrimnya harus menemani, harus mendampingi, harus menjaga dia. Kalau misalnya tidak ada atau belum ada muhrimnya, maka harus pergi dalam keadaan berkelompok dan yang mengamankan dirinya satu sama lain. Terus kita, ah enggak ah, sama sendiri juga enggak apa-apa. Ini kita orang kita dimuliakan, kitanya kayak gitu sih. Ya, berkelompok tuh maksudnya gimana? Oh iya minimal bertiga ya. Bertiga lah, kalau berdua kan masih dua-duaan, bertiga gitu, berempat gini, bareng-bareng ya. Atau pergi misalnya dengan kendaraan umum, sehingga di dalam kendaraan itu rame kelompoknya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian apalagi? Oh dia kalau dia mau berkiprah, kiprahnya tidak boleh menggugurkan auratnya. Jadi Allah bolehkan kita berkiprah, tapi tidak ada kiprah apapun yang di muka bumi ini yang boleh jadi merendahkan makhluk Allah yang namanya perempuan. Enggak boleh. Jadi kalau dia mau berkiprah, dia harus dibolehkan menutup auratnya. Begitu dia tidak dibolehkan, begitu dia dianggap aneh, begitu dia dianggap berarti bukan kitanya yang salah. Kita diberikan kan Allah. Yang muliakan kita kan Allah. Jadi manusia lain harus memuliakan. Karena itu aturannya Allah. Jadi boleh berkiprah, tapi tidak boleh auratnya sampai gugur. Ketentuan-ketentuan lainnya, berkiprah tapi harus ingat, enggak boleh berdua-duaan dengan lawan jenis gitu. Gak ada batasnya, gak ada waktunya, ini gak boleh. Karena yang ketiganya adalah setan, kata Nabi. Ya. Tapi zaman sekarang kan teh, nah zaman sekarang ini namanya juga akhir zaman. Kata Nabi nanti akhir zaman kalau umatnya Nabi kebagi jadi 73 golongan, yang masuk jannah berapa golongan? Satu ya, yang 72 wallahualam bisawab ya. Bayangin, satu ini kan berarti akan menghadapi tantangan dari yang 72. Berat apa enggak? Sudah, jangan aneh kalau kita mau negakan dinul Islam terus berat, ya. Kalau rasanya berat, saya masa mau kerja enggak boleh nutup orang gini-gini. Ya udah berat, emang kita mau negakan dinul Islam kan pengen jadi golongan yang satu, gitu, ya. Jadi insyaallah sekali lagi boleh berkiprah, tidak boleh menggugurkan auratnya. Boleh berkiprah tapi tidak boleh berdua-duaan. Ya, zaman sekarang mah susah kali teh. Milih susah di dunia apa susah di akhirat? Susah di akhirat tuh neraka loh. Kalau susah di dunia berkiprah tidak boleh menggugurkan auratnya. Boleh berkiprah tapi tidak boleh berdua-duaan. Ya, zaman sekarang mah susah kali teh. Milih susah di dunia apa susah di akhirat?

dapat jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi perempuan boleh berkiprah, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi ya. Kalau dia sudah menikah, maka harus seizin suaminya. Suaminya mesti paham, ngerti, tahu dia ngapain, dia berbuat apa, untuk apa, suaminya ridho kepada dia. Terus kalau suami kita, maaf teh, masih begajulan, kita justru yang benar, terus kita mau benar, kita dilarang sama suami kita. Nah ini lain kasus. Kalau kayak begini lain kasus. La ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taatmu pada manusia yang membuatmu boleh bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau suami kita justru membawa kita jadi maksiat, ya gak boleh ditaati. Tapi kalau suami kita apapun, apapun yang dia ucapkan, dia mintakan, dia aturkan, sepanjang itu bukan maksiat kepada Allah, tidak melanggar ketentuan Allah, ya mesti ikuti. Gitu. Karena semuanya mesti seizin suami. Ih, enak banget jadi laki. Gak enak, bun. Semuanya ditanya sama Allah. Laki itu, suami itu nanti di hadapan Allah ditanya tentang dia, istri, anak-anaknya. Kalau kita ditanya tentang kitanya aja, gitu. Kalau dia mesti tanggung jawab semuanya. Dia mesti ditanya tentang saudara perempuannya, ditanya tentang anak perempuannya, ditanya tentang ibunya, ditanya tentang istrinya. Kita yang perempuan enggak. Bapak kita ditanya tentang kita, saudara laki-laki kita ditanya tentang kita, gitu. Ditanya dia. Kita yang nanggung banyak. Ya, kitanya kenapa-napa masih ada peluang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Naudzubillah min dzalik. Namun semua keluarga kita diselamatkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita nih kelakuannya kenapa-napa masih ada peluang. Yang jatuh di hadapan Allah yang nanggung kita. Yang nanggung kita. Ya. Astagfirullah. Kita gak mau suami kita ke neraka karena kita. Kita gak mau bapak kita ke neraka karena kita. Gak mau saudara laki-laki kita ke neraka karena kita. Gak mau kita. Astagfirullahaladzim. Ya. Tapi kita ada yang nanggung. Jadi jangan kita bilang, enak banget sih jadi laki. Enggak gitu. Masing-masing sudah ada porsinya dari Allah Ta'ala. Jadi setelah masa kenabian, insya Allah kita sudah dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita boleh berkiprah, tapi pelajari baik-baik. Kalau jadi anak bagaimana? Kalau jadi istri bagaimana? Ya, seizin suaminya. Lalu tetap bahu-membahu dengan suami demi mencapai ridho-Nya Allah Ta'ala. Kalau dalam karir kita, pekerjaan kita, ada yang harus kita korbankan karena urusan berkaitan dengan kemaslahatan rumah tangga, maka kita mesti korbankan. Kemaslahatan anak-anak kita mesti korbankan, apalagi sudah dinyatakan bahwa kita perempuan adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Ya, ada keutamaan di sana. Kalau nanti sudah, anak kita sebagai anak, kita sebagai istri, kita sebagai ibu, jangan lupa ibu itu umumur robiah. Pendidikan itu di tangan ibu paling awal dan seterusnya. Jadi ini mesti jadi keutamaan. Tapi saya sekolahnya udah sampai S3, makanya sama Allah dikasih kesempatan sampai S3 supaya jadi ibu yang pemahamannya S3 gitu. Ya, kalau perempuan jadi ibu yang pemahamannya S2. Jangan karena saya sayang banget sekolah S3 udah sampai negeri, masa cuma ngurus anak di rumah. Duh. Nih saya kelakuannya dulu kayak gitu. Ya, jadi yang ngomong depan bunda semuanya nih bukan orang yang tahu-tahu udah begini gitu. Kelakuan saya dulu lebih dari itu. Kalau dulu baca tabloid-tabloid saya, pemikiran saya tuh sangat amat liberal. Ya, tuh baca hasil-hasil wawancara saya bisa direview. Saya kalau hari ini baca lagi, subhanallah, masya Allah, la quwata illa billah. Allah ini yang mukallibal qulub, ya, maha membolak-balikan hati. Saya kalau baca hasil-hasil wawancara saya zaman dulu, enggak zaman dulu lah, hijrahnya baru 5 tahun ya. Saya menyatakan sebagai orang yang siap untuk, maaf, astagfirullah, ini siaran langsung nih. Maaf, astagfirullah. Siap untuk berfoto tanpa busana. Saya waktu itu berpikiran bahwa, oh, harus pokoknya segala macam deh. Pikiran-pikiran yang sangat amat, udah gak tahu deh kayak apa. Dan itu dinyatakan secara terbuka di media-media dimanapun. Kalau hari ini saya menyampaikan, karena media-medianya juga masih bisa di search, masih ada gitu. Ya. Pemikiran yang begitu sangat amat terbukanya. Ya. Gak mau memuliakan diri sendiri. Jadi perempuan boleh berkiprah tapi gak boleh jadi kayak begitu. Ya, perempuan boleh berkiprah tetap dalam tracknya, dalam jalur ke syariah. Jadi ibu, kalau dikasih kesempatan sama Allah sekolah tinggi, ya sekolah tingginya itu keutamanya buat mimpin anak-anaknya. Bagaimana menghasilkan manusia-manusia baru yang bukan keblinger kayak gitu. Ya, bukan jadi kemana pikirannya jadi
Enggak keruk-keruan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jadi kira-kira seperti itu. Insyaallah sebagai penutup.

0: Sebelum tanya jawab, saya hanya ingin menyampaikan, saya membuat catatan-catatan tentang para perempuan yang memang berkiprah, tapi tidak meninggalkan akarnya. Baik mereka sebagai ibu, sebagai anak, ya, tapi mereka berkiprah. Pada masa kenabian paling awal kita mengingat Ummi Khadijah radhiyallahu anha. Setelah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengkontribusikan diri betul-betul sebagai mitra Rasulullah. Baik mitra yang berupa istri, mitra di dalam perdagangan, mitra di dalam dakwah, ya, segalanya. Ini perempuan yang sangat berkiprah, berkolaborasi dengan suami demi mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada masa itu juga ada Sumayyah binti Khayyat. Ingat, syahidah pertama di dalam Islam sampai wafatnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditusuk sama Abu Jahal dari bawah kemaluannya sampai tembus ke atas kepalanya. Ya, subhanallah, syahidah pertama di dalam Islam. Ya, ini berjuang nih, berkiprah. Kalau di masa kita ini ibaratnya bahasa kita dakwah abis-abisan dengan segala ujiannya, dengan segala tantangannya, gitu ya. Ini punya anak enggak? Punya anak dua. Anak paling besar siapa? Ammar. Yang kedua siapa namanya? Abdullah. Punya suami enggak? Ada. Yasir. Ya. Jadi ada suami, ada anak. Tapi tetap mendakwahkan. Ketika keluarga ini memilih untuk mengikut Rasulullah menjadi Islam, enggak pakai sembunyi-sembunyi. Padahal mereka budak. Disyiarkan secara terbuka, kami mengikut agama Muhammad. Risikonya apa? Nih, kayak gini. Di kaumnya akhirnya mereka disiksa. Sampai akhirnya dibunuh, mati. Ya, kenapa? Udah memilih agama mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mau diam-diam, mumpet-mumpet, enggak. Jadi kalau masa kita ini bagaikan berdakwah gitu ya. Sampai taruhannya nyawa. Ini Masya Allah, kiprahnya perempuan nih, perjuangannya perempuan. Lalu di masa Madinah kita ingat Ummi Aisyah radhiyallahu anha, dari 5 periwayat hadis terbanyak di muka bumi ini, satu cuma perempuannya, Ummi Aisyah radhiyallahu anha, dengan segala kedalaman dan kedetilan dalam keilmuan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan bisa berkiprah. Ini dunia pendidikan, ya. Tapi kita lihat bagaimana Ummi Aisyah mengurus, merawat Rasulullah sallallahu wasallam, bagaimana beliau Masya Allah di dalam rumah tangganya berkasih-kasihan, romantis dengan Rasulullah. Ya, kita dengar kisah-kisah beliau sebagai seorang pencemburu, ya. Kita dengar juga pada riwayat ketika beliau juga misalnya bertengkar dengan Rasulullah karena kecemburuannya. Tapi Rasul enggak pernah menengkari. Ya, namanya perempuan yang cemburu, ya, yang tapi beliau tidak pernah melakukan sesuatu yang misalnya apa? Ya kalau perempuan nyaman sekarang ya, aku cemburu, aku marah, enak aja, enggak gua masakin lu, terserah deh lu mau makan apa kek, gitu kan ya. Enggak ada, enggak bisa seperti itu ya. Jadi insyaallah kita melihat porsi-porsinya juga. Lalu kemudian saya ingin memberi contoh Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada tahun 6 Hijriah ketika situasi genting. Pada saat itu secara politik banyak masalah, Rasulullah betul-betul banyak memikirkan ini dan itu. Maka tempat berdiskusi beliau untuk urusan politik adalah Ummu Salamah. Bahkan saran-saran dari Ummu Salamah ini banyak dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah politik. Kemudian saya mau memberi contoh setelah masa itu, pada masa sahabat, ada Asyafa binti Abdillah. Ini pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, beliau adalah menteri bidang ekonomi global. Setara menteri dipegangnya oleh perempuan pada masa itu. Lalu ada Ummu Haram pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau adalah muslimah pertama, ya, dalam sejarah Islam yang ikut terlibat dan mempersiapkan ekspedisi ke Siprus, ke Eropa lewat jalur laut, dan ini adalah ekspedisi militer. Ini perempuan militer, Masya Allah. Lalu ada Az-Zakra binti Ad, Bakarah Al-Hilaliyah, dan Ummu Khair Al-Barikah. Mereka adalah para koordinator militer di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, masa pemerintahan beliau. Masih ada Saudah binti Amarah, politisi senior, delegasi dan jubir di dinasti Umayyah. Masih ada Al-Hansa, sastrawan, penyair yang begitu terkenalnya pada masa dinasti Umayyah juga. Lalu ada siapa lagi? Kita ingat kitab Sahih Bukhari, ya, yang isinya adalah hadis-hadis, kumpulan hadis sahih. Manuskrip atau referensi utamanya itu adalah tulisan dari Karimah Al-Marwasyah. Ini seorang perempuan pada tahun 1071 Masehi. Manuskrip atau cicilan tulisan-tulisan, potongan-potongan hadis dan seterusnya ini ditulis oleh seorang perempuan intelektual luar biasa. Ada macam-macam lagi, termasuk pada dinasti Mamluk setelah dinasti Ayyub, ya. Sultan pertamanya adalah seorang perempuan. yang suaminya waktu itu Sultan Najmuddin Ayub pada dinasti Ayubiyah itu wafat secara mendadak ketika serangan Eropa, diambil alih kepemimpinannya oleh istrinya, sampai pada saat itu pemerintahan Eropa yang menyerang mereka itu menjadi kalah, ditahlukan, dan inilah masa berdiri awalnya dinasti Mamluk dipimpin oleh seorang perempuan, di mana dinasti ini terkenal sebagai dinasti yang kekuatan militernya sangat kuat. Yang pimpin adalah seorang perempuan. Tapi dari semua sejarah ini yang kita mesti pelajari, fungsi dasar, hakikat dasar mereka sebagai perempuan tidak hilang. Mereka hamil, mereka melahirkan, mereka mengurus anak-anaknya. Mereka punya suami. Ketika suaminya ada, bukan dia yang memimpin. Suaminya yang memimpin, mereka yang membackup perjuangan. Ya, dua-duanya berkolaborasi dalam tatanan yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan tidak boleh berkiprah. Inilah Islam. Masya Allah, semua diberikan kesetaraan, tapi semua dikasih aturannya sama Allah. Maka mudah-mudahan kita menjadi jubir-jubir Islam. Kalau ada yang mengatakan bahwa agama ini enggak berpihak pada perempuan, enggak ada dalil yang mengatakan perempuan enggak boleh berkiprah dalam Islam, boleh, tapi semua ada aturannya. Aturan-aturan ini yang kita mesti bisa terus pelajari, nanti mungkin lagi dengan guru-guru kita. Paling tidak kita ada pemahaman sehingga kita bisa menyampaikan ketika misalnya ada orang-orang yang antipati terhadap Islam dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak pun, kita harus bisa mengarahkan anak-anak kita, saudara kita, diri kita sendiri. Ketika kita mau berkiprah, ada di batasan manakah kiprah kita? Insya Allah mudah-mudahan ini menjadikan kita hamba yang lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala. Karena setelah Allah memuliakan kita, kita menjaga kemuliaan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari saya pada kesempatan sore hari ini. Masya Allah, la quwata illa billah. Semoga ada manfaatnya. Kita saling mendoakan, kembalikan dulu kepada Ibu Santi, karena tadi diingatkan, jangan lupa ya Teh, ada kesempatan untuk bertanya. Mudah-mudahan masih sempat 20 menit ya. Ya, insyaallah. Wallahu a'lam bisawab. Maaf lahir dan batin.
1: Alhamdulillah, terima kasih Teteh atas pemaparannya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab untuk termin pertama. Kita buka termin pertama, nanti kalau misalkan ada waktu kita buka lagi termin selanjutnya. Untuk termin pertama kita buka tiga penanya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, satu Mbak yang pakai baju hijau, baju merah. Yang sebelah kiri yang baju merah marun yang di belakang. Ya, nanti kita buka lagi di sesi berikutnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Peggy.
3: Waalaikumsalam.
2: Perkenalkan, nama saya Okta. Saya ingin bertanya, saya baru sekitar 1.5 tahun berhijrah. Dan iman itu naik turun, Umi. Bagaimana bagi saya yang awam dulunya tentang ibadah, itu bisa mempertahankan proses hijrah saya, atau dalam keartian istiqomah. Karena menyangkut, karena saya bekerja, saya harus berhubungan dengan lawan jenis, dan saya juga menginginkan sekali pasangan hidup yang soleh yang bisa membawa saya ke jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Amin ya Rabbi, amin.
2: Bagaimana saya bisa istiqomah untuk hijrah ini, apalagi itu sangat sangat butuh perjuangan sekali, terutama saat ibadah. Bagaimana kiat-kiatnya Umi Fegi untuk bisa membantu saya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih.
4: Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Saya tadi tertarik dengan cerita hijrahnya Teteh. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kita agar bisa tetap on the track pada saat di situasi yang tadi Teteh bilang berantakan,
3: sulit,
4: amburadul gitu, jatuh dari segala sisi gitu, untuk tetap on the track, tetap yakin bahwa ini tuh nggak apa-apalah gitu, ini cuma ujian dari Allah, itu gimana Teh? Terima kasih.
0: Yang di belakang boleh berdiri dulu supaya kelihatan mic yang mau diantarkan. bisa maju kemari, Bu. Silakan. Biar Teteh juga kelihatan ya, Teh. Sini aja, Bu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana, saya mau bertanya Umi, sekarang kan banyak isu-isu feminisme gitu. Bagaimana kita menyikapinya? Dengan semua yang serba internet gitu, untuk perempuan itu banyak godaannya gitu. Itu aja. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama insyaallah tadi tentang iman yang naik turun, bagaimana agar kita bisa menjaga kestabilan iman kita ya, sehingga kita semangat untuk istiqomah. Istiqomah itu bukan berarti tidak ada ujiannya. Sama seperti yang tadi saya sampaikan gini, insyaallah jika kita sudah dituntun Allah dan kemudian dihijrahkan oleh Allah, dalam keadaan hijrah hari ini, insya Allah kan masih punya hawa nafsu, sehingga potensinya ngikut hawa nafsu tuh ya masih ada gitu. Ya, misalnya, astagfirullahaladzim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau manusia terbaik, beliau dijaga Allah, dibersihkan Allah, mendapatkan risalah Allah gitu ya. Tapi kan kita ingat kisah yang melatar belakangi turunnya surah Abasah, ya. Seorang pengikut beliau yang buta, ya, Abdullah datang menemui, tapi beliau bermuka masam karena sibuk lagi banyak pembesar-pembesar Quraisy gitu. Sehingga kemudian Allah turunkan peringatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Ini artinya secara apa? Sebagai manusia, nabi kita saja pernah begitu. Sehingga Allah turunkan peringatannya. Karena hadisnya, riwayat apa? Astagfirullahaladzim. Hadisnya tentang hal ini, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau berpapasan atau bertemu dengan Abdullah, beliau selalu memuliakan. Beliau selalu menyapa, mengucap salam, menghampiri. Kenapa? Karena beliau mengatakan, wahai manusia yang karenamu Allah menurunkan wahyu peringatannya kepadaku. Gitu. Ini Nabi ya. Kita apa? Jadi kita akan masih terus punya hawa nafsu. Sifat Nabi Adam alaihi salam keluar dari jannah karena siapa? Setan. Kita Bani Adam kan? Bani Adam, para pengikut Nabi Adam. Maaf, anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Ya. Jadi kita juga sangat mungkin mental nih dari kondisi keimanan, keyakinan, kekuatan kita karena dibisik-bisikin terus sama setan. Ya. Kita udah belajar ngaji. Kita udah tahu nih bahwa kita harus jaga emosi, jangan gampang mengumbar emosi, jangan gampang ada apa-apa marah, jangan gampang. Tapi maaf, satu ruangan ini termasuk yang ngomong. Ya, namanya dibisikin setan, marah aja. Emang dia kayak gitu. Nih orang gini nih, marah kita. Ya, dor meledak kita. Pernah dan masih kok kita ada kayak begitu, gitu. Ya. Lalu kemudian apa? Nabi Musa alaihi salam ketika beliau naik ke Bukit Tursina untuk bertemu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan Bani Israel, dititipkan kepada Nabi Harun alaihi salam. Ternyata kelakuan Bani Israel ya kayak gitu deh. Dalam waktu 40 hari udah mulai lagi nyembah patung sapi kan? Ya. Samiri itu bikin patung sapi, dibilang bahwa ini begini begitu dari patung sapi dari mana, terus Bani Israel mulai menyembah, terus Nabi Musa alaihi salam turun kembali datang ketika melihat seperti itu kayak apa ngamuknya? Ngamuk, Nabi Harun alaihissalam dia apa? Jambak, ya. Wah, dijambak sambil ngamuk. Sampai Nabi Harun mengatakan, janganlah engkau berlaku begini, wahai saudaraku, gitu kan ya. Ini Nabi loh, ya. Esmosi, gitu. Saking gak mau umatnya menyembah yang lain selain Allah. Nabi Yunus alaihissalam, emang dia pergi naik kapal gara-gara apa? Marah sama umatnya, udah dikasih tahu ibaratnya kalau bahasa kita, ya elah udah sampai bebusa gua ngasih tahu gitu kan ya. Lu pada kagak mau nurut juga sih. Udah deh ah, gua tinggal dah gitu kan ya. Nabi Yunus tuh ya. Terus yang diperingatkan sama Allah siapa? Nabi Yunusnya ya.
0: dilempar ke laut sama apa penumpang-penumpang di laut, terumbang-ambing di tengah badai, dicaplok sama ikan, ikannya masuk ke dalam laut, ya gelap sendirian, nggak ada satelit, nggak ada WA, nggak bisa ngasih kabar kemana-mana, ya untung nggak dikunyah sama ikan, karena cuma peringatan dari Allah. Kalau dikunyah kan habis selesai, dah nggak dikunyah, tapi gara-gara nggak dikunyah kan bingung nih, badannya gede banget, gelap gulita gitu, mau keluar gimana? Hatta di dalam lautan tuh mulutnya ikan bisa dibuka sama Nabi Yunus, dibuka gitu di dasar lautan bisa apa? 2 menit juga udah habis deh napasnya, mendingan diam di dalam perut ikan gitu kan ya. Ya Allah, ini lihat, ini manusia-manusia pilihan Allah. Jadi mari kita berkaca pada diri kita sendiri bahwa kita punya emosi, kita punya rasa marah, kita punya rasa sedih, kita punya rasa down, kita punya kelemahan, kita semua punya. Persoalannya adalah kita mengenali diri kita enggak? Ini kenapa Allah berulang-ulang ya tafakkarun, ya tafakkarun, ya tafakkarun, ya tafakkarun. Di Al-Quran puluhan kali disebut sama Allah. Ayo banyak merenung, ayo banyak berpikir. Ini maknanya dari Allah kepada kita. Hidup ini jangan lolos-lolos aja gitu. Hidup ini jangan banyak, dubah, enggak mikir apa-apa. Ini asal serampangan, enggak bisa. Hidup ini mesti hati-hati. Hidup ini mesti benar-benar kita tawadu, kita mesti apa? Langkah-langkah kita tuh kita mesti selalu akal kita dipakai, sabar kita dipakai, tarik napas dulu gitu kan ya. Karena sangat mungkin kita lagi ada tamu banyak, ada orang buta datang, terus kemudian kita lagi sibuk sama tamu, yang ini kita rasa, duh ini, duh ilah gua gak sempat nemuin, ini lagi repot gini, jadi muka kita cembetut, kayak gitu-gitu, itu semua sangat mungkin terjadi gitu. Jadi apa yang kita mesti lakukan? Pertama, minta terus sama Allah. Karena itu yang Allah katakan kepada kita, mintalah kepadaku. Permasalahannya kita kalau doa, ini saya suka selalu saya ulang-ulang kalau di majelis saya. Kita kalau doa pakai prioritas enggak? Allah saja menentukan ibadah kepada kita ada wajib ada sunnah. Kita waktu berdoa pakai prioritas enggak? Apakah karena kita belum punya jodoh, jodoh melulu? Apakah karena kita belum punya rumah, rumah melulu? Apakah karena suami kita sedang terancam karirnya itu melulu? Apakah apa? Ya. Kita minta enggak dalam doa kita? Selalukah kita meminta Allah jaga iman Islam, ihsan, Allah minta iman dan takwa, Allah minta istiqamah, Allah minta terus di jalan hijrah, Allah tolong jaga hidayah inayah, Allah berikan yang halal dan tayyib, ya Allah jadikan kami salihin salihat, Allah kumpulkan kami dengan orang-orang salih, Allah jadikan kami berjuang di jalan dakwah, Allah bukakan pintu-pintu sedekah, Allah lapangkan ibadah kami, ya Allah tambahkan terus sabar kami, Allah jadikan kami manusia yang bersyukur, ya Allah jadikan umur kami barakah, ya Allah. Kita minta enggak sama Allah? Allah matikan kami husnul khatimah. Kalau yang ini mah sering disebut, ya. Allah terus prioritas nih, prioritas. Barang siapa menjadikan akhirat, kita mesti tenang dengan janji Allah. Barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah jadikan dunia bertekuk lutut kepadanya tanpa dia terikat pada dunia. Jadi kalau kita bilang, gimana caranya saya pengen istiqomah, pengen ada di track, pengen ada terus di jalannya Allah, cuma Allah yang bisa izinkan kita ada di sana. Dan kalau kita kepingin dapat izinnya Allah supaya kita bisa ada di sana terus, maka seperti kata Allah, jadikan akhirat sebagai tujuan kita. Tapi kan iman naik turun, teh, ada malesnya. Poin kedua, setelah rajin meminta kepada Allah, banyak-banyak bertaubat. Ya, sebab taubat itu adalah pintu untuk pertolongan Allah datang lagi kepada kita. Jadi taubat nih jangan nunggu. Katanya kan taubat kalau habis melakukan dosa, ya udah dosa terus aja deh kita. Ya, biar taubat terus. Dosa terus sekali kita, ya kita nggak pernah tahu nih saat ini kita duduk di sini dosa-dosa apa yang kita dicatatkan sama malaikat, kita nggak tahu. Masya Allah la quwata illa billah. Ada yang sadar, ada yang nggak sadar, ada yang misalnya orang di sebelah kita kenapa terus hati kita ngomongnya, kita dalam hati ngedumel, ya Allah nih orang dari tadi gue lagi ngedengerin kok dia gerasa gerusuk melulu sih gitu. Kita nggak tahu dia gerasa gerusuk karena ada apanya, bisulnya, tapi dia mau ngomong kan malu gitu kan ya. Dia gerasa gerusuk kita, ih ini orang gak bisa tenang banget sih dengerin ceramah, dalam hati kita lama-lama empet gitu. Ih, gue mah lain kali kok, gue apalin ah mukanya, gue apalin mukanya. Untung kayak saya udah tutup, ya orang gak inget muka saya yang mana. Gue inget-inget mukanya, ntar kok gue datang lagi males deh duduk deket dia. Dumel terus dalam hati. Akhirnya begitu kelar, tadi Teteh Hadijah ngomong apaan ya. Ya Allah, kita gak tahu tuh dicatatkan gak sebagai dosa ya. Jadi kita tobat terus.
3: Setelah poin pertama minta terus sama Allah, tobat terus. Hadis Qudsi, Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi waktu kita minta, kita harus berprasangka baik bahwa Allah akan ijabah. Ya. Terus teh kalau enggak diijabah gimana? Allah akan ijabah, udah titik, prasangka baik sama Allah. Tapi ijabahnya kapan, dengan cara apa, diputer dulu, apa langsung to the point, ya terserah Allah kali. Orang kita yang minta, ya terserah yang mau ngasih. Masa kita yang minta, kita yang ngatur. Yang dimintanya punyanya Allah, ya. Yang diminta punyanya Allah. Yang ngasih Allah. Yang perlu kita, yang ngatur kita. Ih, empat kali ntar, ya. Enggak, Allah selalu maha kasih, maha sayang sama hamba-hambanya. Tapi kan Allah juga bilang, ada azab, ada peringatan gitu. Ya, jadi kita juga mesti hati-hati. Jadi insya Allah kayak gitu ya. Yang pertama banyak minta. Yang kedua sering-sering bertobat. Tobat tuh caranya apa aja teh? Lafaz, istighfar tidak boleh ditinggal. Doa, dalam doa kita tobat. Ya Allah, hamba bertobat kepadamu. Hari ini hamba tobat, detik ini hamba tobat. Kita sering-sering astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Apa aja astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Minta ampun sama Allah. Doa, dalam doa kita selalu harus ada pertobatan. Sholat tobat, jangan ditinggal. Amalan yang pertama kali dihisap, kata Nabi adalah sholat. Maka Allah bersabda kepada malaikat, kata Nabi. Ya malaikat, aku mau lihat hisap amalan sholat wajib si fulan. Jika amalan sholat wajib si fulan buruk, maka wahai malaikat, aku mau lihat amalan sholat sunnah si fulan. Jika amalan sholat sunnah si fulan baik, maka itu pakai untuk menutup amalan sholat wajibnya yang buruk. Dan kata Nabi ini berlaku untuk semua ibadahmu. Ya, jadi sholat tobat terus jangan ditinggal. Insya Allah ini saya juga berusaha amalkan. Ini pokoknya udah kita tegakkan. Ya, tobat berikutnya adalah apa? Berhenti dari apa yang Allah tidak suka. Kan yang Allah enggak suka ada banyak teh. Nah, kalau yang saya belum paham, saya belum tahu, yang Allah yang kita tahu, kita berusaha untuk berhenti. Tapi kalau belum bisa banget berusaha untuk berhenti. Misalnya apa? Allah enggak suka orang yang suka gibah, ya. Allah enggak suka orang yang misalnya gampang esmosi. Allah enggak suka misalnya orang yang enggak bertanggung jawab, apa-apa asal-asalan gitu ya. Allah enggak suka orang yang misalnya tidak amanah, ya. Pokoknya yang kita tahu Allah enggak suka itu kita berusaha untuk Allah enggak, kata Nabi, bicaralah yang baik atau lebih baik diam. Ya, jadi kalau kita udah tahu, duh gua kalau kebanyakan ngomong, kalau ngomong terus ya kayak gini, kita ngomong terus aja di majelis ngomongin soal rasul, ngomongin nabi, ngomongin Allah gitu. Tapi kalau bukan majelis, bukan hal yang manfaat, ngomong terus kayak saya gini 2 jam, wuduh isinya udah macam-macam deh. Tahu enggak Bu Santi, si anu-anu-anu, ih kemarin gue lihat loh, ih gue gak maksud ngomongin loh ya, ini bener loh ya, gak ngomongin loh, ini cuma cerita aja, biar kita nanti belajar, jangan kayak dia gitu loh, ih kalau kita kayak dia kan, iya amit-amit deh, ya, kan jadi salah gitu kan ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini kira-kira gitu, banyak minta sama Allah, kemudian banyak bertaubat, kemudian banyak-banyaklah menghindar dari apa-apa yang Allah tidak suka, gitu ya. Hal-hal ini insya Allah jadi penolong kita diberi istiqomah sama Allah, ya. Istiqomah itu dari Allah loh, bukan kita yang bisa, ya. Istiqomah itu butuh taufik. Istiqomah itu kan berketetapan di jalan Allah, butuh taufik. Taufik itu kekuatan. Sebelum taufik ada hidayah, petunjuk, lalu dikasih kekuatan untuk melaksanakan petunjuk, lalu kita berketetapan di jalan Allah, jalannya inilah yang disebut jalan hijrah. Jalannya namanya jalan hijrah gitu. Jalan empang 2 ya. Terus nomor 2 masyaallah. Ya. Jadi jalan hijrah, kemudian tetap di jalan itu mau ke rumah sakit Umi kan mesti istiqomah belok ke jalan empang 2. Ya, enggak bisa jalan aduh, saya nyari rumah sakit Umi kok enggak ada. Emang ibu di jalan apa? Jalan Setiap Budi yang gak ada kali bu. Ya ibu gak istiqomah sih. Ibu istiqomah ke jalan Empang 2, ada tuh gede gedungnya di sana ya. Jadi mesti tetap di jalan itu. Dan insya Allah kita butuh kekuatan. Kekuatan itu ibaratnya kalau kita mau ke rumah sakit Umi kan kita mau gak, paling kalau mau naik angkot paling gak mesti bayar deh punya uang. Pak, saya mau datang majelis taklim pak. Saya naik angkot bapak kagak usah bayar ya pak kan saya mau ke taklim. Gak mau kali tukang. Kata si tukang angkot, ya ibu, ya hatta ibu mau ke taklim, ya saya kan juga perlu bu, 2000-2000 aja. Saya diskon deh bu, gak apa-apa karena mau ke taklim, tapi tetap aja dia ngarap kita bayar gitu. Ini kekuatan gitu ya. Sebelumnya ada petunjuk, petunjuknya apa? Teh, kalau mau ke rumah sakit Umi, keluarnya pintu tol Baranang Siang. Nanti dari situ belok kanan, terus ya petunjuk kan. Untuk melaksanakan petunjuk itu perlu kekuatan. Ya. Dan insya Allah kekuatan itu akan Allah kasih sama kita. Kalau petunjuknya kita jemput. Kan saya mau ke rumah sakit Umi, halo Pak Helmi, halo Mbak Fia, gitu ya. Halo, itu arah jalannya gimana sih? Kan saya menjemput. Ya menjemput, sebelum saya nanya, rumah sakit Uminya udah ngirimin alamat ini. Sebelum kita nanya, Allah udah kirim petunjuknya sama kita. Tapi kita nanya mulu, aku belum dapat hidayah deh. Aku belum dapat hidayah, emang Quran apaan sih? Ya, emang Quran apaan sih? Aku mah nanti aja kali hijanya kalau udah dapat hidayah. Emang Quran apaan sih? Ya, hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Nih badan ini hidayah dari Allah, petunjuk. Emang kalau gak ada badan ini kita ngerti apa? Kita ngerti apa? Kita bisa lihat kan lewat mata. Gara-gara mata kita jadi paham. Ini petunjuk dari Allah. Allah ngasih petunjuk lewat mata. Allah ngasih petunjuk lewat telinga. Allah ngasih petunjuk lewat hidung. Baunya harum. Bau tengi. Bau kepet gitu. Itu bau-bau itu kan punyanya Allah. Gak ada bentuknya. Tapi kita jadi bisa nyium ya. Ini petunjuk, ini hidayah udah dikasih. Ini ada bahasannya. Saya pernah bahas ini waktu belajar surah Fatihah dari tafsir Al-Maraghi. Jadi lain waktu kita bahas soal hidayah. Tapi hidayah udah dikasih sama Allah. Jadi jaga baik-baik ya. Insya Allah Allah kasih kita istiqamah. Wallahu a'lam bisawab. Yang kedua apa ya?
1: Terus pertanyaan kedua tadi mengenai bagaimana menjaga proses hijrah agar tetap pada
3: orang. Oh, kalau kita sedang berada dalam keadaan susah, bagaimana kita bisa yakin ini cuma ujian, ujian akan berlalu. Gini, kalau saya rubah pola pikirnya semua. Kadang kita gini, gimana kalau saya sedang dikasih ujian yang susah sama Allah? Bunda, semuanya halau. 10 menit lagi kita tutup karena 20 menit lagi asar. Mari kita rubah seluruh pola pikir kita. Jangan kita bilang, kalau nanti dapat ujian yang susah. Hidup ini susah, titik, dah, gitu aja. Nabi dan Rasul semuanya susah, kok kita pengen ada hidup yang gak susah? Kok kita milih-milih, nanti kalau susah datang, hidup ini susah. Belum nyampe surga soalnya, jadi masih susah. Celaka kita semuanya. Kita semuanya celaka. Karena kita belum sampai jannah. Selamat tuh kalau udah sampai jannah. Emang apa? Emang apa? Ya, mari kita rubah pola pikir kita. Jadi teh, bagaimana caranya supaya kita bisa kuat ketika lagi ngadepin ujian yang berak-berak-berak, hancur-hancuran dari Allah. Justru pertanyaannya saya minta dibalik. Bagaimana kita bisa kuat ketika menghadapi ujian kesenangan dari Allah? Kalau ujian yang berak-berak-berak itu kita tahu, duh susah, duh beri nolong, gimana nih Tuhan? Jangankan kita yang Muslim. Kalau lihat cerita-cerita gitu ya di internet, di apa, jangankan kita yang Muslim. Yang bukan aja kalau menerima ujian, mobilnya celaka, tuh guling-guling, kakinya hilang, ini. Kemudian dia akan bicara, saya baru yakin bahwa Tuhan itu ada. Tuh, ya Allah, Muslim tuh inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah itu cuma Islam. Apalagi kita mesti yakinnya. Tapi ujian kesenangan ini, ya, susah nih. Dapat bonus. Gaji tiap bulan 3.800.000, balik lagi 3.800.000. Ayo kan dapat bonus 50 juta. Nih pertama di kepala kita, aduh Pak, akhirnya mama boleh beli gelang yang itu ya Pak ya. Ih, mama belum pernah loh dibeliin, boleh ya sekali-sekali gitu. Jangan nih bonus 50 juta apa, Pak beli motor Pak, belum pernah kan kita punya motor gitu. Pak beli ini, nah kalau enggak papahnya kembali, Mah sekarang kita beli motor 50 juta nih. Mau dipakai motor greng-greng-greng atau mau apa duluan nih? Sodako, zakat, sodako, lunasin utang, ya. Terus apa kanan-kiri kita ada yang perlu enggak? Ya teh, habis dong uang kita. Emang uang kita, uangnya Allah. Habis juga asal benar keperluannya, keperluan agama Allah, habis-habis deh gitu. Ya, kan masih ada 3.800.000 tiap bulan. Ya Allah teh, masa yang itu aja? Ya udah ntar ditambah sama Allah, yang penting kita punya tabungan di akhirat. Jadi kira-kira rubah mindset kita bahwa hidup ini susah. Karena kita belum nyampe jannah. Ya masih susah. Jadi kalau benar nanti sekali waktu dapat kesusahan, ya emang kita mindsetnya udah emang hidup ini susah. Emang kita dilahirkan sama Allah buat apa? Ini kan kita ngaji. Kalau ngaji, apa yang kita dapatkan dari mengaji, kita mesti masukkan. Terus kita mesti jadikan pola hidup. Ini saya coba lakukan terus dalam hijrah saya. Ngaji, dikasih tahu sama Allah, Al-Insan ayat 2, kami ciptakan kalian untuk kami uji. Al-A'raf 168, kami beri engkau kenikmatan sebagai ujian dan keburukan sebagai ujian. Al-Anbiya 35, selama kalian di dunia tidak lepas dari ujian. Baqarah 153, kamu pasti kami uji dengan ujian ini, itu. Ketakutan, kehilangan, ini. Udah, kita diciptakan buat diuji, sayang. Ya, jadi emang hidup ini isinya ujian. Kalau kita merasa, tapi aku mah alhamdulillah teh, hidupku baik-baik, normal-normal, bersyukur, sujud yang lama, doa terima kasih sama Allah, itu Allah yang jaga. Karena hidup ini sesungguhnya adalah ujian. Jadi kalau kita tenang dalam hidup, hatta dihempas ini dan itu, hatta dikasih kesenangan ini dan itu, ibadah kita makin meningkat, fokus kita kepada Allah, ini udah rezeki besar dari Allah. Ya, rezeki besar. Jadi insya Allah pertama mindset dulu, mindset itu pola pikir ya, pola pikir kita mesti pakai pola pikir Al-Quran, bahwa hidup ini memang ujian, udah. Kita diciptakan untuk menerima ujiannya Allah. Apalagi Allah mengatakan pada Ali Imran berapa? 144 kalau saya tidak salah. Aku akan pergantikan masa jaya, masa hancur dalam kehidupan setiap kaum. Jaya, hancur. Jadi kalau sekarang kita jaya, ada hancurnya hidup kita. Harta kita jaya, hancurnya apa? Enggak tahu, rumah tangga misalnya diuji sama Allah. Kesehatan misalnya diuji sama Allah. Apa hancurnya? Harta banyak, kecelakaan kita misalnya kaki diamputasi. Wallahu a'lam bishawab. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita dengan segala kebaikannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kitanya mesti siap dong. Kan itu semuanya haknya Allah. Ini yang saya juga coba lakukan dalam hijrah saya. Jadi kira-kira begitu ya. Untuk yang kedua, agar selalu siap menghadapi segala ujiannya Allah, pola pikir kita dirubah dulu sesuai pola pikir Al-Qur'an. Kedua, Qur'annya jangan ditinggal. Sebab makin dekat sama Quran, insya Allah pemberitahuan-pemberitahuan Allah kepada kita mudah-mudahan semakin jelas, sehingga kita juga semakin siap menghadapi kehidupan ini. Yang ketiga, dalam hidup ini berkumpul terus dengan banyak jamaah, dengan orang-orang saleh, orang-orang yang setujuan, dengar terus kita kajian, guru-guru kita semua yang pengalaman-pengalaman hidupnya banyak susah, banyak ini, tapi mungkin punya pengalaman spiritual seperti yang saya rasakan, dijaga Allah dan sehingga kita punya semangat terus ya. Jadi kira-kira track-tracknya seperti ini. Sekali lagi, pola pikir yang kita rubah ya, disiapkan terus dirinya, amalan jangan di stop dalam susah dan senang, berkumpullah dengan orang-orang salih, pahamlah tentang sejarah para pendahulu kita, supaya kita selalu siap menghadapi masa apapun dari Allah Ta'ala, insyaallah.
1: Yang pertanyaan terakhir, bagaimana menyikapi isu-isu feminisme?
3: Apalagi di zaman internet seperti sekarang ini. Gini aja bunda, yang paling benar ditaklim deh. Ya, saya kan dulu feminis. Ya, pemikiran saya sangat terbuka. Ya, dan kemudian kok teteh bisa jadi seperti hari ini tuh gimana ya teh? Tadi saya di depan udah jawab kan, semuanya skenario Allah. Tapi Allah akan datangkan segala peristiwanya. Tinggal kayak gitu, dalam peristiwa ini ketika kita dar-dar-dar dihajar Allah, atau beng-beng-beng diangkat Allah, kita mesti apa? Kita mesti kokoh track-nya Allah Ta'ala. Ya, track-nya Allah Ta'ala, supaya Allah jaga terus. Supaya Allah jaga, nanti Allah yang rubah kita. Saya kalau ditanya, 8 tahun lalu statement-nya kayak begitu, urusan maaf, foto telanjang ini, itu, segala macam, pokoknya kayak gitu-gitu deh. Hari ini kayak begini, saya ditanya, Allahu a'lam bishawab, gimana saya ngerubah diri saya jadi kayak begini? Ya, gimana saya juga gak paham. Orang dulu serba buka-bukaan, pakaiannya terbuka, pikirannya terbuka, pergaulannya terbuka gitu. Terus berubah jadi begini, 5 tahun. Korban Allah, Allah semuanya. Allah akan rubah, Allah pindahkan, dibuka pintu dakwah, dibuka pintu kemanusiaan, dibuka pintu apa, keliling berbagai negara ini, dibuka ke pintu bisa nulis. Dulu 21 tahun gak bisa nulis saya, mana ada pergi ngeluarkan buku dulu, gak ada. 3 tahun hijrah 7 buku Allah kasih bisa saya tulis. Itu Allah yang rubah. Ya, kenapa di tengah-tengahnya ini yang kita mesti perhatikan, digempur sama Allah baik dengan kesusahan maupun kesenangan, terus bertahan di jalan Allah, terus lakukan ibadah kepada Allah, terus berusaha tingkatkan amalan kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah yang akan tolong, Allah yang akan jaga, Allah yang akan rubah, Allah yang akan kumpulkan kita terus dengan orang-orang salih-saliha. Terus bagaimana melawan pemikiran feminisme? Ya, kita mesti belajar juga, makanya taklim. Kita mesti belajar terus sehingga kita bisa menjawab. Ya, apa contohnya? Misalnya pola pikir yang mengatakan, maaf, tubuh perempuan adalah hak perempuan.
0: mau diperapakan saja, yaitu haknya perempuan. Kalau perempuan berpakaian terbuka, bukan menyatakan bahwa dia adalah seorang perempuan tidak terhormat. Pola pikirnya kan begitu. Ya, memang berpakaian terbuka bukan kita bilang tahu-tahu, maaf, ih perempuan nakal. Ya enggak juga begitu, memang bukan. Bukan pakai pola duniawi gitu. Ya, perempuan yang tidak menutup aurat bukan sepenuhnya dia perempuan nakal. Bukan, sama sekali bukan. Tapi kita pakai syariat. Kalau enggak nutup aurat, ada syariat Allah yang tidak ditegakkan. Udah sampai situ aja, gitu. Ya. Tapi kalau pola pikir yang terbuka, badan ini kan haknya kita. Pilihannya ada pada kita. Kita mau berpakaian seperti apa ya suka-suka kita. Ini pola pikir yang terbuka. Maksudnya, kita jangan terjebak kepada, kan astagfirullahaladzim. Kalau kita membiarkan, kita enggak belajar ilmu syariah, pasti kita akan bilang, ya juga ya, badan-badan saya yang ngurusin saya, ya saya mau pakai kayak apa ya terserah saya dong. Urusan nutup aurat kan juga hak saya juga, kapan saya udah mau, saya akan tutup, kalau saya belum mau, ya hak saya. Kan gitu pemikirannya, kalau cuma ngikut polanya dunia. Tapi kan kita enggak, kita ini bukan ngikut polanya dunia, kita ini ngikut polanya akhirat, kita ini makhluk akhirat. Ingat, sebagai penutup, bukan makhluk dunia. Kenapa begitu? Kalau makhluk dunia, nih, ruhnya dicabut, badan kita masih bisa jalan-jalan di dunia. Kalau ruh dicabut, badan kita masih bisa hidup gak di dunia? Kita bukan makhluk dunia. Badan ini tegak, jalan, mikir, ngomong, tangan goyang-goyang, megang kayak gini, minum, apa? Karena ada apanya? Jadi kita yang asli yang mana insya Allah? Kita bukan makhluk dunia. Makanya hidup jangan pola pikirnya dunia, logis, yang masuk akal. Bukan yang masuk akal, yang masuk iman. Udah kayak gitu aja. Nah, saya dulu hidupnya yang masuk akal. Gak bisa hidup masuk akal. Gak bisa hidup manusiawi. Gak bisa hidup tuh yang masuk iman dan hidup yang manusia beriman. Bukan cuma manusia aja. Bukan cuma manusiawi aja. Kalau cuma sampai manusiawi, kita ditipu orang. Manusiawi kalau kita kesel, marah, gak bisa lupa, pengennya nyumpain terus orang itu. Itu manusiawi. Kita nabung lama. Nabung udah gak tahu berapa lama. Duitnya pengen dipakai buat nyokolain anak apa segala macam, tau-tau ditipu. Manusiawi dong, dalam hati pengen ngutuk-ngutukin tuh orang. Tapi kalau pakai iman, gak bisa gitu. Ya. Jadi kira-kira seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jadi yang ketiga, banyak-banyak belajar, berkumpul di majelis, bergabung dengan orang-orang yang menegakkan syariat. Menegakkan syariat bukan berarti kita tidak berkiprah di dunia, tapi semua kiprah duniawi kita didasarkan kepada syariat, sebab dunia kita cuma perjalanan menuju akhirat, karena kita adalah makhluk akhirat. Perjalanan kita masih panjang, insyaallah. Wallahu a'lam bisawab. Itu saja. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama malam kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan. Gitu.
7: masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi. Kita ikuti acara berikutnya.